DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurey Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurey Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurey Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI, secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri dalam

0: masyarakat luas tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
0: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa

0: hukum melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videografer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan berhenti, tenang lagi, kalah, gol! Gol 24, Guri Kaisa Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prier, jangan lewatkan untuk mengikuti pertandingan secara langsung dari Timnas Belanda melawan Maroko pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Namun sebelumnya kami akan lengkapkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Rizky. Halo. Halo.
2: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih sudah bergabung dan mohon dibantu untuk di-update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 30 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 15 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 28 hingga 100%. Arah angin dari utara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah. Wilayah Jember diprediksi cerah. Wilayah Lumajang diprediksi cerah. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah. Dan wilayah Situbondo diprediksi cerah. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, cuaca diprediksi cerah berawan dengan arah angin tenggara dengan kecepatan 8 knots dan jarak pandang 8 km. Selanjutnya untuk perakiraan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecepatan angin 2 hingga 19 knots dari arah tenggara hingga barat daya, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah, jarak pandang 6 sampai 8 km. Selanjutnya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 30 Juni hingga 3 Juli 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Bali. Selanjutnya, tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Bandung. Kemudian untuk rekomendasi untuk masyarakat dan instansi terkait, masyarakat himbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan matahari langsung karena sudah memasuki musim kemarau. Selanjutnya, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan informasi tambahan yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk antisipasi untuk berbagai aktivitas yang akan kita lakukan untuk akhir bulan Juni 2026.

satu motif kain, salah satu wastra Nusantara yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Kita bisa berbangga bukan hanya sebagai motif-motif khusus Kabupaten Jember daun tembakau, tapi karena ada sebuah pelaksanaan lomba cinta batik ini mendorong tiap-tiap kecamatan akhirnya mengembangkan motif-motif khas sendiri sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing kecamatan. Pendengar, jadi Pemkab Jember untuk kali ini berusaha terus untuk bisa mendorong pelestarian batik sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif melalui lahirnya motif-motif batik yang akan mengangkat potensi lokal di tiap-tiap kecamatan. Upaya ini diwujudkan melalui Lomba Cinta, Ciptakan Inovasi dan Tingkatkan Apresiasi Batik 2026 dan diikuti 31 kecamatan. Ini dilaksanakan hari Senin kemarin, pendengar. Masing-masing peserta menampilkan karya batik yang terinspirasi dari kekayaan alam, budaya, sejarah, hingga destinasi wisata di wilayahnya. Ketua TPPPKK Kabupaten Jember Gita Eka Puspita mengatakan setiap kecamatan memiliki karakter dan potensi yang dapat diangkat menjadi identitas batik itu sendiri. Dan ia berharap kegiatan ini gak hanya akan jadi ajang kompetisi aja, tapi juga akan mendorong kader PKK bersama dengan pemerintah kecamatan untuk bisa terus menggali potensi daerah dan mengembangkannya menjadi produk-produk batik yang punya nilai jual. Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Hadi Mulyono menilai batik ini tidak hanya menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perkembangan dan berkembangnya industri batik di tingkat kecamatan akan membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Nah, pada penyelenggaraan tahun ini, Dewan Juri menetapkan Kecamatan Sukowono sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumber Jambe di posisi sisi ketiga. Pemkab Jember berharap akan lahir semakin banyak motif-motif batik khas dari berbagai kecamatan sehingga tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah tapi nanti juga akan mendukung pertumbuhan UMKM, industri kreatif di Kabupaten Jember, memperkaya motif-motif batik yang ada di Kabupaten Jember.

0: senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: Langkah ke-16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprah.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker.

0: Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Khoiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Khoiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mulai.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan terima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Kembali di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sendi Wira bisa hadir jumpai Anda semuanya di perjalanan Jember siang ini. Masih temani Anda di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Sudah masuk di penghujung Juni ya. Jadi kalaupun ada tanggungan, ini segera diselesaikan agar bisa melangkah ke bulan Juli dengan lebih baik lagi. Di Piala Dunia 2026 juga cukup seru hari ini ya pendengar, yang juga kami hadirkan di siaran langsung Piala Dunia, di mana dua jagoan ini sudah tumbang terlebih dahulu. Ada Jerman dan juga Belanda yang harus pulang ya. Ini Jerman harus mengakui keunggulan Paraguay dan juga Belanda harus legowo ya, kalah dari Maroko. Keduanya juga tersingkir melalui drama adu penalti. Ini menjadikan satu hal yang cukup seru ya. Di hari ini mungkin jagonya ini ya, banyak yang kecewa karena tidak bisa melanjutkan ke babak 16 besar. Tapi jangan khawatir, tentunya masih akan ada beragam pertandingan lain yang akan kami hadirkan di siaran langsung Piala Dunia 2026. Ya, mendengar di perjalanan Jember siang ini tentunya akan ada beragam informasi dan juga program yang akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 12 nanti akan ada campur sari laris-laris yang akan kami hadirkan untuk temani Anda semuanya. Tetap bersama kami.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Dari radio ke stadion, cara Indonesia mencintai sepak bola. Ya, sebelum televisi hadir, sepak bola Indonesia hidup lewat radio. Pada era 1950 hingga 1970-an, masyarakat berkumpul mendengarkan siaran pertandingan dengan imajinasi yang bekerja sendiri. Sorak penonton stadion dibayangkan lewat suara penyiar. Dari situlah lahir budaya sepak bola yang sangat emosional di Indonesia. Bahkan, banyak orang hafal nama pemain-pemain sepak bola hanya dari suara radio. Sepak bola bukan sekedar hiburan, melainkan pengalaman kolektif yang menyatukan masyarakat di masa awal Indonesia merdeka.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta basa Jawi dinten menika Selasa 30 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek cacahipun wisatawan ingkang dolan dateng kawasan wisata Pantai Watu Olo lan Tanjung Papuma, Kabupaten Jember, saya ngrembaka salebeting mangsa praenan sekolah. Peningkatan ingkang paling inggil kecatet wonten ing dinten Setu, 28 Juni 2016, kan dicacah dumugi 12,300 wisatawan prakawis menika dipun andharaken dening Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Dinas Pemuda Olahraga lan Pariwisata Kabupaten Jember. Miturut data saking UPT Destinasi Wisata Terpadu Disporabud Par Kabupaten Jember, cacahipun para pamirsa utawi wisatawan wonten ing dinten Rebo selangkung Juni kacatet wonten 678. Para sederek, miturut panjenenganipun peningkatan kunjungan ugi dipun pengaruhi dening dipun terapaken tiket terintegrasi antawisipun Pantai Watu Olo lan Tanjung Papuma. Kawicaksanaan menika dipun anggap saged nyengkuyung para wisatawan supados ngunjungi kalih papan wisata menika sekaligus. Panjenenganipun ugi ngandharaken mbok bilih kanthi wontenipun tiket terintegrasi peningkatan kunjungan saya awis sanget. Malah dumugi kirang langkung 150% paedahipun paling kathah kaangsal dening Pantai Watu Olo ingkang rumiyin cacahipun wisatawan dereng kathah kados sak menika. Kagem ngadepi lonjakan wisatawan, para pengelola saya ningkataken pangreksan kebersihan kawasan pantai. Waktu makaryanipun para petugas dipun panjangaken saha pengangkutan sampah dipun tindakaken. Kejawi menika para wisatawan ugi dipunimbau supados tansah netepi sedaya rambu-rambu keselamatan. Mboten mandi utawi nglangi wonten ing papan ingkang dipun larang saha sami-sami njagi kebersihan kanthi mbucal sampah wonten ing papanipun. Minangka salah satunggaling upaya narik langkung kathah wisatawan, Dispora Budpar Kabupaten Jember ugi sampun nyawisaken pagelaran Watu Olo Fest wonten ing 19 Juli. Acara menika badhe ngaturaken komunitas mobil lan motor, pagelaran musik saha maneka warna kegiatan hiburan wonten ing kawasan Pantai Watu Olo. Para sederek pagelaran Segara Topeng Kaliwungu kabupaten saged nggerakaken roda perekonomian masyarakat wonten ing kawasan Pantai Watu Pecak Kabupaten Lumajang. Salah satunggaling ingkang nampi paedah inggih menika para penyedia jasa ojek jaran ingkang penghasilanipun saya mindhak amargi ramenipun para wisatawan ingkang rawuh. Acara budaya menika mboten namung dados tontonan ingkang narik kawigatosan para wisatawan nanging ugi paring berkah tumrap para pedagang alit, pelaku UMKM saha warga ingkang nyambut damel wonten ing kawasan wisata Pantai Watu Pecak. Kanthi tambah kathahipun pengunjung, perputaran ekonomi masyarakat ugi saya ngrembaka saengga pagelaran budaya menika saged dados salah satunggaling daya pengungkit ekonomi lokal. Semantan pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan

0: diwacai lek salu niku astrep. Berarti antarane bumi kali langit niku terus terus.
1: Celak.
0: Tapi ado to, Jeng? Dadi segorane surut.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih lek. Celak. Berarti mudun segorane rada dhuwur. Udarae. Sumuk ngoten niku.
1: Sumuk.
0: Nggih. Nggih, sugeng siang Mas Gandu. Mas Bro.
1: Nggih.
0: Bujalane.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
0: Nggih. Oke, Mbak Lili Suryani. Oke, wonten malih niku Pak Haji Blangkon.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Oke, sing sinten nonton Banyuwangi niku?
1: Cinten.
0: Putra Madura.
1: Oh, nggih. Teng Banyuwangi kudune Putra Osing atau Putra Madura?
0: Oh, nggih. Oke, malih wonten niku Man Burawi. Mbok Ponira sekeluarga. Yo ki mawon.
1: Siap.
0: Nggih kula tak ngrungokne podang kuning ki.
1: Podang kuning. Nggih nek na.
0: Pokoke mboten kuning-kuning tok, mangke lek kuning selendang kruning.
1: Pring kuning ngoten.
0: Nggih pring kuning. Lah iki selendang kuning.
1: Selendang kuning ngoten nggih.
0: Oke, wonten malih Mbak Mutia. Pak Robil. Jayane sugeng siang.
1: Siap.
0: Jane dino-dino ngimi cete.
1: Sinten? Panjenengan?
0: Eh, dinten ngimi cete sampai penyet HP-ne ora mlebu. Dong wis mlebu tut, ngoten niku pas nyetel gending.
1: Lajeng.
0: Wonten ngoten kula enteni malih tut. Penilpunnya pun pamungkas. Alah wis. Iku blu ajar sabar tenan iku. Nggih. Ngoten niku ngenteni sesuk maneh ngoten.
1: Lah nggih menika nggih Pak Mustofa nggih alhamdulillah panjenengan menika.
0: Panjenengan mecetenge ngriki niku.
1: Niki panjenengan ngwiwiti lho.
0: Lah nggih niku wae enten sing cut pun kula niki aduh kedisikan ngoten niku. Contoh kok karo teku langsung melepuh.
1: Lah jebule malah.
0: Lah nggih wong kopi kok aneh. Pas mencolot kopi aneh. Nggih, saya mau kita sah pindah dengan sehat kemauan.
1: Nggih, matur.
0: Mbak Nuwun, metalipun.
1: Sami-sami, nggih.
0: Campur sari laras lari.
1: Legi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Nuwun, Pak Mustofa saking tebih ngriku. Alhamdulillah saged sesarengan nderek pinarak ngaten senasa hawanipun asrep mbedhing ana apa malih wonten ing daerah Pak Mustofa ngriku dataran tinggi campur sari laras laris
0: legi tur laris.
1: Nah nek niki dataran apa niki?
0: Dataran apa nggih?
1: Nggih, tinggi napa rendah?
0: Sedeng.
1: Oh, sedeng. Minggah napa mandap?
0: Terserah panjenengan. Dipun kabari Mbak No.
1: Alhamdulillah, hirafil alamin.
0: Pak Mustofa apa nggih?
1: Nggih.
0: Oh, sugeng siang Pak Mustofa. Kita pasti Pak Mustofa wonten Lumajang nggih?
1: Pak Mustofa Lumajang.
0: Oh.
1: Nggih, wonten Pesanggaran ngriku lho.
0: Oh. Kulo kinten Pesanggrahan.
1: Pesanggaran.
0: Oh, Pesanggaran. Kulo kinten Pesanggrahan ngandhapipun Gunung Lawung, Pak Padepokan Gunung Lawung ngaten to, Bu.
1: Gunung Semeru.
0: Oh, Semeru.
1: Nggih.
0: Ampun, Pak Mustofa.
1: Semeru.
0: Nggih. Mangke kulo disukani.
1: Kenapa?
0: Lintang rembulan apa?
1: Lintang rembulan, makaten. Nggih, nek ne.
0: Salam-salam nggih.
1: Monggo katuran.
0: Sugeng siang wau kula. Ucapan katuraken dumateng Pak Mustofa mugi tetep sehat. Ki wonten Mas Gandu, Pak Sukati. Ki wonten Mbak Dian yang wonten Lumajang. Wonten Mbak Lili Suryani. Ki wonten Pak Mutia, ki wonten Pak Solikin kali Bunda Danu. Wonten niki

0: Pak Kur, bukan siang Pak Mas Kur, sekali Mbak Ana. Oke, wonten Mas Doni Man Burawi. Kalian simbok sak keluargane sehat.
1: Nggih.
0: Lan sedaya mawon para pandemen sampun sari. Kagem panjenengan pun kedale lakunipun kula tumbuh pun kesuping
1: nggih. Nggih Pak Rusdianto, lintang rembulan makaten nggih.
0: Nggih, mungkin jenengan tetep sehat.
1: Matur sembah nuwun pantonganipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lintang rembulan podang kuning tindak pundi malih niki. Monggo binara campur sari laras laris.
2: Lagi berlari.
1: Waduh, wes niki. Niki serine niki. Sugeng siang ugi kados pundi pemartosipun menika Pak Mul.
2: Sehat, Pak Afiat, boten enten awakan satunggal apapun.
1: Alhamdulillah niki swasananipun asrep-asrep kados mekaten wonten ngriku kados pundi Pak Mul.
3: Sami jeng mriki nggih wadhe menika mulan krukup wae.
1: Lah kok siang-siang kemulan krukup niki dos pundi to?
2: Angkat bawane, Ceng.
1: Enggak, sami nek no.
2: Ngeten niki lho, HP setunggal saged duet ngeten niki.
1: Duet kali sinten niku?
2: Lah niki wae kali jeng Kasih niku wae.
1: Oh, alah, Bunda Kasih sugeng siang.
2: Lah niki terus sing mriki Pak Ros sugeng siang karo.
1: Nembe kemawon saking mriki rek.
2: Nggih. Iku acara sing Bunda Kasih lho, Pak Ros ya. Lah, Mas. Iya.
1: Enggak sugeng siang nek no.
2: Bangge sekali ya. Niki gendinge.
1: Menapa?
2: HP ini nih mau dua. Cara jambu alas nih buat sakit ya.
1: Jambu alas kulite hijau sing di kakas wes tuwe bojo.
2: Kelingan manis sesamu. Terus kelingan. Yes.
1: Inge, jambu alas, ni kau mau, engkang si pun kersaakan.
2: Jangan dijujur Pak Mustofa, ni Pak Kandu.
1: Siap.
2: Mas Bro. Jadi kita salaman, ni bu nyambung, enggak apa-apa.
1: Napa?
3: Salamnya kagem, terus Imron, terus Hati.
1: Oke.
3: Trigger.
1: Oh siap, siap.
3: Betul Mbak Diana. Sampun mawon
1: niku. Inggih Bunda, matur sembah nuwun.
3: Inggih. Kita niki saged duet ya.
2: Kita niki lho, kok saged guyub rukun nggih ngeten
1: niki. Inggih, alhamdulillah nono.
2: Nggih. Insyaallah pinangke malih jeng-jeng geng.
1: Inggih, insyaallah Pak Mul matur sembah nuwun. Bunda kasih nggih, matur sembah nuwun.
2: Campur sari laras laris dulu.
1: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngomong-ngomong katuran, waalaikumsalam.

tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pokoknya nggih ta. Menapa ingkang dereng kaputer menika? Nggih niku. Jambu alas kulite ijo ingkang mlebet menika wonten sinten? Campur sari laras laris.
1: Sakit terlaris.
0: Sugeng siang dumateng Mbak Lili, sugeng siang uga dumateng Mbok Mimin. Gitu, niki Mbok Mimin nopo niki? Nggih pokoknya sugeng siang rumiyin deh.
1: Sugeng siang Mbak cantik.
0: Sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Retna sehat tak?
0: Sehat sehat sehat.
1: Amin, alhamdulillah. Mbak tembangin pun.
0: Nggih.
1: Kalung putih kemawon.
0: Kalung putih.
1: Nggih. Pada tersalah Mbak Retna nggih. Engang wonten WA.
0: Nggih.
1: Mbak Mimin.
0: Mbak Mimin, Mbak Mimin, sugeng siang Mbak Mimin.
1: Nggih.
0: Kalung putih niki kadosipun lelagon pamungkas mangke nggih.
1: Nggih lho, Mbak.
0: No.
1: Kalung kangen lho, Mbak, alis wontenipun Mbak Retna.
0: Lho. Menika sampun.
1: Kasah ngangen yo e. Wonten kang lembut sak estu. Tadi Bapak Mulyono. Siwin Bunda Kasih. Ki kakem anu Bapak Kristianto enggak e?
0: Niku wau sampun mlebet.
1: Kalian Bapak Mustafa sekeng siang. Enggak wonten penanggal Mbak Rita ya?
0: Wonten penanggal. Oh penanggal kok pesanggaran toh? Yo Pak Mustafa niku mau tong penanggal.
1: Iya. Ikan tak salah Mbak Es saking Basarium. Kita tepungan. Kakek Mbak Retno Palupi. Iki kagem Mas Joni. Kalian Bapak Rahman sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Yaya Mbak E.
0: Nggih.
1: Dewen Bapak Teguh.
0: Nggih.
1: Mangga Bapak Teguh katirang gegana.
0: Nggih, nggih.
1: Matur sembah. Kagem Mbak Retno Gurdio Mbak E. Kalian Bapak Sukati sugeng siang. Kagem Sukenawan Mbak Retna nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Mriginipun kagem ingkang wonten Gorontalo kemawon. Matur sembah nuwun telponipun.
0: Sami-sami.
1: Kagem Mbak cantik nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang sugeng ayat kemawon. Lan mungkin Mbak E sak keluarga tansah binaringan sehat kek lancar segini
0: pun.
1: Kalung putih dalam rantos Mbak E.
0: Kalung putih nge, mungkin mangke.
1: Mas Putra Madura supek Mbak E.
0: Oh siap.
1: Nge. Campur dari laras laris.
0: Lagi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng siang dumateng Mbak Mimin, Mbok Mimin, kalian para sederek-sederek wonten ing dalemipun Simbok ngriko. Simbok Ponira, sak menika sawek napa, Mbok? Panjenengan masak napa niki mau? Kang Nano Yutili Yumia, Masya Allah. Mugi-mugi sesarengan sedaya. Alhamdulillah menawi mekaten. Sesarengan makempal dahar siang sareng-sareng. Sekeco. Gitu. Waduh, masake Mbok Ponira niki pas anu nih. Enak ya, mueco biasa nih pun. Setunggal penelpon terakhir wonten sinten monggo pinara campur sari laras laris.
1: Legi terlaris
0: Pak Teguh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkundi Pak Wartos panjenengan Mbak Cantik.
0: Niku biasanya pun Mbak Lili Suryani kados mengatakan nah, itu.
1: Jadi Mbak Reno Purnio melo-melo anu jenengan.
0: Terus pun di
1: Pak Silegar. Tapi nyuwun gedeng sakit Mbak Reno.
0: Mboten sakit.
1: Ngono kuwi lho Pak.
0: Ngono kuwi lho. Terakhir
1: Masya Allah.
0: Sampun. Sampun anu Pak niku wau wonten kalung putih.
1: Oh kalian Mbak Cantik, Mbak Retno, Mbak Retno, Mbak Lili,
0: enggak.
1: Oh enggak, sampun, enggak. Atur Bapak Gio, kita tahun datang Mbak Retno, enggak.
0: Monggo.
1: Enggak, aku pindang, aku Mbak Lili seperti ini, ya. Lajeng Manborawi, aku Mbak Retno Purnio, terus untuk maling, kan, untuk mana Mbak, untuk Bandara, Mbak Bunga. Sugeng ya, terus Putra Madura, saya ngotot Cici Bondo, cinta baru no,
0: cinta,
1: Cici Bondo baru no,
0: Pak Rahman,
1: dalam,
0: Pak Rahman,
1: oh g, Pak Rahman, Sugeng siang Pak Rahman g, Pak Sukati Ugi, Pak Maskur, buat supaya balik Bunda Mutia, g, lanceng, saya baru no, beli tongkat yang kolek ano. Mas Renti, Mas Robil ini. Oke. Saya dorong teater kan Ibu Jailani ugi nggih. Mumpung urung diusir mundur dhisik.
0: Engkang badhe ngusir niku nggih.
1: Renti nggih Mas Renti nggih. Nggih. Sabareng matur nuwun kira.
0: Nggih, nggih. Nggih, nek nggih matur sembah nuwun engkang kathah ugi. Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Gunging panuwun dumateng panjenenganipun sedaya para sederek. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Nggih ta, remen wonten ing mana saged sareng-sareng wonten ing siang menika. Lah, terus lah nggih niki wekdalipun nggih kedah pamit no kula. Gunging panuwun. Lajeng insya Allah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami sehat-sehat soyunipun mekaten monggo katuran lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember lakukan evaluasi kinerja pasca kedatangan seluruh jamaah haji 2026. Libur sekolah 2026 berdampak positif terhadap sejumlah sektor di Kabupaten Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember masih menemukan adanya dugaan aksi penipuan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember lakukan evaluasi kinerja pasca kedatangan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Jember 2026. Pihak Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember berjanji lebih meningkatkan seluruh jenis layanan hingga sarana-prasarana penunjang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember tahun 2026 sudah kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Berakhirnya operasional haji tahun ini menjadi momentum bagi Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan aspek kesehatan menjadi catatan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain masih terdapat calon jemaah yang batal berangkat karena tidak layak terbang, beberapa jemaah juga harus menjalani perawatan di Tanah Suci akibat penyakit berat.
2: Perlu lebih selektifnya terkait dengan istitoah kesehatan. Prosesnya kan begini ya, setelah jemaah haji itu tiba di embarkasi, kemudian menjalani perawatan. Ya, istitoah kesehatan pulang, dan kemudian jika tidak ada masalah dengan kesehatan, kemudian akan diantar ke kamar masing-masing di asrama haji. Kemudian bagi yang perlu perawatan, maka kemudian ditangani oleh klinik embarkasi. Nah, jika di klinik embarkasi ini kemudian butuh rujuk, maka dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Nah, ternyata ada satu jamaah kita yang sampai dengan penerbangan kloter terakhir 116 itu masih menjalani perawatan di Surabaya sehingga masih dinyatakan tidak layak terbang dan maka kemudian kembali ke Jember. Ini kasihan kepada jamaah, mana persiapan yang sudah sedemikian rupa, biaya dikeluarkan sudah banyak, ternyata ketika saat mau terbang justru dinyatakan tidak layak terbang.
1: Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember akan memulai mitigasi calon jemaah haji tahun 2027 pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Mitigasi meliputi pemeriksaan dan persiapan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan ibadah, hingga kesiapan administrasi, termasuk pelunasan biaya haji. Calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit diharapkan menjalani pemeriksaan maupun pengobatan lebih awal agar memenuhi persyaratan kesehatan saat keberangkatan. Sementara itu, kuota haji tahun 2027, kata Nur Soleh, masih menunggu penetapan pemerintah pusat, sehingga jumlah jemaah asal Kabupaten Jember yang akan diberangkatkan belum bisa dipastikan. Pendengar, sekedar diketahui, pada musim haji tahun ini sebanyak 2.958 jemaah asal Kabupaten Jember telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Libur panjang bagi siswa-siswi sekolah di tahun 2026 berdampak positif bagi sejumlah sektor di Kabupaten Jember. Pada sektor pariwisata dan ekonomi, selama berlangsungnya libur sekolah, hampir seluruh tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, Peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
3: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto, mengatakan lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
2: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember hingga saat ini masih menemukan adanya aksi kejahatan berupa tawaran percepatan pemberangkatan ibadah haji dan umroh yang mengatasnamakan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran percepatan keberangkatan haji dengan membayar sejumlah uang. Modus tersebut bahkan sempat mencatut nama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Kepada RRI, Nur Soleh mengatakan hingga kini masih ditemukan oknum yang menawarkan keberangkatan haji lebih cepat dengan meminta sejumlah uang kepada calon jemaah. Ia menegaskan tidak ada mekanisme percepatan keberangkatan di luar ketentuan pemerintah.
4: Ketika kami di Mekah ada yang telepon seperti itu, ya. Katanya Pak Nur Soleh yang minta. Tidak benar, saya dengan orangnya sendiri tidak kenal. Siapa yang bilang begitu? Silakan laporkan ke kepolisian, sampaikan seperti itu.
2: Jadi tidak ada istilah percepatan haji.
4: Jadi kalau ada yang menawari seperti itu, silakan dilaporkan ke kepolisian, itu aja. Karena itu merupakan bentuk penipuan. Ya. Bahwa haji itu berkeadilan. Berkeadilan itu maka urutannya sesuai dengan urut pendaftarannya. Tidak ada yang istilahnya datanya belakangan kemudian berangkatnya lebih duluan, tidak ada. Kecuali karena penggabungan mahram, karena faktor dapat prioritas lansia, itu memang ada regulasi-regulasi sendiri karena penggabungan mahram dan sebagainya.
1: Ia menegaskan bahwa seluruh praktik tersebut tidak berkaitan dengan Kementerian Haji dan Umroh maupun instansi pemerintah lainnya. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan keberangkatan haji lebih cepat di luar mekanisme resmi. Nur Soleh juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima tawaran serupa agar tidak semakin banyak korban yang dirugikan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Nasib kurang beruntung dialami dua bersaudara asal Kabupaten Situbondo, Septian Radit Aldianto 16 dan Revan Febriansyah 6. Keduanya tidak memiliki wali dikarenakan sang ayah telah meninggal dunia, sementara sang ibu bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap keduanya agar bisa mendapatkan bantuan sosial baik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
5: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo mendaftarkan dan mengajukan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur yang merupakan kakak beradik, yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansyah, 6 tahun, ke Pengadilan Agama setempat, Senin 29 Juni 2026. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Situbondo, Arif Hidayat, mengatakan dua orang kakak beradik tersebut membutuhkan perwalian karena keduanya tidak memiliki orang tua.
6: Itu kami selaku jasa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, kami mendaftarkan ke Pengadilan Agama Situbondo tentang permohonan perwalian.
5: Perwalian terhadap?
6: Terhadap dua anak, atas nama Radit dan atas nama Revan.
7: Sepasang ini?
6: Iya,
7: sama-sama di bawah umur.
6: Saudara kandung, sama-sama di bawah umur.
5: Kedua anak tersebut yakni Septian Radit Aldianto, 16 tahun, dan Revan Febriansa, 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya menjadi pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Dan kini tinggal bersama neneknya sehingga membutuhkan legalitas wali untuk kedua anak itu. Wali yang diajukan adalah neneknya yang akan menjamin hak-hak kedua anak tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan lainnya. Kata Arif, Septian Radit Aldianto sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sementara untuk mendapatkan bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau Program Keluarga Harapan, terkendala syarat administratif karena tidak memiliki wali. Arif mengatakan sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara perwalian anak, yang bisa menjadi wali atau diajukan menjadi wali terhadap anak adalah keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum seperti yayasan atau panti asuhan. Arif mengaku bahwa hari ini adalah pendaftaran serentak perwalian anak oleh Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan hak-hak anak, khususnya mereka yang anak terlantar, yatim piatu, dan tidak mampu secara ekonomi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso hingga kini berjalan lancar. Hingga saat ini belum ada laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Meski sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa terkait tahapan masuk ke sekolah negeri, namun hingga saat ini Komisi 4 DPRD Bondowoso belum menerima pengaduan secara resmi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
8: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kabupaten Bondowoso sampai sekarang masih berjalan baik. Komisi 4 DPRD Bondowoso menyebut belum menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Anggota Komisi 4 DPRD Bondowoso Ahmad Mansyur mengatakan bahwa pihaknya memang belum melakukan koordinasi secara langsung dengan Dinas Pendidikan. Namun hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke komisi terkait persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, meskipun sempat muncul anggapan adanya keluhan dari sebagian orang tua siswa mengenai tahapan masuk sekolah negeri, hingga saat ini Komisi 4 DPRD belum menerima pengaduan secara resmi. Ia menambahkan kondisi itu berbeda dengan pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun sebelumnya. Saat ini Komisi 4 sempat menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
9: Nah, sementara memang sudah baik ya, cuman kita kan belum ini, belum tadi koordinasi dengan dinas, tapi belum ada laporan-laporan tentang apa yang dilakukan oleh dinas itu, tapi yang berjalan baik hari ini.
8: Ya. Selain menyoroti pelaksanaan SPMB, Komisi 4 juga memberi perhatian khusus terhadap masih belum terpenuhnya kuota peserta didik di sejumlah sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan. DPRD sendiri berharap pemerintah daerah punya langkah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Ia juga menilai pentingnya memberikan pemahaman kepada orang tua agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak memilih bekerja di usaha sekolah. Terkait ketersediaan tenaga pendidik sendiri, Mansur mengakui bahwa masih terdapat kekurangan guru di sejumlah sekolah. Meski demikian, ia berharap kondisi itu tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan dan pemerintah dapat segera memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, petugas memangkas sejumlah pohon rawan tumbang di jalur nasional Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat pohon yang kondisinya miring dan rantingnya menjulur hingga ke badan jalan. Salah satu pohon mahoni di sisi utara jalan stasiun Mujur berpotensi roboh saat cuaca ekstrim. Akar pohon juga dilaporkan merusak saluran drainase dan mengganggu kondisi tanah di sekitar lokasi. Warga menyebut keberadaan pohon tersebut sudah lama dikhawatirkan karena dapat membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan besar yang melintas di jalur nasional tersebut. Pemangkasan disambut positif masyarakat karena dinilai menjadi langkah antisipasi sebelum terjadi insiden. Mereka berharap pengecekan terhadap pohon-pohon tua di sepanjang jalur nasional dilakukan secara berkala, terutama saat memasuki musim hujan dan angin kencang. Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Ryu Wahyu Prayogo berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang sehat sebagai salah satu upaya untuk memajukan Situbondo. Oleh karena itu, ia berharap kepada para investor atau penanam modal asing atau PMA di Situbondo agar mematuhi semua aturan yang ditetapkan sebagai salah satu upaya menjaga iklim investasi agar tetap sehat. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah membuat agenda pertemuan dengan para investor luar negeri atau penanam modal asing dan akan memaparkan potensi yang bisa dikembangkan di Situbondo. Catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Situbondo, dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Rio, realisasi investasi 2025 mencapai 1 triliun rupiah, melebihi dari target yang ditetapkan senilai 425 miliar. Capaian tersebut paling besar ditopang investasi untuk pabrik gula Sembagus yang mencapai 800 miliar rupiah. Investasi tersebut dipergunakan untuk biaya modernisasi pabrik gula yang berada di Kecamatan Asembagus, Situbondo. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemendikbud menemukan 126.180 konten terkait judi online. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar yang mengatakan ratusan ribu konten itu ditemukan Kemendikbud sepanjang Juni 2026. Konten-konten tersebut tidak hanya di situs website, tetapi juga di platform media sosial. Sebaran konten judol yang ditemukan Kemkomdigi terbanyak berada di lini situs website. Dalam lini situs website, jumlah konten judol yang ditemukan mencapai ratusan ribu. Selain itu juga dituturkan penyebaran konten judol terbanyak kedua, yakni melalui file sharing. Sementara untuk konten medsos di platform media sosial diungkapkan terbanyak di platform YouTube. Kemudian yang kedua disusul file sharing dan juga oleh platform yang dikelola oleh Google, YouTube, dan juga X. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menawarkan ekspor sedikitnya 10.000 ton beras ke Singapura. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan kerjasama pangan kedua negara yang didukung stok beras nasional mencapai 5,1 juta ton. Amran mengatakan kerjasama tidak hanya mencakup beras, Indonesia juga menawarkan peningkatan ekspor ayam, telur, minyak sawit, kelapa, serta memperkuat pertukaran teknologi dan inovasi pertanian. Menurutnya, peluang ekspor didukung kondisi cadangan beras nasional yang sangat kuat. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,17 juta ton, sementara kapasitas gudang bulog hanya sekitar 3 juta ton, sehingga sebagian stok

Pembalap Indonesia Rio Akbar menjadi juara Banyuwangi BMX Supercross 2026 di sirkuit BMX Banyuwangi pada Minggu 28 Juni 2026. Pada balapan hari kedua, Rio mengalahkan juara Asia asal Thailand, Komet Supraset, sekaligus memastikan Indonesia menyapu gelar elit putra dan putri. Rio membayar kegagalannya pada hari pertama, Sabtu 27 Juni 2026, ketika hanya finish di posisi kelima. Pada final hari kedua, ia tampil konsisten dan mencatatkan waktu tercepat 43,110 detik. Unggul tipis atas Komet Supraset yang membukukan waktu 43,304 detik. Pada kategori Women Elite, Amelia Nursiva kembali menunjukkan dominasinya setelah mengungguli pembalap Thailand, Cutikan Kitwatnit Satyan. Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi Amelia sebelum tampil pada UCI BMX Racing World Championship di Brisbane, Australia. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan kurang dari sehari setelah peluang Korea Selatan resmi berakhir. Pengunduran diri Hong terjadi setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melontarkan kritik keras. Presiden menilai Hong tidak mampu membawa tim memenuhi harapan publik. Korea Selatan mengakhiri grup A di peringkat ketiga dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Harapan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik pupus setelah hasil pertandingan lain tidak menguntungkan. Hasil tersebut membuat Korea Selatan gagal mempertahankan konsistensi performa mereka pada pesta sepak bola dunia. Pada edisi 2022, mereka berhasil menembus fase grup sebelum takluk 1-4 di Brazil pada babak 16 besar. Pada edisi kali ini, The Taekwondo Warrior sempat menunjukkan performa menjanjikan setelah mengalahkan Republik Ceko pada laga pembuka. Tapi mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah Meksiko dan kalah menyakitkan dari Afrika Selatan.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandi Wira serta seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi,

0: founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk, bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: solusi pelepas penat.
1: Andes kaldu dangdut.
2: Aku suka banget.
3: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
5: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemana Lita, kok terlambat masuknya? Iya, lagi ada error ini ya. Aduh, error apa? Badan saya maksudnya. Wira-wiri kayaknya biasa sih ya, kalau namanya kita terlalu banyak makan dan begini nih ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga katanya itu gak bagus gitu ya, mendengar ya. Di Prodando adalah kita kentang tajus bersama saya Lita Arsya untuk Anda semuanya. Hey, untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Oh my God, kenapa? Besok tanggal 1, alhamdulillah, syukurilah. Disyukur yang punya rezeki ya. Jangan lupa, ada 2,5% untuk yang membutuhkan gitu ya. Iya, supaya kita tuh dikasih sehat panjang umur, berkah rezeki kita. Begitu ya pendengar ya, di frekuensi 91,6, 95,4. Dan untuk yang di 95,8, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi juga yang lagi dengerin di RRI Digital. Bareng Lita Arsya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jazz. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu yuk.

0: Biasanya yang sudah ngopi pada melek ya di siang-siang begini ya. Iya dong. Yang mau gabung udah gak sabar di 336652 bareng Lita Arsita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Loh, aku ki masa kalian guyung. Ya apa sih man burami kok repot sih. Dangdut adalah kita getar tak jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu loh.
1: Ya wis aku ngudi guyu dadi aku grogi.
0: Ya apa ya wong-wong kok repot ya. Aku jarene guyu salah. Gak guyu salah. Menang salah. Merengut salah.
1: Ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Nolita.
0: Selamat siang juga.
1: Gimana?
0: Apa?
1: Suasana di Jember panas nggak?
0: Temenan, panas. Untung hatiku mbek pikiranku ademan Purawi.
1: Ya memangnya begitu seharusnya. Jadi untung. Biar nggak tegang.
0: Iya, lek ono kalau udah pikiranku panas, hatiku anu wis aduh wis kah.
1: Ya akhirnya nanti gimana? Ndak konsen nanti jadinya.
0: Iya, Iya. Pokoke aku kok aja nggo gawe macan turu.
1: Yo enggak, kan aku tadi tanya si buru munggah terus mari ngono si buru mau ngomong wis diguyu kan yo koyo aku kan mesti grogi to.
0: Lho apa grogi? Sampean ngono lho ketemu krungu suaraku grogi, lek ketemu aku apa gak tambah grogi ya opi.
1: Yo enggak tambah tak wasno.
0: Lho aja ngwasno aku sisui. Engko gak rek gak iso turu man Purawi. Iki wis akeh sing kejadian, cie. Gaya sombong ya aku ya Man Purawi ya. Padahal enggak, kita itu sombong gak boleh enggak, gitu kan.
1: Suatu candaan non.
0: Iya.
1: Non Lita gak sombong kok.
0: Baik hati
1: ya, baik hati juga.
0: Kadang sedikit congkak jarene.
1: Ya enggak lah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau request lagu.
0: Apa lagu nih?
1: Iku lo non lagu nih apa?
0: Setelah tak takoni dulu. Sampe ya, dengerin ya. Di frekuensi berapa sekarang?
1: Ya 95,4.
0: Bagaimana di sana di Ambulu sana 95,4.
1: Nah suaranya ya jernih apalagi
0: tenan.
1: Suaranya tenan kan juga jernih.
0: Tenan jernih tenan.
1: Walah, ini kini aku ngomong temen sih ditakon temen.
0: Mulai wes, awone panas emosi wes.
1: Yo enggak, sampai anu jenengan sing anu sing jalari. Ya aku neng ngomong jernih alhamdulillah banyak yeah. Kan ngomong.
0: Berarti Man Burawi udah pernah dengerin di frekuensi 91,6 enggak?
1: Kedua-duanya pernah semua.
0: Oh, pernah. Oke. Okay.
1: Jadi menunjukkan fans setia di acara Pro Dangdut.
0: Ihuy.
1: Ngono itu lho, ngono iku sing nyenengno.
0: Gak wis engko lek kakean nyenengno wong salah.
1: Kan Nolita kan menghibur untuk semua pendengar Pro Dangdut.
0: Iya wis.
1: Kalau gak ada Nolita kan nanti akhirnya kan semua galau pendengarnya.
0: Oh iya ta. Galau jadi kayak lagu dong ya, dingin itu. Malam kian mencekam jadi galau. Mencekamnya kademen aku Man Purawi. Kok berapa hari ini Jember ini ademnya luar biasa kan ya, gitu ya.
1: Jember itu ya juga sama.
0: Oke.
1: Iya. Semua sama. Memang sudah musim pendingin ini. Tapi Nolita kan gak dingin kalau di rumah.
0: Apa?
1: Ya kan ada suaminya.
0: Lah ya aku gak selemot ya. Kan gitu. Iya.
1: Lagu non. Aku mau jauh lagu apa dorong?
0: Gorong. Oh lagunya sedih-sedih. Mau aku.
1: Oh kan gak sedih-sedih.
0: Aja sesok kate tanggal cici kok sedih-sedih. Oke.
1: Lagu apa itu hatimu hatiku ay Caca Andika.
0: Oh Caca Andika.
1: Ya salamnya ya.
0: Yuk salamnya buat siapa?
1: Iku siapa yang biasanya lo diajeng iku siapa jenenge lali aku.
0: Diajeng.
1: Ya. Nek masuk itu lo.
0: Iya, situ Man, Bondo.
1: Sapa jenenge iku?
0: Ah.
1: Lali aku sapa jenenge?
0: Mbo wis, kok aku ditakoni kabeh. Pak Situ Bondo.
1: Ya enggak, kan ada namanya. Nama itu suatu anugerah loh.
0: Iya wes, ayo cepetan Man Burawi.
1: Iya saya tahu, wong aku takon.
0: Endangan iki lho jam piro iki? Sampean suwi dhewe lho lebih teko 5 menit ini.
1: Oh Pak Rahman. Ada iku apa Teguh, terus ada yang punya Indonesia itu. Terus ada lagi Bu Yaya, terus Pak Rudianto, juga siapa meneh yo? Terus iku meneh Lili Suryani. Yo. Terus ada lagi yang punya Indonesia itu siapa non?
0: Yuk melong.
1: Oh iya yuk melong lah ngono tak. Iki malah kereng deh aku.
0: Lah, kak kereng aku, ojo kereng-kereng.
1: Iya wis non, gimana nih salah diusir. Bro dangdut.
0: Dangdut ada lagi. Eh lagunya apa mau?
1: Lah, yo hatimu hatiku.
0: Lho, kok lagune Muksin Alatas lho, Mbak Cis Andora.
1: Bukan, Caca Candika iku mau diputer wis sampean kok.
0: Ya wis,
1: heeh. Kok awake dhewe sik.
0: Ya sudah, salam. Ojo dik.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan SNK jika pengecekan SNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan klaim PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dangdut adalah kita gentak-gentak jos pendengar. Yang mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lagi di mana Papa Ijo? Dari Banyuwangi. Banyuwangi lagi dengerin di frekuensi berapa Papa Ijo?
1: Ya itu kalau ditanya ya maaf aja enggak tahu
0: enggak, Mbak Rita,
1: tapi yang jelas
0: mohon maaf.
1: Yang jelas insya Allah ya itulah yang apa?
0: Nangkep
1: dari sini cuma itu.
0: Oke. Mohon maaf Pak Paijo.
1: Enggak apa Mbak Rita, sama-sama.
0: Pak Paijo untuk Pak Paijo berarti lagi dengerin di radio ya?
1: Iya.
0: Iya. Itu kalau di Ari Banyuwangi berarti Pak Paijo dengernya di 91,6.
1: Ya insya Allah ya itulah yang...
0: Iya, berarti kan...
1: Alanya ya itu yang nangkep dari sini.
0: Berarti memang untuk penerimaan di sana bagaimana Pak Paijo?
1: Oh bersih Mbak Lita.
0: Bersih ya.
1: Bersih, enak. Sehat Mbak Lita kabarnya ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya saya request Iki Lomas dari Ika Nurjanah Mbak Lita.
0: Kenapa?
1: Lagunya Iki Lomas dari Ika Nurjana.
0: Dari Ika Nurjana, oke.
1: Buat Mbak Ritanya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, makasih salamnya untuk semuanya saja lah.
0: Oke, terima kasih Pak Paijo, Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di rumah ada dua kursi, banyak di rumah kursi buat makan, buat duduk, tapi ini beda isi lagunya ya. Untuk Man Burawi, aduh ini saya cek lagunya kok ini ya Man Burawi lagi live show gitu ya. Jadi nanti bisa saya ganti dulu lagunya ya. Di Prodangdut adalah kita Gentak Tajo, selalu Prodangdut.

0: sehat, sehat, sehat, sehat, ya.
1: Sehat, dan seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju, sehat, dan umumnya Indonesia sehat semuanya. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Okay.
1: Ini request lagu, Mbak Ita.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu Si Raja Dangdut.
0: Si Raja Dangdut? Ya. Oh, bukan Pangeran Dangdut ya?
1: Oh, Pangeran Dangdut. Mohon maaf, Mbak Ita. Mohon maaf. Namanya yang...
0: Akulah Pangeran Dangdut.
1: Betul, Mbak Ita.
0: Yang gimana sih lagunya?
1: Enggak tahu,
0: tahu. Ya, yang akan mengguncang dunia gitu ya, dari Abi Mesti ya. Jangan begitu loh ya. Oke.
1: Alhamdulillah, hari ini saya terhibur, selalu terhibur lewat RRI 1. Tadi menonton bola, sekarang menghibur diri kan gitu,
0: Mbak Lita. Oke, ya.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya ya, Mbak Lita. Salamnya untuk Munfurawi. Terima kasih salamnya. Semoga Munfurawi tetap semangat. Juga ada Pak Rahman di Sugonto ya. Selamat siang dan salam sehat. Pak Lili Suryani di Trenggalek Bule TV-nya. Juga Bunda Mutia di Kencong. Bunda Diana. Mbak Bunga. Halo Mbak Bunga. Halo Mbak Bunga. Ini Mbak Lita sudah menunggu. Mbak Bunga semoga tambah sehat dan selalu bahagia. Juga ada Kak Rendi. Kak Rendi. Ada Mas Rendra. Pak Paico. Terima kasih salamnya. Apa itu, semoga tambah sehat. Mbak Barodiah, Barodiah BSJSD. Pak Yon, sebertenang. Yang terhormat Bapak Murah, selamat siang. Juga yang terhormat Bapak Dendi, selamat siang dan salam sehat ya. Dan semoga tambah bahagia, lancar rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Murah, sehat Pak Murah.
0: Pak Murah lagi dengerin, dikasih salam aja deh.
1: Ya, mesem-mesem itu Pak Murah.
0: Samaan kok tahu kalau mesem-mesem. Jadi kalau samaan tahu, saya puterin lagunya Mbah Dukun loh ya.
1: Terserah Mbak Lita, wis. Pokoknya saya selalu mendengarkan suaranya Mbak Lita semakin keren. Mbak Lita, selamat bertugas ya Mbak Lita. Kalau pulang hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jaga kesehatannya, salam sehat selalu, dan semoga keluarganya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah.
0: Amin.
1: Ini mudah-mudahan terpanggil Mekah Madinah ya keluarga ya. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Lita.
0: Terima kasih Yuk Melawang.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia tercinta. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you. Goodbye.
0: Goodbye. Yuk Melawang ini pendengar setia dari RRI Jember loh ya. Dari zaman bahulu lah gitu ya. Dari waktu itu saya masih apa yang jadi pengisi acara gitu. Pendengar setia RRI Jember. Ternyata saya sudah sampai rumahnya Yuk Melong loh. Waduh, Yuk Melong luar biasa banget. Di daerah Candi Jati Arjasa. Saya sudah sampai sana. Yuk Melong, terima kasih Yuk Melong di Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, gedak-gedak jod.
0: Assalamualaikum. Kalisat menyapa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sayang cantik.
0: Bun, di Kalisat lagi dengerin di frekuensi berapa, Bun?
2: Ya biasa.
0: Berapa biasa?
2: Provinsi 1 apa itu? Udah tahu aku.
0: 91,6.
2: Iya paling.
0: 91,6.
2: Iya paling. Tapi jernih.
0: Jernih, Bun.
2: Jernih, gak kemeresek, gak apa.
0: Oh, biasanya?
2: Biasanya kayak ada anginnya itu.
0: Oh, anginnya.
2: Woso.
0: Anginnya angin topan, apa angin lesus, atau angin gimana, Bun?
2: Angin yang ada di dalam radio itu loh.

0: Iya udah.
1: Kadang-kadang pas mati gitu.
0: Oh ya.
1: Pas mati plek gitu.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Ada apa ini saya gitu?
0: Iya, nggak ada apa-apa Bun, biasa kan. Lagi pembenahan, perbaikan juga.
1: Sekarang sudah diperbaiki ya, kok sudah jernih betul ini. Bukan bersih, kalau bersih tidak ada sama sekali.
0: Enggak ono suaraku.
1: Iya.
0: Iya sudah Bun, oke deh.
1: Aku mau minta lagu apa ya yang enak. Jangan pura-pura aja dah.
0: Jangan pura-pura Bun.
1: Iya.
0: Duh, judul lagunya Bun jangan pura-pura ya.
1: Ya itu, jangan pura-pura. Yuk melong itu pura-pura itu.
0: Pura-pura apa Bun?
1: Gak pernah lupa ke aku.
0: Ini dari
1: lagunya ada di sana nih.
0: Jangan pura-puranya Jerry Mansur S ya Bun.
1: Iya sudah dari siapapun, pokoknya jangan pura-pura.
0: Jadi orang jangan pura-pura baik ya Bun.
1: Iya itu.
0: Kaula ya Bun, dosa ya Bun.
1: Iya betul.
0: Pura-pura kalau ada maunya, like wes maunya udah maunya udah dapet, jadi gak baik gitu ya Bun ya.
1: Iya itu di belakang Duh. Pas nyam bibi jadi motor ini.
0: Ah di belakang apa Bun?
1: Mewek.
0: Ternyata masih banyak orang yang seperti itu ya Bun ya.
1: Itu ada di depan gitu loh.
0: Terus
1: di belakang di belakangku di depan manis gitu. Nanti di belakangnya ya gitu dah.
0: Iya Bun, padahal itu dosa ya Bun ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kok gak wedi ya Bun? Gitu kok gak takut masih ada aja orang yang seperti itu ya Bun ya.
1: Iya itu ya, jangan dia itu punya pikiran sendiri, gak usah dipikirin gitu loh.
0: Iya.
1: Mikir awakku dhewe wis kaya ngono gak karo-karuan dan mikir wong.
0: Iya Bun, kalau ada orang itu enggak usah dibales ya Bun.
1: Iya enggak usah.
0: Didoain baik-baik aja.
1: Kalau aku yang bales ya cuma segitu-gitunya, tapi kalau Allah yang bales lebih jahat daripada aku dhewe
0: yang. Nah, begitu Bun. Kalau kita yang bales kan sama aja kita sama orang itu kan gitu.
1: Sama aja kalau orang gila sama-sama gila.
0: Jadi biar Allah yang balas ya Bun.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Kalau sudah Gusti Allah yang balas, aduh wes luar biasa wes.
1: Enggak
0: ada ampunan bagi. Enggak ada ampunan. Nah, begitu. Untungnya ki lagu ya Bun, jangan pura-pura ya Bun.
1: Iya, jangan pura-pura pokoknya kok.
0: Iya kok.
1: Kalau enggak ya enggak gitu loh. Kalau iya ya gitu.
0: Iya.
1: Di depan aja yang jujur. Apa adanya gitu loh.
0: Enggak usah dibuat-buat ya Bun.
1: Iya, enggak usah dibuat-buat. Manis engko belakangnya pahit.
0: Duh. Heran aku Bun kok si akeh wong koyo ngono ya Bun.
1: Lah iya. Kok enggak ingat matinya gitu loh.
0: Nah, begitu Bun. Iya.
1: Iya, selamat aja yang banyak sayangku ya.
0: Iya, amin Bun, amin. Iya Bun.
1: Kalau apa hati sumpek gitu ambil wudhu salat tobat gitu aja.
0: Iya Bun, tapi mudah-mudahan di sekitar kita tidak ada seperti hal seperti itu ya Bun.
1: Iya semoga semua baik, semua baiknya ke dalam hatinya bukan hanya di bibir gitu.
0: Aku kalau ada orang kayak gitu Bun tak tinggal balik kanan kabur.
1: Lebih baik gitu.
0: Iya Bun, daripada nggak kena kualat, aduh.
1: Iya. Tadi denger ya.
0: Iya.
1: Denger nih dan nambahin dosa.
0: Iya gitu. Bun.
1: Lebih baik menghindar aja.
0: Iya, gitu. Oke. Oke Bunda, Bun, dapat salam dari Pak Teguh Banyuwangi nih.
1: Apa, Can?
0: Miss call doang.
1: Selaku iku sing nyalami.
0: Apa, Bun?
1: Enggak, aku enggak pura-pura kalau sama itu, takut aku.
0: Apa aku akeh sing wedi ning Pak Teguh iki lho, Bun. Aku jadi penasaran gitu.
1: Kenapa?
0: Kok wedi sampeyan Pak Teguh? Ana Cak Rendi barang iki miss call. Untung tak selen Cak Rendi.
1: Apa, Cak? Kok enggak nelpon aku lagi Cak Rendi? Ada apa Cak Rendi?
0: Kret,
1: apa nomornya, Cak?
0: Iya.
1: Kapan hari aku ngasih sampean itu di telepon, dikirain palsu nomorku.
0: Ya makanya ono.
1: Tak kira palsu jadi.
0: Kayak lagu dong undangan palsu Bun. Iya wes.
1: Ada Bapak Baijo ya. Ada anakku yang ada di Banyuwangi, Putu Sukiarto. Ya ada Aba juga tadi ya, ada Bapak Ayu Melong, ada Mansurawi juga, ada Mas Randul Lumajang. Siapa Ibu Mutia yang biasa masuk ke sini ya, sama Mbak Didi Suryani, ada Mbak Bunga juga. Semua-semuanya yang belum disebut saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk anakku yang cantik, hati-hati nanti kalau pulangnya saya.
0: Amin, terima kasih Bu.
1: Semoga umurnya lancar.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Diberi rezeki yang barokah, yang melimpah untuk tanggung ke Mekah Medina sekeluarga.
0: Amin, Bun, terima kasih.
1: Untuk putra-putraku kesemuanya, kecuali yang khususnya yang ada di Jalan Lumba-Lumba itu ya, keluarga. Semoga ikut sampean ke anu ke Mekah Medina. Semua-muanya ini dah. Makasih waktunya, saya tunggu lagunya. Saya hati-hati loh nanti kalau pulang ya.
0: Oke, terima kasih. Yuk Bun, makasih.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda. Cak Randy, pasti nanti WhatsApp-nya begini. Tanganku keriting loh sampai gak iso mlebu-mlebune pro dangdut ki. Angele. Di Prodan adalah kita ke Mbak Bajo, Simen ke-33 selepas dari 14 waktu Indonesia Barat. Yang lagi perjalanan nih, hati-hati di jalan. Ada Mbak Pipin nih. Mbak Pipin, Mas Dani, dan Pak Keta. Ada siapa lagi ya? Oh banyak deh ya yang lagi perjalanan menuju Jember di sore hari ini. Hati-hati di jalan, pastinya pendengar dimanapun Anda berada. Ini enggak untuk semua pendengar yang lagi perjalanan ya. Ini sudah ada yang WhatsApp, saya lagi ada di Garahan nih, Mbak Lita lagi dengerin RRI Jember. Wow. Aduh, makasih banget. Di Garahan bagaimana? Lagi dengerin di 91,6. Terima kasih buat yang lagi dengerin. Ada juga ini Mama, siapa ini? Mamaci. Mamaci Mbak Lita, aku lagi dengerin Pro 1 nih tapi di RRI Digital. Mamaci lagi bikin kue. Mamaci, makasih. Mbak Nita kok gak live TikTok? Enggak, nanti aja. Di Prodangdut adalah kita, kena tajus. Saya kasih lagu dulu deh untuk Anda semuanya pendengar Prodangdut.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Pak Rianto, selamat sore bersama Bu Lili. Ada Pak Yuli juga yang lagi dengerin di Pro Dangdut dan kita Kentat Aces. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, pendengar, dengan lagu-lagu dangdut spesial untuk semuanya. Dan ya pasti jangan lupa untuk kita selalu berdoa, berpikir positif, berusaha, dan selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita, apapun itu, pendengar. Terima kasih buat semuanya. Selagi Anda akan bersama rekan Eti Darmiati yang harum mewangi sepanjang hari. Terima kasih untuk rekan saya Mas Wira yang menjadi pengarah acara di sore hari ini. Pamit dulu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Genta-gentak jos. Wassalamualaikum.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami kembali bisa menyapa Anda dalam dialog kentongan. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin, rekan Bagus, Gia Debora, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini.

0: Siaran radio tanggap bencana, ragam informasi untuk masyarakat lebih tanggap bencana.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan dialog kentongan sore ini. Pendengar dan pemirsa, sampah plastik ini masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jember. Namun di balik persoalan ini ternyata ada peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui kreativitas dan inovasi daur ulang botol plastik, galon bekas, hingga berbagai limbah rumah tangga. Ternyata dapat diubah menjadi produk yang bernilai ekonomi lumayan tinggi, sekaligus karya seni yang menarik. Pemanfaatan barang bekas tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tapi juga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Lalu bagaimana proses mengubah limbah ini menjadi produk yang bernilai jual? Tantangan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan seniman daur ulang? Terus bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan ekonomi sirkular ini? Semua akan kita gali sore ini dalam dialog kentongan yang mengangkat tema pemanfaatan daur ulang untuk lingkungan dan perekonomian. Saya sapa tamu-tamu istimewa sore ini. Satu keluarga nih. Saya sapa keempat-empatnya terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ini kepala keluarganya Bapak Amin. Al-Qodiri.
2: Betul.
1: Salah seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas Zasya Handicraft Jember.
2: Betul.
1: Kalau saya salah bacanya boleh dikoreksi nanti. Pak Al-Qodiri, terima kasih meluangkan waktu langsung
2: sama-sama
1: hadir.
2: Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.
1: Inji, didampingi oleh Mbak Rima Oktavia Erlianti.
3: Iya.
1: Ini salah seorang pelukis galon bekas. Tapi penguat di ini ya, di apa? Timnya Zasya Handicraft. Oke, selamat datang juga di
3: selamat
1: studio
3: datang,
1: ya Mbak Rima. Terus ada dua cowok mungil-mungil nih. Yang pertama ada Mas Zafran Fatih
2: Al
1: gitu ya. Iya. Oh, belakangnya Al. Iya. Oke. Okay. Ini juga pelukis. Ya. Halo Mas.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana suaranya? Oke. Okay. Kemudian satu lagi Mas Syahdan Mandala Al.
4: Ini.
2: Halo, selamat sore.
4: Ayo.
1: Muncul dong wajahnya. Oh, nanti dah. Kalau sudah enak hati. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Al-Qodiri terlebih dahulu.
2: Baik.
1: Bagaimana awal mulai menekuni usaha apa ini ya, pemanfaatan botol dan galon bekas menjadi produk kerajinan?
2: Okay.
1: Monggo cerita.
2: Awalnya sih unik Bu. Jadi ya, setelah pasca covid mm-hmm, saya berhenti bekerja, terus mencari penghasilan alternatif, melihat kanan kiri nggih, situasinya persaingan cukup ketat. Mm-hmm. Terus kemudian kalau enggak salah masuk di bulan Agustus tahun lalu nggih, 2026 nggih, saya lihat beberapa tempat nggih berlomba-lomba membuat atau berlomba-lomba menghias lingkungannya masing-masing.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk membuat kerajinan dari galon untuk dipajang di gang masing-masing nggih.
1: Mm-hmm.
2: Terus kemudian saya mencoba mengikuti terok-terok kalau bahasa orang Jawa nggih.
1: Iya, rutiru gitu.
2: Rutiru kalau orang Madura.
1: Nggih.
2: Terus kemudian kita inovasikan nggih, kita upgrade ke variasi-variasi yang milenial ya, atau generasi Z bisa menerima karya kami. Terus pasar, bagaimana pasar juga supaya bisa merespon dengan baik. Makanya setelah Agustus itu kami lebih aktif lagi,
1: mm,
2: membuat dan memasarkan secara nasional bahkan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu.
1: Jadi sekarang sudah nasional ya?
2: Alhamdulillah produk kami sudah ter PO atau sudah terkirim itu hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Bali.
1: Wow. Saya pribadi masih belum terinfo ini Pak Al-Qodiri. Kalau posisi atau lokasi Panjenengan dan keluarga itu di mana?
2: Saya ada di Gebang, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya, produk apa saja yang dihasilkan dari bahan daur ulang ini? Kemudian nanti mungkin ditambahi oleh Mbak Rima ya, bagaimana cerita respon pasar, cerita. Jadi ini kan sebelum pada saat pandemi itu ya ide ini muncul.
2: Pasca pandemi penghasilan pas-pasan ya mungkin ya. Jadi cari alternatif bagaimana kita bisa menghasilkan tanpa kita mengikut atau kerja sama orang. Bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan sendiri di rumah.
1: Produknya apa saja sampai hari ini?
2: Itu sangat menarik sekali juga sekaligus tantangan bagi kami. Bagaimana sebuah barang bekas dari kemasan apa saja. Kami mencoba untuk kemasan apa saja yang berbahan plastik, dari botol plastik, toples sosis, kemudian galon. Galon itu kan varian banyak, dari 3 liter, 5, 12, 18. Alhamdulillah produk yang kita hasilkan macam-macam, yang umum dengan dimensi yang pas dengan ukurannya itu biasanya pakai pot. Pot bunga gitu. Tapi kita mengembangkan di misalkan kayak tas keranjang, terus tempat sampah, terus apa lagi nggih?
1: Cup
2: termasuk cup.
1: Ini yang dibawa apa ini, Pak Al-Qodiri?
2: Ini kita membawa contoh dua produk, ini bunga rafflesia, ini belum terjual, belum. Baru ngecat tadi ini. Spesial.
1: Bunga rafflesia. Halo, selamat sore Taman Nasional Meru Betiri.
2: Nah, itu bunga menarik Bu. Saya sempat ngulik-ngulik di portalnya RRI, ada Mbak Deborah itu sedang liburan di Meru Betiri nggih. Nah, itu katanya belum sempat lihat mekarnya bunga rafflesia. Makanya saya bawakan spesial. Mekarnya di studio. Terus kemudian kita tadi juga jam 1 bagaimana kita membawakan produk spesial untuk RRI Jember.
1: Kami ingin dengar cerita dari Mbak Rima sekarang. Ayo.
3: Awalnya itu kan lihat ya di gang-gang. Awal mula buat kayak gini nih. Main ke rumah temennya ini, pulang sekolah.
1: Temennya Syahdan.
3: Jemput sekolah. Ini kok ono anu iki kok gawe pot ngene. Iya, ini disuruh perkelurahan katanya. Kok asik kataku ya. Jadi pulang saya nyoba. Bilang ke suami, ini aku kok kepengin gawe pot ngono, dibelikan. Buat pertama kali bunga lho. Terus saya posting ke WA ya. Kok ada yang tanya, saya buat jerapa dulu. Katanya dijual lah. Duh, payu berarti.
1: Gak sengaja berarti.
3: Payu berarti ya. Terus kata suami, coba nih coba. Buat yang apa ya? Gajah ya.
2: Iya.
3: Gajah.
1: Ini di awal-awal ya,
3: awal,
1: Mbak Rima.
3: Awal.
1: Jangan salah teman-teman, namanya Mbak Rima, nanti diprotes. Bukan Mbak Irma ya.
3: Bukan Rima.
1: Mbak Rima.
3: Jadi loh, kok payu ya? Coba ini, buat lagi saya yang gajah. Dijual apa enggak? Dijual. Awalnya iseng ngomong dijual. Ya wis tak suku aku ternan ning omah. Loh, kok payu tenan ya. Jadi saya buat lagi terus sama suami tuh iseng-iseng di postik di online. Sampai sekarang ini sudah. Jadi setiap hari ya kerjaannya gini.
1: Nah, sebelumnya apakah memang Mbak Rima ini punya passion kesukaan melukis?
3: Mulai kecil itu memang suka gambar, suka melukis, mewarna. Jadi hobi sekalian dapat uang.
1: Kan perjalanan panjang ya. Mulai setelah pandemi sampai ke sekarang. Nah, ini bisa diceritakan lebih lanjut lagi Mbak Rima. perkembangannya yang tadinya galon ngikuti nyontek yang punya temen itu ya.
3: Ya, nyontek di Google.
1: Terus kemudian bergeser ke produk-produk yang lain. Itu apakah memang inisiatif sendiri, inovasi sendiri, atau juga sambil googling-googling gitu?
3: Itu awalnya kan gini, kalah. Itu kan limbah ya. Mm-hmm. Ini sisanya, ini kata suami ini buat apa ya? Enak ini enggak dibuang gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi jadi yang punya ide sebenarnya itu yang buat sisa apa sampah-sampah gitu.
1: Jadi pada saat contohnya ini dipotong gitu ya.
3: Yeah.
1: Biasanya yang bagian atas
3: kan dibuang.
1: Dibuang.
3: Ah,
1: iya, iya.
3: Dibuang kok jadi sampah kan ya. Jadi suami tuh iseng-iseng buat jadi kap lampu. Kalau saya ini kan bagian yang pot gini, yang gambar-gambar dia. Dia yang bagian yang anu sisa-sisanya gitu.
1: Nah, sisanya tidak ada yang terbuang.
2: Betul, betul. Okay. Satu galon penuh itu, itu kalau ketika kita aplikasi atau kita buat kerajinan, gih, itu hampir tidak ada sampah.
1: Wow.
2: Dari tutupnya, mohon maaf, gih.
1: Ini
2: ya. Dari tutupnya, gih. Terus dari potongannya ini apa namanya cukup. Fleksibel, bisa buat kap lampu, miniatur petromat, terus flannel cup seperti ini untuk pot di ruangan. Ya, jadi ketika disiram, ini tidak akan bocor di bawah.
1: Oke, okay. Biar lebih jelas pendengar dan pemirsa, jadi ini pot sebenarnya ya, tutupnya itu untuk
2: cup flannel namanya kalau kita sebut cup flannel.
1: Okay. Berarti bisa nanam bunga gitu ya?
2: Gih, di kamar, di ruangan, terus tidak jadi tidak takut untuk becek ya biasanya atau tumpah airnya ketika pas disiram gitu.
1: Oke, baik. Cerita lebih banyak lagi Pak Al-Qadiri.
2: Baik.
1: Selain yang dibawa ke studio hari ini, terima kasih ya, ini ada tulisannya RRI.
2: Spesial RRI.
1: Meskipun pro 2 ini. Berarti kami bisa pesan yang pro 1.
2: Siap, siap. Siap.
1: Okay. Selain produk ini, apa lagi?
2: Okay. Sebenarnya kami masih riset nggih, secara pribadi memang saya bekerja mandiri nggih. Jadi kalau istilahnya itu apa nggih? Seniman jalanan lah, nggih, seniman jalanan. Jadi saya mencoba berinovasi apa saja sih yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari limbah rumah tangga atau barang yang bisa didaur ulang dari rumah tangga. Misalkan kayak kardus, nggih. Saya sebenarnya tadi mau saya bawa,
1: kardus.
2: Cuman
1: nggih.
2: Okay. Jadi kardus itu saya sama istri saya sebenarnya dimodifikasi atau dibuat itu menyerupai figura. Jadi betul-betul figura tempat foto.
1: Iya.
2: Nah, di rumah kami itu hampir semua yang terfoto 80% figuranya dari kardus
1: daur ulang.
2: Betul.
1: Ya. Oke.
2: Nah, tadi yang upgrade hari ini itu kardus di

0: kayak kita membuat peta.
1: Yeah.
0: peta dunia misalkan, semakin medianya kecil, untuk melihat saja kesulitan, apalagi membuat
1: gitu. Oke, baik, boleh ke Mas Zafran. Iya, silakan bercerita. Mas Zafran merasakan asiknya melukis di apa, galon, dibandingkan dengan apa istilahnya, tempat yang lain, kertas dan yang lainnya. Ada bedanya enggak? Atau sama saja?
2: Ada sih. Beda itu kalau galon bisa dicet. Kalau kertas kan enggak tahu caranya mau diapain.
1: Oke. Selama ini suka menggambar, melukis?
2: Suka sih, tapi kalau disuruh. Kalau enggak disuruh, males sih.
1: Jujur sekali. Iya. Baik. Boleh tahu sekolah di mana?
2: Sekolahnya di SDN Jember Kidul 4.
1: Oh, oke. Okay. Halo, SDN Jember Kidul 4. Ini salah satu siswanya yang keren. Kemudian kalau adiknya sekolah di mana?
3: Adik.
1: Adik mau ngomong? Oke, okay, enggak mau. Di mana kalau adiknya?
3: Di baru masuk SDN Jember Kidul 4.
1: Sama.
3: Iya, siswa baru masih.
1: Baik. Ke Mas Zafran lagi. Ayo, boleh ya, Mas? Ya. Mau ya? Cerita dong, pada saat melukis di galon ini kesulitannya di apa?
2: Kalau di kesulitan itu pas ngelisnya.
1: Ngelis itu maksudnya gimana?
0: Finishing.
1: Finishingnya. Yeah. Oh, oke. Okay. Terus gimana? Begitu menemui kesulitan terus
0: minta bantuan.
3: Bantuan Ibu.
1: Atau diselesaikan sendiri sampai selesai?
0: Minta bantuan Ibu.
2: Kalau nggak bisa langsung ditaruh pergi dan nanti diteruskan sama ibu.
1: Gitu ya?
2: Ya.
1: Iya. Mau menambahkan Pak Alkodiri?
0: Enggak. Jadi kita itu kalau saya itu menyebutnya family industry.
1: Oke. Okay.
0: Semua yang kita produksi itu dikerjakan itu satu keluarga. Keluarga saya sendiri.
1: Iya.
0: Jadi nanti pertama, enggak, misalkan bahan baku itu saya cuci atau dibantu anak-anak, kemudian disketsa oleh istri saya, terus kemudian dipotong. Nanti setelah dipotong itu baru kerjanya anak-anak. Dari yang pertama nanti sukanya dia karakter apa yang paling mudah, misalkan yang paling dia sukai kan gitu. Nanti dicet. Nanti ada adiknya istri atau ipar saya sama ibu dibantu. Terus sama yang kecil juga nanti kalau ada karakter yang 3D, kami ada yang 3D. Jadi misalkan
1: 3D sama dari plastik,
0: iya,
1: juga.
0: Jadi galon misalkan ada 2 produk kami. Ada 4 cuman variannya, ada 5.
1: Okay.
0: Itu kumbang 3D, terus lebah 3D. Itu ada yang 1,5 liter, ada yang 15 liter.
1: Iya.
0: Terus kemudian ada kupu-kupu 3D. Itu sayapnya keluar. Bukan dilukis di dalam, tapi keluar. Kita gunakan sisa-sisa dari sampah ini.
1: Oh, ditempel, nah. Ditempel di luarnya atau bagaimana?
0: Enggak, jadi nanti kita ada 4 sayap, kita tempelkan begini.
1: Okay.
0: Terus kita kunci sama tali tis, enggak, tali tis.
1: Oh, iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Terus kemudian yang kecil itu bagian ngecat sayap-sayap kan gitu.
1: Apakah dulu memang punya ketertarikan di dunia seni ya, Pak Alkodiri?
0: Sebenarnya saya sendiri itu basicnya atau background saya dulu di manajemen informatika.
1: Oh, oke.
0: Okay. Saya sekolahnya di pemrograman. Harusnya nyambungnya di misalkan nyambung ya buat program komputer, website atau dan lain sebagainya. Tapi rezeki atau Allah memberi jalan yang berbeda pada kami. Dengan background yang seperti itu malah saya jadi penggiat lingkungan. Bagaimana saya berpikir sampah yang dihasilkan rumah tangga nggih, khususnya bisa saya daur ulang nggih.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baik, kalau pasarnya boleh buka-bukaan nih.
0: Boleh, boleh buka dapur. Boleh.
1: Maksudnya kami, cara proses marketingnya itu model bagaimana?
0: Nggih. Kalau marketing digital nggih, kita menggunakan 5 media platform. Kalau boleh saya sebutkan, saya sebutkan.
1: Boleh.
0: Nggih, yang pertama kita pakai media TikTok, nggih. Terus kemudian Tokopedia, terus kemudian Shopee, Lazada,

0: Lee.com.
1: Okay.
0: Itu yang digital.
1: Okay.
0: Untuk yang apa namanya market lokal, gih, kita share di WA. Terus kemudian kita juga tawarkan secara langsung, atau kita menawarkan pelatihannya juga.
1: Oh,
0: jadi kita okay. tidak hanya
1: memproduksi dan menjual, tapi
0: kita merasa punya ilmu, kita bisa buat seperti ini, terus kita nikmati sendiri, enggak. Kita malah sering menawarkan. Terakhir saya 3 hari itu pelatihan 3 hari di MTS Plus Alkodiri. 3 hari itu saya di sana.
1: Wah, ini unik berarti. Pak Alkodiri datang ke Alkodiri.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul. Ya. Malah guru-gurunya di sana kaget semua.
1: Asli Pak namanya, Daun. Pak. Baik. Oke, Mbak Rima, boleh cerita apa? Panjenengan melihat sekarang ini hasil karya dari keluarga ini sudah sejauh mana menarik masyarakat di sekitar?
2: Sejauh mana ya? Ya, jauh-jauhnya sudah. Banyak
1: yang artinya berdampakkah pada tetangga, ada yang ikut-ikutan bikin, memproduksi juga gitu.
2: Kalau tetangga itu biasanya kan kok apik, tertarik sama yang saya gambar gitu.
1: Oh, okay. Tertarik beli berarti, jadi konsumen ya.
2: Kalau beli ya enggak, kadang ya ada yang beli, kadang yang lihat kok iso enggak ya koyok ngene. Padahal iki kan ini kan medianya kan bulat. Ya bisa kok KB atau niat. Kadang ya ada yang ikut-ikutan ya enggak jadi. Kok aku perot lek ngene.
1: Iya.
2: Ya gitu. Asik kata saya kayak gini.
1: Kalau bahan mentahnya ini dapat dari mana?
2: Kalau mentahnya itu suami yang nyari.
1: Oh, iya.
2: Saya bagian cuma gambar.
0: Saya bahan bakunya itu ya gampang-gampang sulit sebenarnya. Karena kan apa namanya namanya nyari ya. Kita bisa nyari di tempat penimbangan misalkan, tapi saya lebih fokus nih kepada masyarakat yang dengan notabene itu pekerja kolektor sampah di perumahan-perumahan. Jadi saya berpikir bagaimana sampah ini menaikkan nilai jualnya dia daripada ditimbang. Nih, kalau ditimbang ini masuknya kan saya tanya kemarin itu BM itu per kilonya itu 3.400 atau berapa gitu loh.
1: 3.000-an lah ya.
0: Nggih. Itu 1 kilo itu isi 4 galon. Jadi di harga 3.000 sampai 4.000 lah misalkan. Ketika ketemu saya, nggih, saya tawarkan, jenengan punya, saya beli. Berapa harganya, Pak? Sekian. Jadi dari nilai timbang itu, dibandingkan dibeli saya itu
1: jauh ya.
0: 50%.
1: Oh, oke.
0: Nggih, bedanya. Jadi sangat senang sekali.
1: Iya.
0: Terus beberapa dikirim dari daerah Panjaitan di Jember ini, Singosari sana mengirim ke rumah saya pakai gerobak sampahnya dia.
1: Okay.
0: Terus dari Rambi Puji ngirim satu pick up. Gitu. Jadi bahan bakunya saya peroleh dari masyarakat itu sendiri.
1: Okay.
0: Tidak sulit sih sebenarnya.
1: Sekarang ini membludak atau masih terbuka kesempatan?
0: Apanya?
1: Untuk masyarakat misalnya setor bahan mentahnya.
0: Oke, saya siap. Saya ada di apa namanya organisasi WCD ya.
1: WCDI.
0: Betul. Iya. Saya ada di situ. Saya sampaikan di sana untuk bank sampah yang punya produk atau bahan baku yang saya butuhkan, silakan dikumpulkan di ketuanya. Oke. Nanti saya langsung berhubungan sama ketuanya. Tidak langsung perorangan supaya nanti harganya merata.
1: Iya.
0: Kalau langsung kalau misalkan langsung ke saya nanti harganya tidak sama. Ini kecemburuan sosial bahaya ini.
1: Baik. Ini menarik loh Pak Alkodiri, Pak Rima, bahwa kalau sekian tahun yang lalu mungkin masih belum seperti tahun ini. Tahun ini kan persoalan sampah jadi persoalan serius ini.
0: Betul,
1: ya,
0: Bu.
1: Terutama untuk Kabupaten Jember. Betul. Baik. Kita akan lanjut obrolannya tapi jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam dialog kentongan RRI Jember.
3: Ini yang kertas. Ini plastik. Terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik sisa makanan dan daun. Udah deh.
4: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
3: Ini loh, ada buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
4: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
3: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
4: Hah? Sampai segitunya ya?
5: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.
6: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
7: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
8: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
9: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
10: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini dalam dialog kentongan ya. Kita masih bersama keluarga dari Bapak Al-Qodiri. Kalau nama tempatnya berkreasi ini Zaja Handicraft ya. Sulit-sulit enggak gitu. Oke, baik. Lanjut obrolan kita Pak Al-Qodiri. Boleh cerita juga Pak peluang ekonomi dari industri kreatif yang berbasis daur ulang di Kabupaten Jember dari sudut pandang Panjenengan.
1: Nggih. Saya melihatnya nggih. Sebenarnya kalau kita lebih apa nggih? Kalau prihatin itu kayaknya kok susah banget nggih. Lebih kreatif nggih. Sebenarnya apapun bisa didaur ulang atau dimanfaatkan sebagai barang yang lebih bermanfaat nggih. Tidak hanya galon yang saya sebutkan tadi atau sedang saya riset itu kardus, stik es krim nggih. Terus kita juga buat paralon bekas nggih. Paralon bekas buat kap lampu di dinding kita juga buat, sedang riset itu juga.
0: Yeah.
1: Jadi untuk apa saja bisa dimanfaatkan dan peluang bisnis nggih itu cukup luas sekali. Dibantu dengan digital marketing yang sekarang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ini yang harus masyarakat tahu ya, Pak ya.
1: Enggih.
0: Apalagi bahan mentahnya sekarang banyak.
1: Makanya ya Allah, saya sampai begini nggih. Allah memberikan kemurahan rezeki di saat saya memang betul-betul saat butuh. Dan ini saya tidak pingin ini dinikmati saya sendiri. Dengan cara itu tadi saya mencoba menawarkan pelatihan dan seterusnya kan gitu. Supaya orang lain juga terbuka hatinya, membuka SDM mereka. Sebenarnya saya bisa enggak misalkan seperti Pak Al-Qodiri misalkan buat kerajinan. Saya sangat terbuka sekali. Saya tidak menutup-nutupi apa yang saya pikir gini, apa yang diberikan Allah saat ini pada saya nggih, saya berusaha itu saya tularkan ke orang lain. Supaya juga mungkin orang lain bisa menikmati apa yang bisa saya nikmati, seperti itu.
0: Siap. Kalau boleh buka-bukaan, model yang seperti Panjenengan bawa ini sekarang kisaran harga berapa?
1: Nggih. Kalau yang bukakan saya buat nggih. Jadi gini. Basic kerajinan galon itu secara nasional nggih, itu sebenarnya punya patokan harga. Tinggal kita rate atau difilter di pencarian marketplace misalkan ya. Itu rata-rata di angka 30.000.
0: 30-an gitu ya.
1: 30.000. Nggih, 30.000. Terus dengan dengan model nggih, itu depan motif, belakang terpotong sekitar 18 cm.
0: Oh, ada aturan bakunya?
1: Oh, enggak. Oh, karena baik, ini baik. Nanti untuk volume kirimnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang di online itu atau di tempat lain itu 18 cm, nggih. Satu garis hilang itu belakang tidak ada gambar atau motif seperti ini. Itu di harga 30.000.
0: Okay.
1: Nah, kemudian saya mencoba menginovasikan nggih, bagaimana pot ini lebih ideal dengan ukuran gemuknya sekian, tingginya ideal. Makanya saya buat ini 24 cm.
0: Oke. Okay.
1: Jatuh volumenya itu 2 kilo.
0: Oh.
1: Terus depan saya buat gambar, belakang kita motif hampir semua. Yang punya saya khusus produk yang dari Jember, jasa handcraft ini dari 30.000 modelnya lebih tinggi, motifnya lebih gengsi, generasi. Terus kalau ditambah cup flannel sisa dari potongan ini 35.000. Rata-rata itu. Kalau range harganya kerajinan saya itu dari cup lampu biasanya gantungan Agustusan merah putih kemerdekaan itu dari harga terkecilnya 15.000 sampai 45.000.
0: Cup lampu ya?
1: Nggih. Miniatur Petromax. Ya, seperti Petromax.
0: Itu dari botol.
1: Sama dari
0: galon.
1: Iya, itu ini masih bicara galon. Galon ya? Sisa galon dibuat apa dulu gitu.
0: Iya. Kalau yang botol itu biasanya dibikin apa, Pak?
1: Kalau botol tadi sebenarnya mau kita buatkan contoh. Kita ada sebenarnya gini. Secara umum nggih, saya mendesain sama istri saya diskusi bagaimana kita itu membuat kerajinan dengan motif seluruh yang ada di alam ini. Pertama motif tanaman, motif hewan, terus kemudian
2: karakter
1: animasi misalkan kiro-kiropi, terus pombop dan lain sebagainya yang sangat populer, betul, sangat ya. Terus kemudian dari yang ukuran besar itu kita kecilkan di dimensinya di botol yang 1,5 liter. Nggih, misalkan ini nggih, ini bisa kita aplikasikan di botol 1,5 liter itu. Itu bisa buat pot gantung. Kita ada juga yang saya sebutkan 3D itu, kita buat juga 3D yang 1,5 liter. Itu sangat best seller sekali. Best seller sekali.
0: Ini kebetulan ada teman saya yang tanya. Nggih. Ini sepertinya yang memproduksi itu deh, apa? Botol itu katanya. Iya, mungkin ya. Boleh disebut media sosialnya, Pak Al-Qodiri?
1: Kita ada di jasa handcraft.
0: Jasa handcraft.
1: Oke. Okay. Media sosialnya.
0: Baik. Saya ke Mas Zafran lagi. Mas, kalau disuruh milih ya, melukis di galon sama melukis di botol, itu lebih suka yang mana? Atau di yang lain lebih suka yang mana, Mas Zafran?
3: Kalau lebih suka yang galon sih.
0: Oh, kenapa?
3: Karena gajinya banyak.
0: untuk pengerjaannya lebih gampang yang mana?
3: Kalau yang paling gampang itu yang botol.
0: Yang botol paling gampang. Oke.
1: Okay. Tapi mending ini ya. Kita ada sekitar basicnya nggih, sekitar 40 model macam nggih. Terus kombinasinya kita totalnya ada 70-80an.
0: Wow.
1: Okay. Jadi banyak sekali varian pilihan.
0: Iya.
1: Tapi ketika masuk di marketplace kami, itu udah silakan suka-suka hati milih.
0: Baik. Berarti Dek Zafran sama Syahdan ini melukisnya sesuai dari arahan dari Pak Al-Qodiri dan Mbak Rima gitu ya.
1: Okay. Sesuai dengan sketsa yang dibuat.
0: Bikin sketsa dulu.
1: Iya,
0: oke, sketsa. Baik. Pelatihannya, nanti pelatihan tuh yang ngasih Pak Al-Qodiri apa Mbak Rima juga?
1: Pelatihan di luar. Saya lebih ke public speaking sebenarnya. Okay. Jadi kami berbagi tugas, saya mencari bahan baku, terus kalau di rumah juga saya menyiapkan bahan bakunya untuk di proses produksi. Terus kemudian kalau di luar saya cari koneksi ke orang-orang yang bisa saya masukin untuk edukasi itu.
0: Yeah.
1: Terus kemudian di lapangan saya speaking ke publik itu, saya hello, terus seterusnya mengedukasi bahayanya. Kan karena ada peralatan yang sajam seperti cutter itu kan, gunting. Iya. Itu kalau enggak tahu caranya itu bisa
0: bahaya,
1: melukai.
0: Iya,
1: betul. Makanya kita kasih trik-triknya supaya tidak sampai kelewatan seperti itu.
0: Oke, segala sesuatu ada ilmunya memang gitu.
1: Terus kemudian dilanjut sama istri saya buat sketsa dan seterusnya. Nanti dilempar ke saya lagi motongnya.
0: Jadi yang sketsa ini Mbak Rima berarti. Oke, baik. Sebentar Mbak Rima, habis ini saya ada punya pertanyaan nih. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Lari Jawa, keren bro katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian ada akun Bolatarkam ya. Public speaking Pak Al-Qodiri bagus banget.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sudah saya baca. Sekarang ke Mbak Rima. Pada saat memberikan pelatihan sketsa itu biasanya, biar pendengar dan pemirsa bisa mendapatkan gambaran, itu yang dilatih itu bagaimana cara menerapkan sketsa ini di limbah ini, atau bagaimana biasanya Mbak?
2: Biasanya saya yang menerangkan gambar. Cara gambar. Ini segini, tingginya segini. Kalau di sekolahan itu, kalau anak-anak itu ya, hmm. Ibu ya apa ini Ibu? Bagian gambar dulu, nanti aku sing benerin digambar. Pokok saya bagian gambar sudah.
0: Biasanya gambar langsung ya, pakai cat?
2: Enggak.
0: Pakai apa?
2: Sketsa dulu.
0: Sketsanya pakai apa?
1: Pakai spidol.
2: Spidol.
1: Tidak permanen ya.
0: Oh, baik. Jadi di sketsa dulu.
2: Sketsa dulu, baru dipotong, baru dicat.
0: Oke. Untuk bisa mendapatkan pelatihan dari Pak Al-Qadiri dan Mbak Rima, ini apakah harus daftar dulu? Mungkin sekarang sudah panjang listnya gitu.
1: Sangat ini aja lah, sangat apa namanya, kita sangat mudah sekali dihubungi, tinggal mau kontak by WA atau datang ke rumah monggo, nanti kita ngopi-ngopi, ngobrol apa yang bisa dikembang. Tapi saya berharap masyarakat itu ketika sudah ngomong sampah terus terkoneksi atau terhubung dengan kami, yang ngajak usahakan jangan putus asa. Biasanya yang pertama itu saya khawatir yang ngajak itu ngumpulkan orang, yang ngajak pertama itu duh kok angel wis gak usah wis nek.
0: Oh, iya. Gampang nyerah gitu.
1: Nggih, gampang nyerah. Kami berharap tetap semangat. Ayo bagaimana kita mendaur ulang terus mengurangi sampah yang ada di masyarakat itu.
0: Oke, baik. Selamat sore Ibu Indira, ini menyapa saya langsung ada pertanyaan untuk Pak Al-Qadiri dan Mbak Rima. Apakah khusus hanya di botol plastik saja ataukah ada media lain? Monggo.
1: Yeah. Yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya hampir semua barang bekas atau barang habis pakai di rumah kita, yeah, dari botol, dari galon, terus dari apapun sih, botol toples, intinya yang kebetulan saya itu spesialis di plastik, yeah. Jadi hampir apa saja yang saya lihat plastik itu pasti keluar sih. Ya. Ini cocok buat ini, cocok buat ini.
0: Ide sesuai, itu langsung keluar
1: gitu, sesuai Pak. Dengan medianya, dimensi media kecil. Oh, buat ini cocok nih, buat ini cocok. Misalkan kalau saya lihat ini gitu.
0: Iya.
1: Ini cocok ini kalau buat.
0: Buat apa itu Pak?
1: Misalkan tempat pensil, tempat. Oh. Kalau cewek bisa buat tempat alis apa namanya?
0: Iya.
1: Alis. Buat make up.
0: Iya, iya.
1: Itu kan biasanya potelot atau naruhnya sembarangan hilang. Ngelihat ini wah cocok sekali. Dan seperti itu saya sekilas gitu. Nanti baru kita pulang kita kita matengan lagi terus nyari bahan baku dan seterusnya kan gitu.
0: Oke, baik. Waktu kita enggak terasa tinggal beberapa menit. Apa yang belum tersampaikan ke Dek Zafran dulu? Mumpung kita mengudara, pingin mengajak teman-teman, terutama yang menyimak kita sore ini di Zafran mungkin. Ayo rame-rame kalau mau latihan datang ke rumah misalnya. Apa yang ingin disampaikan pada anak muda seusia kau?
1: Pingin terus belajar ya, jangan menyerah, terus berbakti kepada orang tua. Karena saya bersyukur gini. Anak saya khususnya diberi kemampuan sama istri saya, kolaborasi yang bagus, secara tidak langsung memberi peluang edukasi gratis kepada anak saya. Bayangkan kalau ini harus kursus terus bayar. Berapa
0: ini yang secara harus otomatis sudah tertanam gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bu.
0: Keren.
1: Nggih. Iya. Saya makanya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah diajari apa namanya, sesuka hati dia mau mau ngerjain, iya nggak ngerjain juga nggak apa-apa semuanya.
0: Tapi Zafran sudah keren tadi berpikir wah kalau lebih mahal ini paling.
1: Jadi gini Bu, apa namanya, kita sebagai orang tua satu juga mendidik, yang kedua memberi value yang lebih. Bagaimana putra putri kami dari yang kecil itu bisa sampai kakaknya ini, kita kasih value, kalau kamu bisa ngerjain ini nilainya segini. Jadi setiap bulan dia punya penghasilan sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Diajari berpenghasilan ya. Oke, baik. Ke Mbak Rima. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada para perempuan khususnya, para ibu rumah tangga, boleh silakan.
2: Ya, bagi ibu rumah tangga daripada nganggur, ayo kayak gini aja sudah enak. Dia bisa jaga anak, dapat uang. Kan kerja di rumah. anak bisa mantau anak, bisa dapat uang, jadi nggak usah keluar gitu loh. Satu ya bisa ya apa ya, ngilang no stres.
0: Dan ini jadi solusi untuk kita sekarang ya.
2: Iya.
0: Ini kan lagi bingung nih, sampah mau di apa disetorkan kemana kalau belum terhubung dengan bank sampah. Baik. Terakhir untuk Pak Al-Qadiri, harapan apa yang disampaikan pada pemerintah atau masyarakat? Ini kaitannya dengan gerakan kita bersama ya. Gerakan daur ulang sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya ya, Pak ya. Okay. Bagaimana ini bisa bermanfaat bagi lingkungan serta perekonomian?
1: Oh, enggak. Saya tidak terlalu banyak berharap kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara di hati saya nggih, di hati saya ini kok saya punya pikiran gini. Silakan semua produk prinsipal apapun masuk di masyarakat manapun. Terus kemudian sampahnya kita kita buat kerajinan misalkan. Terus setelah jadi kerajinan kita kirim lagi ke seluruh daerah seluruh Indonesia. Jadi insya Allah kalau masyarakatnya bisa seperti itu, dampak sampah tidak akan menjadi yang apa menakutkan dan seterusnya itu.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Al-Qadiri bersama tim dari Zazia Handcraft. Oke, matur nuwun. Pak Al-Qadiri ini pengrajin plastik apa istilahnya, botol dan galon, galon bekas ya Pak ya. Matur nuwun sangat. Mbak Rima Oktavia Erlianti juga terima kasih, sang pelukisnya. Kemudian pelukis pelukis kecilnya De Zafran Sahdan Fatih Al dan Syahdan Mandala Al. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami. Kembali. Semoga selalu sehat.
1: Amin. Amin.
0: Semangat, amin. Semangat berkarya, berinovasi, amin, dan berbagi. Amin. Berbagi. Amin. Pelatihan masih terus terbuka ya Pak ya.
1: Ada saya tambahkan lagi. Saya ada program saya dari pribadi itu CSR. Okay. Creative Social Responsibility, di mana kita menawarkan pelatihan kepada seluruh kelompok masyarakat. Kelompok ya. Kalau individu kayaknya kesulitan. Kelompok. Terus kemudian setelah pelatihan kami ada istilahnya itu sharing market atau sharing profit, di mana orang-orang yang tidak bisa membuat sharing profit bisa menjualkan produk saya. Asik, itu ada benefitnya. Terus kemudian ada sharing market, di mana masyarakat yang membuat kerajinan itu tidak bisa menjual, bisa saya bantu jualkan lewat media jualan saya.
0: Okay.
1: Ada programnya itu. Jadi CSR, Creative Social Responsibility, terus sharing profit, terus sharing market, supaya setelah pelatihan itu tidak ada lagi kendala sulit dijual, sulit di apa. Insya Allah nanti selesai masalahnya.
0: Oke, okay, win-win solution.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, matur nuwun Bapak,
1: Ibu, sama-sama,
0: Ibu, adik-adik, sehat selalu. Amin. Dan semoga makin sukses.
2: Amin. Amin.
0: Sampai jumpa lagi, salam lestari.
1: Lestari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian dialog Kentongan sore hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Gia Debora, Gandhi Lukmanto, Bagus S, Anis Dwi Agustin, dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
4: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, warga desa Demangan Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, warga desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Laporan Eka Wulan.
3: Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman, Sulani mengatakan, kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim membahayakan pengguna jalan yang melintas.
4: Kondisinya ya kayak gitu, blegong-blegong gitu. Ya takutnya nanti kalau ada blegong terus ada yang jatuh gitu, karena sudah parah rusaknya. Dari perempatan Jabung itu ya juga bolong-bolong, yang paling parah itu depan rumah saya, sama yang di itu, Ngabar. Itu sudah, di sini kan desain Demangan, terus yang Ngabar itu juga banyak orang yang rusak. Ya harapannya cepat dibenahi lah.
3: Sementara itu Ketua RT 2 RW 2 Desa Demangan, Agus Triyono mengungkapkan berbagai macam tulisan di jalan raya itu merupakan inisiatif warga untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan. Adapun kondisi jalan yang rusak diperkirakan sepanjang 2 km.
5: Ini dari inisiatif warga sekitar, karena ini lubang-lubang jalannya yang cukup parah. Ini warga-warga bergotong royong inisiatif untuk memberi tulisan, menyuarakan suara hati kecilnya masyarakat. Bahwasanya jalan sini sudah kayak gini kondisinya. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan lanjut. Dan ini kembali kita mengadakan coret-coret.
6: Harapannya apa, Pak?
5: Harapannya dari masyarakat agar jalan raya Margo Utomo menuju Pondok Ngabar segera diperbaiki.
3: Agus menyatakan ia bersama warga beberapa bulan yang lalu sempat menambal jalan yang berlubang itu secara swadaya dari masyarakat. Namun penambalan yang dilakukan itu tidak bertahan lama karena akses jalan tersebut merupakan jalan utama dan sering dilintasi kendaraan berat. Kerusakan jalan di wilayahnya itu beberapa kali membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan, bahkan sampai mengalami patah kaki akibat terjatuh dari kendaraan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Pengwil Jawa Timur melakukan bakti sosial di Madiun sebagai sarana edukasi untuk membiasakan menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Laporan Ulfa Larasati.
7: 1000 anak di Kabupaten Madiun mengikuti aksi sikat gigi bersama dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Pengurus Wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Cumeno. Ketua PDGI Cabang Madiun, Danang Subeki mengatakan, kegiatan ini menyasar anak-anak untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Menurutnya, kesehatan gigi dan mulut memiliki kaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
8: Yang pasti kita harus menyiapkan generasi-generasi bangsa ke depannya. Sesuai dengan tema terkait stunting ini, erat kaitannya dengan kesehatan gigi dan lulus. Harapan kami dengan kita mengundang adik-adik seribu ini, agar supaya mereka memahami bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar sumbu kembang mereka semakin baik.
7: Danang menambahkan bakti sosial kesehatan tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan. Pihaknya juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, termasuk mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain edukasi kepada anak, kegiatan tersebut juga menyediakan layanan pemasangan 217 protesa gigi, pemasangan 11 protesa mata atau okuler, serta pelayanan kesehatan gigi menggunakan 4 unit mobile dental care yang disiapkan untuk melayani sekitar 400 pasien dalam sehari. Danang menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, seluruh layanan tersebut merupakan hadiah dari profesi dokter gigi bagi masyarakat dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi pelaksanaan bakti sosial kesehatan karena sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Madiun meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin tanpa menunggu munculnya keluhan.
9: Dahan dengan kegiatan bakti sosial ini mengedukasi masyarakat Kabupaten Madiun tentang pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting sehingga tidak butuh sakit baru periksa, tapi kita harus selalu memeriksakan kesehatan meskipun kita sakit. Tiap 6 bulan sekali kita silakan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya di puskesmas terdekat ya, karena di setiap puskesmas sudah kita lengkapi dengan kedokteran.
7: Bakti sosial bertema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermanfaat tersebut digelar beriringan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan diikuti PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfola Resati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima, RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
10: Baik, terima kasih Nindi. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga savana seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo. Hairul Imam Masduki akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
11: Masuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
12: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
11: BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herulam Masduki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan Eti.
13: Ya, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi produk krayon berbahan alami. Krayon yang dihasilkan ini lebih aman bagi anak-anak dibandingkan krayon berbahan kimia yang umum beredar di pasaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
14: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk Crayona. Ketua tim P2MW Crayona, Kristania Velia Bella, menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avista selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu, dosen pendamping tim Unika Tri Herawati SKM MKS berharap Crayona dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
15: Perkenalkan, nama saya Kristania Verbella, selaku ketua tim P2MW untuk produk Crayona. Jadi kami memiliki produk Crayona, di mana produk Crayona ini merupakan crayon yang food grade berbahan dasar lilin lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bit bubuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami ini sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk Crayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang. Diperkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim Crayona ini sendiri. Pembuatan Crayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri krayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari krayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
16: Denike, saya dosen pendamping dari tim krayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah, Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya, bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
14: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan Crayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
17: Jadi, aku lagi pakai Crayona. Tuh, lihat, enak banget loh kayaknya dipakai.
14: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Iya, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
18: Terima kasih, Eti. Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengajak para ayah lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Rukaya Zain.
19: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang harmonis dan mencetak generasi berkualitas. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Menurut Agus Dwi Saputra, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga menjadi pendidik, pelindung, dan pendamping utama bagi tumbuh kembang anak, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual. Karena itu, keterlibatan ayah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul sejak dari lingkungan keluarga.
20: Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, kehadiran seorang ayah dalam kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh ayah di Kabupaten Sumenep untuk meluangkan waktu bersama keluarga, aktif dalam mengasuh anak, mendampingi pendidikan mereka, serta menjadi contoh yang membangun nilai-nilai keagamaan, moral, budaya yang sangat luhur ini.
19: Melalui peringatan Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah Kabupaten Sumenep berharap para orang tua dapat meluangkan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak, sekaligus menanamkan nilai agama, moral, dan budaya sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan generasi yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
18: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani.
21: Baik, terima kasih Refka.
0: Pendengar, Perum Bulog hari ini menyalurkan bantuan modal usaha pembukaan outlet rumah pangan kita kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah organisasi keagamaan di Kota Surabaya. Laporannya dihadirkan Ermina Jen.
21: Perum Bulog memperluas jaringan distribusi pangan melalui program Rumah Pangan Kita RPK berbasis komunitas. Langkah ini diwujudkan dengan pemberian bantuan modal kepada 30 pelaku usaha kecil dan menengah UKM, organisasi keagamaan di Surabaya hari ini. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam rantai distribusi pangan. Program ini juga mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga hingga ketersediaan bahan pokok.
22: Kita berikan, nanti akan ada evaluasi, kita akan lihat, kita kan juga akan memastikan bahwa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar untuk satu kali kegiatan, tapi kita akan evaluasi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana repeat ordernya, dan kita juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan supaya apa yang kita berikan ini akan menjadi kegiatan yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berkelanjutan.
21: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdi Nusa, pada kesempatan itu berharap bantuan dari Bulog mampu menstimulasi kemandirian pelaku UKM agar tumbuh menjadi pelaku ekonomi lokal yang tangguh.
23: Karena untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini tidak bisa sendirian kita. Kita perlu menggandeng BUMN, salah satunya adalah Perum Bulog. Dengan program TJSL-nya ini, Alhamdulillah Jawa Timur itu bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
21: Salah satu penerima bantuan RPK, Purwati dari Rungkut Tengah Surabaya, mengaku bantuan modal tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat usaha rumah pangan kita RPK melalui penambahan stok bahan pokok sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga terjangkau.
24: Ya, harga dari bantuan dari Bulog ini harganya lebih murah dari pasar. Semoga dari tetangga-tetangga saya, sahabat-sahabat fatalit saya bisa belanja di RPK saya.
21: Di Jawa Timur, pada tahap awal sebanyak 30 RPK menerima bantuan modal. Sementara itu, jumlah RPK aktif secara keseluruhan di Jawa Timur kini telah mencapai 4.600 unit dan akan terus dikembangkan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, memasuki cuaca ekstrim, pedagang ikan asap di Kabupaten Tuban mengaku mendapatkan keuntungan selama momen libur sekolah. Witra Adila melaporkan.
25: Momen libur sekolah tahun ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang di kawasan Plaza Ikan Kabupaten Tuban. Meski saat ini nelayan setempat sedang menghadapi musim paceklik yang membuat pasokan ikan segar dari laut ini berkurang drastis, para penjual ikan asap masih mengaku mendapatkan keuntungan. Tingginya pengunjung wisatawan lokal dan pemudik yang singgah di Tuban selama libur sekolah menjadi penggerak utama roda ekonomi di pusat oleh-oleh khas pesisir Tuban. Hal itu disampaikan oleh salah satu penjual ikan asap di Plaza Ikan Tuban. Di tengah kondisi sulitnya mendapatkan ikan segar, Ika mengatakan bahwa para pedagang memiliki strategi lain untuk menjaga kelancaran usaha. Sejak dulu mereka selalu menggunakan stok ikan frozen atau beku yang berkualitas sebagai bahan baku utama pembuatan ikan asap.
26: Untuk penjualan hari ini seperti apa, Mbak? Akhir-akhir
27: kalau
26: ini, Mbak?
27: Akhir-akhir ini agak ramai soalnya ini pas liburan.
26: Sehari bisa dapat berapa, Mbak Ika?
27: Sehari nggak mesti ya.
26: Nggak mesti ya.
27: Yang ya 2 juta sampai 3 juta. Tergantung apa banyak asapnya ini.
26: Kalau untuk memperoleh ikannya ini gimana, Mbak Ika, kalau nggak ada stok ikan segar ini, Mbak Ika?
27: Harus punya stok ikan.
26: Beli frozen atau gimana, Mbak Ika?
27: Ya, frozen.
25: Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir.
28: Dari beberapa hari sudah lebih dari 1 minggu yang lalu, kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda. Gelombang tinggi, dari angin juga arusnya deras. Dari ikannya pun nggak begitu apa.
25: Para pedagang berharap kondisi euforia pembelian ikan asap ini masih terus bertahan atau meningkat selama masa liburan berakhir. Di tengah tantangan iklim dan fluktuasi pasokan, peningkatan jumlah pembeli ini menjadi harapan bagi para pedagang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Komisi C Bidang Keuangan menggelar diskusi bersama Jamkrida menjelang penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah yang telah disetujui DPRD Jatim. Anik Hasanah melaporkan.
1: Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur mendorong penyertaan modal senilai 100 miliar rupiah bagi PT Jaminan Kredit Daerah atau Jamkrida Jatim akan semakin memberikan kemudahan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi berharap penyertaan modal yang telah disetujui oleh Dewan Jatim tersebut harus sepenuhnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
2: Agar para pelaku UMKM ini kemudian bisa diberikan kemudahan dengan menggunakan penjaminan Jamkrida. Kami mendorong itu. Dan harapan kami para pelaku UMKM juga bisa memaksimalkan kredit yang ada di Bank Jatim maupun Bank BPR, semacam Prokesra dan KUR itu.
1: Sementara itu, Dirut PT Jamkrida Jatim Untung Heri Sukaryanto memastikan dengan penyertaan modal 100 miliar rupiah akan semakin menambah jumlah pelaku UMKM yang memperoleh manfaat.
3: Kurang lebih UMKM menerima kredit kurang lebih 37,5 juta, itu UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari penjaminan tambahan modal 100 miliar itu kurang lebih 106.667 UMKM yang ada di Jawa Timur.
1: Untuk memastikan kemanfaatan anggaran penyertaan modal bagi PT Jamkrida ini, Komisi C juga bersinergi dengan Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim selaku lembaga pemberi pinjaman bagi pelaku UMKM. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 3 kasus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap 3 kasus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia melalui konferensi pers yang dilaksanakan di gedung utama di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026. 3 kasus tersebut meliputi tindak pidana berupa penyelundupan gading gajah, kemudian tindak pidana di bidang konservasi, kepemilikan, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi, dan yang ketiga adalah tindak pidana perikanan berupa penyelundupan benih lobster. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing, mengatakan penyelundupan tersebut diantaranya

0: pengawasan agar dapat segera dilakukan penindakan, dan bagi masyarakat yang mengetahui upaya serupa agar segera melapor ke call center 110.
1: Pada kesempatan ini saya meminta kepada rekan-rekan stakeholder terkait agar selalu berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan kepada para pelaku guna melindungi ekosistem satwa yang dilindungi tersebut. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang mengetahui adanya kegiatan menyimpan satwa-satwa yang dilindungi menurut undang-undang agar melaporkan kepada polisi melalui call center 110.
0: Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyebut kejahatan terhadap satwa liar atau satwa yang dilindungi dan sumber daya alam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 86 huruf A dan atau huruf C, pasal 33 ayat 1 huruf A dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Laporan Heri Susanto.
4: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amandu, warga Kecamatan Ngadiluih mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
5: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya dan semua kru yang ikut mendampingi tidak bagus-bagus semuanya dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
4: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
6: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siarah ke Madinah, Mekah, walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang batuk-batuk, yang biasa.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110, dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, di tengah tahap akhir pemulangan jemaah haji, PPIH Debarkasi Surabaya mencatat puluhan jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki tahap akhir. Hingga hari ke-29 operasional atau Selasa dini hari tadi, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan capaian sekitar 95% dari total jemaah dan petugas yang dijadwalkan pulang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berjalan lancar, tertib, dan sesuai jadwal. Pihaknya memastikan seluruh layanan debarkasi mulai dari kedatangan di bandara, pemeriksaan kesehatan, proses keimigrasian hingga kepulangan ke daerah asal berjalan optimal. Namun di sisi lain, data mutasi keluar mencatat ada sekitar 70 lebih jamaah wafat di Arab Saudi dan 40 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mayoritas kasus meninggalnya jamaah haji dipicu oleh faktor usia lanjut yang diperparah dengan kurangnya kesiapan fisik dalam menjalani rangkaian ibadah, khususnya selama fase puncak pasca armusna. Muhammad As'adul Anam menyatakan pelayanan kesehatan akan menjadi bahan evaluasi PPIH Surabaya ke depan.
8: 74

0: di situ yang meninggal, sehingga tetap masih menjadi perhatian kita karena yang pertamanya jamaah yang meninggal itu setelah 10 hari pelaksanaan Armusda. Jadi bukan di Armusdanya, tapi 10 hari setelah pelaksanaan Armusda. Ini kan menjadi perhatian bagi kita, kira-kira apa yang menjadi problem sehingga adanya peningkatan yang meninggal di 10 hari setelah Armusda itu.
1: Evaluasi apa Pak? Nantinya ke depan akan berlaku?
0: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istiqah, sepertinya begitu. Jadi nanti istiqah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih apa namanya komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
2: Sementara untuk kedatangan dini hari tadi adalah kloter 111 dan 112 dari Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Sementara dini hari nanti juga akan berlangsung kedatangan kloter akhir, yakni 113 hingga 116 dari beberapa daerah seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
4: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang baru menyimak kami. Anda sedang menyimak RRI Jember Programa 1, baik di kawasan Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, atau Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya. Kami berupaya menjadi teman paling baik Anda sore ini. Saya Eti Darmiati bersama tim sore akan siap menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan ragam lagu dan informasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah kamu bagaimana bisa manusia mengeluarkan suara? Suara dibuat oleh manusia menggunakan pita suara untuk berbicara, bernyanyi, tertawa, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Suara manusia secara khusus diproduksi oleh tubuh, di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian: paru-paru, pita suara laring, dan artikulator. Paru-paru harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Sedangkan otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan juga nada. Artikulator bertugas mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam berkombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, terkejut, atau

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga senyum dan semangat masih menemani langkah Anda di penghujung aktivitas hari ini. Di luar sana, matahari sudah perlahan bergerak menuju ufuk barat, mengingatkan kita bahwa setiap hari itu memiliki waktunya sendiri untuk bekerja, belajar, berbagi, lalu beristirahat. Hari ini Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, tahukah Anda tanggal 30 Juni juga menyimpan banyak sekali catatan sejarah yang menarik. Salah satu dari sekian banyak catatan itu, di tahun 1908 ini terjadi peristiwa meteor Tunguska di Siberia, ledakan benda langit terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Peristiwa ini mengingatkan umat manusia bahwa alam semesta itu begitu luas, sementara manusia dituntut untuk terus belajar memahami ciptaan yang kuasa melalui ilmu pengetahuan. Okay. Sore ini kita syukuri kesempatan hidup yang kita miliki sebagai anugerah yang luar biasa, yang jelas kita sama-sama saling menguatkan ya. Jangan sia-siakan hari hanya dengan mengeluh. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, karena orang yang terus belajar ini akan selalu menemukan jalan untuk berkembang. Anda sepakat dengan ini? Saya sepakat. Untuk yang sudah menyapa dari berbagai jalur, selamat sore semuanya. Salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Jika

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tahun 2027 adalah tidak benar atau hoax. Narasi ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan ini merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina di tahun 2023. Jadi saat itu Direktur Utama Pertamina mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi untuk memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sahreno Fajrul Falah, sebuah tausiah yang berjudul Perkara yang lebih dahsyat dari kematian. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengira kematian merupakan petaka yang besar, bencana yang besar, sebab ia akan membuat manusia terpisah dari keluarganya serta orang-orang yang dicintainya. Sedangkan bagi orang kaya, kematian begitu menakutkan karena ia akan terpisah dengan harta-harta hasil jerih payahnya selama ini. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ada suatu perkara yang lebih mengerikan, lebih menyedihkan dari kematian. Ibnu Qayyim mengatakan, "Ida'atul waqti asyaddu minal maut." Kata beliau, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Menggunakan waktu untuk perkara-perkara yang dilarang atau berlebihan dalam hal-hal yang mubah merupakan perkara yang jauh lebih mengerikan dari kematian dan lebih menghancurkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kematian dengan segala kengerian dan misterinya, pada akhirnya hanya akan memisahkan kita dari dunia yang hina ini. Dunia yang penuh dengan tipu daya, penuh kepalsuan dan tidak abadi. Akan tetapi menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya. Karena waktu adalah modal hidup. Saat kita menyia-nyiakan waktu, kita sedang menjauh dari potensi amal, dari kesempatan bertobat, dari peluang untuk mendekat kepada Allah. Dan kalau waktu habis tanpa makna, kita bukan cuma kehilangan dunia, tapi juga bisa kehilangan surga. Kematian, kendati begitu ditakuti, itu merupakan satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Maka yang seharusnya kita takutkan bukanlah kematiannya, akan tetapi kalau kita sampai mati dalam keadaan belum siap. Dan ketidaksiapan itu kaum muslimin rahimakumullah seringkali datang karena kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu saat hidup. Ibnu Qayyim melanjutkan, wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha wa ida'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Dan kematian hanya akan memisahkan manusia dari dunia. Adapun menyia-nyiakan waktu bisa menjauhkan dari Allah dan surga. Kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan fakta yang masih banyak sekali orang-orang menyepelekannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari banyaknya keinginan manusia yang berbeda, mereka memiliki satu keinginan yang sama, yaitu ingin mendapatkan akhir hidup yang baik. Siapapun orangnya, entah itu ahli minum, ahli Quran, semua menginginkan agar kehidupan dunianya ini diakhiri dengan akhir yang baik. Karena memang akhir hidup yang baik merupakan salah satu tanda dia akan mendapatkan tempat yang baik pula di akhirat kelak. Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Dan di hadis yang lain Nabi menegaskan bahwa ada seorang hamba yang jarak antara dirinya dan surga hanyalah satu jengkal, namun malah ia masuk ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan pentingnya akhir kehidupan yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira'." Fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar fayadkhuluha. Dan sungguhnya di antara kalian ada seorang yang telah beramal dengan amalan penduduk surga sehingga jaraknya dengan surga hanyalah sejengkal saja. Akan tetapi fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar, kemudian orang ini beramal dengan amalan penduduk neraka fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan husnul khatimah itu, seorang hamba perlu memperhatikan yaumiyahnya, perlu memperhatikan bagaimana ia menghabiskan waktunya. Sebab kematian bisa datang kapan saja. Dan Nabi mengatakan, "Man asya ala syai'in mata alaiha, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih." Barang siapa yang hidup, barang siapa yang terbiasa hidup pada suatu kebiasaan, maka ia akan mati pada keadaan itu pula. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaih, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati di dunia. Dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika wafat di dunia. Sehingga mau tidak mau, sudi tak sudi, jika menginginkan akhir dari kehidupan kita adalah kebaikan, lisan kita nanti mudah untuk mengucap la ilaha illallah, maka mulai sekarang dan seterusnya, mari kita mengusahakan diri kita masing-masing untuk istiqomah dalam amal soleh, membiasakan lisan kita untuk berzikir di sepanjang waktu, tidak menipu orang lain dan sebagainya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, siapa yang ia mati dalam keadaan tauhid, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita hidup dalam angan-angan saja. Keinginannya banyak, impiannya besar, aksinya kecil. Seorang yang lapar tidak akan kenyang dengan hanya membayangkan makanan. Demikian pula orang yang menginginkan husnul khatimah, ia tidak akan mendapatkannya hanya dengan bermimpi. Namun ia juga harus berusaha mengatur waktunya, membiasakan diri dalam kebaikan. Dan kenyataannya banyak yang masih terjebak dalam mimpi-mimpinya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, jika dalam masalah makan saja memerlukan usaha, apalagi urusan akhirat yang kata Allah, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih agung dari dunia ini. Maka tentu ia memerlukan usaha, effort yang lebih dan lebih gigih dan panjang. Surga merupakan suatu perkara yang mahal dan tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun itu. Jalan untuk mendapatkannya tentu tidaklah mudah. Dan kita berdoa serta berusaha, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini bak sebuah modal yang seyogyanya seorang pedagang menggunakannya untuk mendapat laba. Dan kita pun demikian. Nasib kita di kehidupan setelah mati ada di tangan kita masing-masing. Kita yang tentukan mau menghadap Allah dengan modal habis serta membawa hutang, atau modal habis tanpa untung, atau modal habis dengan membawa pula keuntungan. Semoga Allah menjaga ketaatan kita hingga Allah mencabut nyawa kita. Semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita ini husnul khatimah, akhir yang baik. Semoga Allah memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kelak. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة.

وشرب ودرج عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi themuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi muslim

destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Watan dan 4 menara, diantaranya Menara Asmaul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari 1 dolar Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektare.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Serius, nyamuk ternyata bukan doyan darah loh. Faktanya, nyamuk sebenarnya lebih sering makan dari nektar bunga, bukan darah manusia. Baik nyamuk jantan maupun betina menjadikan nektar sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Lalu kenapa ya kita tetap digigit? Karena hanya nyamuk betina yang butuh darah untuk membantu proses perkembangan telurnya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda siapapun, dimanapun Anda yang setia menyimak RRI Jember. Lampu-lampu kota sudah mulai menyala ya pada jam-jam seperti saat ini, menggantikan cahaya matahari yang sudah pamitan. Menariknya pendengar, cahaya ini justru terasa paling indah ketika langit mulai gelap, ya enggak sih? Iya, serasa seperti kehidupan ya. Karena begitu pula dalam kehidupan, karakter seseorang seringkali itu terlihat bukan saat semuanya berjalan mudah, tapi justru nampak ketika seseorang ini menghadapi kesulitan. Jadi orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi sosok yang selalu memilih untuk bangkit. Okay. Apakah Anda termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang punya karakter seperti ini? Selamat jika iya. Hari ini 30 Juni itu ada, kita loncat nih ke sebuah peringatan berskala internasional, peringatan dunia global. Ada peringatan Hari Asteroid Internasional. Ini sebuah peringatan yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi di akhir bulan Juni, mungkin bagi sebagian orang biasa ya, tapi kalau di masyarakat dunia itu ada peringatan Hari Asteroid Sedunia, dirayakan untuk meningkatkan kesadaran makhluk bumi tentang potensi bahaya dari benda langit yang mendekati bumi. Kemudian kenapa tanggal ini dipilih? Karena pernah terjadi satu peristiwa besar di Tunguska di Siberia. Jadi pada 30 Juni tahunnya 1908, ini ada ledakan asteroid terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Jadi peringatan ini mengajak publik dunia untuk lebih memahami pentingnya kita mengetahui hasil penelitian antariksa dan kesiapsiagaan kita terhadap ancaman dari luar angkasa. Banyak ilmuwan, kemudian lembaga antariksa, sampai sekolah dan akademisi juga memanfaatkan momen ini untuk mengadakan edukasi tentang asteroid dan perlindungan bumi. Selamat merayakan untuk Anda yang mungkin sedang merayakannya saat ini. Paling tidak dengan adanya peringatan ini, pendengar, sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk ngajak kita lebih menghargai pentingnya ilmu pengetahuan, penelitian, kemudian juga kerjasama lintas negara. Ini untuk melindungi kehidupan di planet bumi. Dan pesannya sederhana, semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui. Di usia berapapun kita saat ini, rendah hati adalah salah satu tanda orang yang terus mau bertumbuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di 95,4 FM. Ini area Jember dan sekitarnya. Kemudian di 91,6 FM kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, Situbondo 97,8 FM, kemudian Lumajang 95,8 FM. Jika Anda merasakan bahwa frekuensi kami, memonitor frekuensi kami, kemudian ada yang ingin Anda sampaikan, Anda laporkan pada kami, silakan jalur WhatsApp ini selalu kami buka untuk Anda 24 jam. Langsung kirimkan informasi terkini terkait frekuensi RRI Jember Program 1 langsung ke 0811 30 40 911. Ini jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 30 40 911. Petang ini kami juga mau ucapkan selamat petang untuk Anda yang menyimak kami di manapun melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pendengar, tahukah Anda populasi kucing di seluruh dunia itu diperkirakan sudah mencapai ratusan juta ekor. Ini tersebar di hampir setiap negara. Tidak ada hewan peliharaan yang lebih populer dibandingkan kucing. Tapi para ilmuwan sudah lama juga menempatkan kucing dalam daftar yang sangat berbeda loh. Jadi kucing ini masuk di salah satu spesies invasif paling merusak di dunia. Loh, kok bisa ya? Bahkan disejajarkan dengan tikus dan anjing liar. Ceritanya begini, di beberapa fakta di berbagai negara ya, di Australia,

0: Kucing diperkirakan membunuh lebih dari 1 miliar mamalia setiap tahun. Ditambah ratusan juta burung dan reptil. Bukan hanya dari kucing liar ya, tapi juga dari kucing rumahan yang dibiarkan bebas berkeliaran. Kemudian ada sebuah kajian US Fish and Wildlife Service ini mengaitkan kucing dengan kepunahan sedikitnya 33 spesies. Kita bicara tentang fakta ini pendengar. Dan dampak paling parah terjadi di ekosistem pulau, di mana fauna berevolusi tanpa predator seperti kucing, sehingga tidak punya pertahanan alami istilahnya. Di Australia Barat, kini tersisa kurang dari 1.000 individu dengan predasi si kucing ini sebagai ancaman utama. Terus di Selandia Baru, burung kakapo di sana ini bertahan berkat upaya konservasi masif, tapi juga masih tetap rentan. Beda lagi dengan di Tasmania, seekor kucing yang masuk ke fasilitas penangkaran burung Beo di tahun 2013 kabarnya membunuh beberapa individu dari spesies yang sudah sangat tertekan. Terus ancaman dari kucing tidak hanya soal predasi langsung, kucing adalah juga inang utama dari salah satu parasit Toxoplasma grondii. Jadi kalau di Hawaii, parasit ini berkontribusi pada kematian burung nene dan anjing laut Hawaii. Terus kalau di Florida, wabah leukemia kucing ini menyerang macan kumbang Florida di tahun 2000-an. Beda lagi dengan di Eropa, kawin silang kucing liar Skotlandia dengan kucing rumahan, kabarnya di sana mengancam kemurnian genetik spesies liar itu secara perlahan. Terus apalagi ya, ini beberapa fakta pendengar. Bahkan kehadiran kucing saja ini sudah cukup mengubah perilaku satwa liar di sekitarnya. Jadi ada satu penelitian yang menemukan satwa kecil jauh lebih aktif ketika kucing tidak ada. Tapi satwa yang diteliti ini bersembunyi dan mengurangi aktivitas mencari makan saat kucing ada di sekitarnya. Oke, dalam jangka panjang tekanan ini mempengaruhi reproduksi dan kelangsungan populasi. Kemudian menghadapi persoalan seperti ini, berbagai strategi pengendalian sudah dicoba. Mulai dari program ini pengendalian untuk kucing, program tangkap, steril, lepas. Nah, ada program itu, tangkap kucing maksudnya ya. Tangkap, kemudian disterilkan, dilepas. Sampai ada kombinasi drone, terus kamera termal, dan kecerdasan buatan yang sudah diterapkan di Kangaroo Island, Australia. Tapi tetap saja, kunci utamanya pada para pemilik kucing. Satu catatan untuk Anda yang merasa menjadi pecinta kucing, pemilik kucing, mengurung kucing di dalam rumah atau membatasi waktu luarnya, ini ternyata loh ya, berdasarkan penelitian ini terbukti menurunkan resiko predasi secara signifikan. Jadi lebih aman kalau di dalam rumah, bukan hanya di dalam bangunan rumah, maksudnya dalam lingkup rumah. Kemudian ada beberapa fakta yang lain sih, tapi yang jelas hewan peliharaan terpopuler di dunia, ya si kucing ini ternyata memang bisa jadi ancaman terbesar bagi satwa lain yang tidak pernah memilih untuk hidup berdampingan dengannya. Jadi setiap keputusan kecil kita-kita yang merasa sebagai pecinta kucing, pemilik kucing, apakah membiarkan kucingnya keluar atau tidak, ini punya konsekuensi yang jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Yang belum sayang sama kucing, boleh dimulai sayangnya mulai malam ini. Yang sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta dan pelihara kucing begitu banyak di rumahnya masing-masing, semoga juga lebih bijak untuk memeliharanya dengan baik. Kemudian memikirkan beberapa fakta yang dihadapi oleh kucing di era sekarang.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Setiap tahun dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
1: Koncoku setasan Geridu perkara sekilik keplicuk.
0: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi kalau kamu mendengar orang Jember berkata, "Geridu iki," artinya, ribut banget sih.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk beberapa sahabat yang sudah menyapa petang hari ini. Baik yang ada di kawasan Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, atau Anda yang di luar area Jawa Timur, bahkan ya di luar pulau. Selamat petang semuanya, terima kasih setia menyimak RRI Jember Programa 1. Yang masih di kawasan Jember saja, Bunda Endang Susilowati, selamat petang. Bunda Danu, Bunda Ribut Setiarsi. Kemudian Pak Irwan Ramali, benar ya Pak, selamat petang juga. Tak lupa juga untuk Pak Bambang, kemudian Mbak Inul Siti Aminah. Terus siapa lagi? Bunda Danu sudah tadi di awal, Bapak Multantio, Duore, ada Pak Randy dan Ibu Reni, selamat petang juga. Bunda Sulis, kemudian Bunda Dwi Arini, selamat petang. Salam hangat dari Panjaitan 61 Jember. Yang lain masih belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Selamat petang. Kebersamaan kita petang hari ini akan segera usai beberapa menit lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita akan simak warta berita terkini dari pusat pemberitaan Pro3 Jakarta, kurang lebih 4 menit lagi. Jangan khawatir, selepas warta kami akan balik lagi temani Anda. Jadi, jangan kemana-mana.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini. program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berangkat dari 153 dan kembali 351, yang tadi wafat menjalankan kuliah di sana, dan yang tadi pulang keluar di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Dara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, wakaf tamu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Allow me once again to extend our warm

0: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
3: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
3: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan mimbar Katolik. Malam ini akan mengangkat satu tema, Paulus, Teladan Pewartaan Injil, disampaikan oleh R.D. Dorotheus Brian Agung. Beliau adalah pastor rekan paroki Santo Paulus Ambulu. Selamat malam, selamat menyimak.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa dalam siaran Mimbar Katolik di Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang semangat pewartaan Injil sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus, seorang pewarta yang agung. Mari kita mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu. Kembali kami Kau kumpulkan pada kesempatan hari ini untuk bersama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu di dalam mimbar agama Katolik. Kami mohonkan berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua, supaya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menerangi hati dan budi kami. Sebagaimana Engkau memerintahkan kepada kami untuk menjadi pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa. Semoga semangat yang sudah dicontohkan oleh Rasul Paulus menjadi juga sumber inspirasi dan semangat kami untuk tidak pernah lelah mewartakan Injil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari Senin yang lalu kita baru saja merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus, rasul dan juga soko guru gereja. Bukan tanpa alasan mereka disebut sebagai rasul yang utama, tetapi merekalah juga pewarta Injil dalam gereja perdana yang dengan penuh semangat dan juga dedikasi meneruskan perintah yang baru saja kita dengarkan di dalam perikop kitab suci yang baru saja kita baca. Secara istimewa, saya ingin membahas tentang Rasul Paulus yang kebetulan juga adalah pelindung dari paroki Santo Paulus Ambulu. Di dalam gereja perdana, sejak awal bertumbuhnya komunitas Kristen perdana, pemberitaan Injil mendapatkan perhatian dan porsi yang besar. Tidak lain berakar pada perintah agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kisah para rasul mencatat upaya para misionaris awal ini untuk pergi ke pusat-pusat hidup masyarakat zaman itu. Contohnya, Yerusalem, Antiokhia, Efesus, Korintus, bahkan hingga Roma. Tujuannya tidak lain adalah memberitakan Injil, yakni berita gembira tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di dalamnya juga ada
pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul-rasul, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, dan Barnabas, serta juga para pemberita Injil yang lain. Tugas pemberitaan Injil yang sudah diberikan Yesus kepada murid-muridnya ini kemudian juga diteruskan dalam gereja sampai saat ini. Bahkan tugas itu menjadikan gereja kita juga berdasar kepada para rasul sebagai utusan. Kita tentu pernah mendengar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa artinya gereja yang apostolik? Artinya gereja yang didirikan atas dasar apostolos, para rasul atau utusan yang melanjutkan tugas perutusan dari Yesus sendiri. Dalam gereja dikenal peran seorang Paulus yang semula bernama Saulus, seorang Yahudi yang dikenal semula sebagai penganiaya pengikut Kristus, tetapi ditangkap dan digunakan Yesus untuk menjadi pewarta kepada bangsa-bangsa lain. Paulus membawa warta gembira tentang Yesus ke daerah-daerah yang sangat luas di sekitar Laut Mediterania bagian utara, Asia Kecil, dan Yunani. Paulus menjadi seorang pemberita Injil yang tersohor di tengah-tengah jemaat Kristen perdana. Pesan-pesan rohaninya terus aktual dan relevan bagi umat beriman sampai hari ini. Pribadinya terus dikenali dan pesan-pesan rohaninya terus digali dan dipelajari. Makin digali kekayaan pribadi dan kerohaniannya, semakin orang terdiam dalam kekaguman pada pribadi yang hebat, yang senang menyebut diri sebagai hamba dan rasul Kristus Yesus ini. Darinya kita bisa menimba kekayaan-kekayaan rohani yang sungguh mendalam. Dalam kesadaran akan perutusan yang diterima dari Yesus yang bangkit, Paulus memilih untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia yang telah menangkapnya dalam perjalanan menuju Damsyik. Ia ditangkap oleh Yesus sendiri, baik secara fisik maupun secara batin. Peristiwa itu mengubah Saulus dan orientasi hidupnya. Dengan membawa surat kuasa dari imam besar di Yerusalem, ia berangkat untuk mengejar dan menangkap memenjarakan jemaat Kristen di kota itu. Tetapi ia belum mengerti bahwa Yesus yang dipandangnya telah mati di kayu salib, kini ternyata bangkit. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dianiaya. Dan dalam sebuah penglihatan, Yesus menyatakan kepada Paulus bahwa ketika ia mengejar-ngejar murid-muridnya, ia sebenarnya sedang menganiaya Yesus sendiri. Disinilah tampak karya Allah yang luar biasa. Dari semula seorang penganiaya, dibalik, dirubah 180 derajat menjadi seorang pewarta dan pengikut Yesus yang setia. Allah menggunakan dia sebagai alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa. Sejak saat itulah Paulus menjadi tawanan Kristus yang hanya bisa tunduk dan taat setia pada Tuhan yang semula telah dikejar-kejarnya. Seluruh hidupnya lalu dibaktikan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Perjalanan jauh ditempuhnya dengan semua rintangan dihadapi, penolakan, derita, penjara, dan aniaya menjadi rangkaian peristiwa yang tidak pernah lepas dari pemberitaan Injilnya. Dalam tugas perutusan itu, Paulus semakin kaya dengan keyakinan-keyakinan iman tentang Yesus, Sang Mesias. Kekayaan iman itu diwartakannya kepada jemaat ketika ia bersama dengan mereka. Ia menulis di dalam banyak suratnya ketika ia sudah berpisah dari jemaat yang pernah dilayaninya.
Surat-surat yang ditulis oleh Paulus menampakkan dengan jelas siapakah rasul besar ini dan apa keyakinan iman terdalamnya tentang Yesus dan nasihat-nasihat yang manjur ia berikan kepada jemaat. Saudara-saudari terkasih, maka kita bisa merenungkan betapa Paulus memiliki cinta yang luar biasa kepada Yesus sendiri. Dia bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi orang-orang yang sudah ditangkap oleh cinta Yesus sendiri. Dia mengalami di dalam peristiwa perjalanan di Damsyik suatu mukjizat kesembuhan dan keselamatan, bahwa Yesus sendiri hadir dan menolong serta menuntun dia untuk menjadi pewarta yang agung bagi segala bangsa. Maka kita belajar betapa cinta kepada Allah menggerakkan kita untuk mampu mencintai di dalam pewartaan kita semakin banyak orang. Sebaliknya, orang dewasa ini seringkali jatuh pada godaan cinta diri dengan ego yang hadir di dalam dirinya. Orang sekarang dengan mudah berkata, aku, aku, dan aku. Semua ini milikku, demi aku, dan untuk diriku. Maka pribadi yang demikian akan berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa ketika harus menjadi seorang pewarta, ketika harus diajak untuk mencintai Yesus. Sebab yang ada di dalam dirinya tidak lain adalah kecintaan kepada diri dan egonya sendiri. Atau kita bisa berkata, dia tidak layak bagi Yesus. Ketika seorang menjadikan Yesus sebagai prioritas kehidupannya, menjadikan Yesus sebagai yang utama, maka pewartaan Injil menjadi tugas yang utama di dalam hidup. Setiap pekerjaan, setiap kegiatan, setiap perkataan dan pikiran kita selalu terarah kepada pewartaan Injil. Maka ketika kita sedang bekerja sebagai seorang guru, bekerja di toko, bekerja untuk melayani orang lain, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan senantiasa terarah pada cinta kita kepada Allah. Dan ada satu perkataan dari Paulus yang terkenal, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dari kata-kata ini kita bisa dengan jelas menegaskan bahwa bagi Paulus sendiri, pewartaan dan pemberitaan Injil adalah suatu kewajiban, adalah satu bagian dari hidupnya yang tidak terpisahkan. Dalam kutipan perintah agung yang Yesus berikan, Yesus sendiri berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus kemudian mengikuti perintah agung ini dengan menjalankan misi pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Setidaknya ada 3 perjalanan misi yang Paulus jalankan. Mungkin ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, kok Paulus begitu berani meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat-tempat yang dia tidak kenal untuk menjadi pewarta Injil? Maka kita juga mendengar bahwa Yesus juga menjamin setiap orang yang menjadi pewarta Injilnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Atas dasar inilah, setiap pewarta Injil, setiap misionaris yang menjalankan perintah Yesus, tidak pernah mengalami ketakutan, dihindarkan dari kecemasan, dan dengan semangat berkobar-kobar oleh Roh Kudus, mereka mewartakan dan menyampaikan warta Injil kabar gembira kepada segala bangsa.
Paulus adalah seorang pewarta Injil yang berkeliling dari satu kota ke kota lain. Ia tidak pernah lama tinggal di sebuah kota. Pemberitaan Injilnya bahkan diwarnai dengan berbagai macam penolakan, pengusiran, sehingga ia harus selalu berpindah-pindah tempat. Paulus mengisahkan berbagai macam peristiwa berat yang menimpanya dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus. Pola penginjilan dapat diamati di dalam kisah-kisah pewartaan seperti diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Setiap kali masuk sebuah kota, ia mencari sinagoga, yakni tempat ibadah orang-orang Yahudi, sebagai pintu masuk pewartaan, karena Paulus adalah juga seorang Yahudi. Di sana berkumpul orang-orang Yahudi dan banyak orang-orang yang takut akan Allah, yakni simpatisan Yahudi yang terpikat pada agama Yahudi dan mulai beribadah di sinagoga. Melalui merekalah pemberitaan pertama ditujukan pada yang ada dan tinggal berdoa di sinagoga. Pada umumnya, orang-orang Yahudi tidak menerima pemberitaan Paulus tentang Yesus, pribadi yang mati di salib dan kemudian bangkit. Tetapi justru pemberitaan Paulus inilah diterima oleh orang-orang bukan Yahudi yang turut beribadat bersama mereka, atau tadi kita sebut sebagai simpatisan. Karena ditolak oleh jemaat Yahudi, Paulus meninggalkan pemberitaan Injil dan sinagoga dan mulai pergi ke rumah orang-orang non-Yahudi yang justru menerima pemberitaan Injilnya. Di sanalah Paulus memberitakan Injil dan bahkan terbentuk komunitas Kristen awali di kota-kota tersebut. Ketika semakin banyak orang percaya pada pemberitaan Paulus, justru timbul sikap negatif dan penolakan orang-orang Yahudi terhadap Paulus. Mereka melakukan penolakan frontal atau memprovokasi orang-orang setempat untuk segera mengusir Paulus, sehingga akhirnya Paulus harus pergi meninggalkan jemaat yang baru saja dibentuknya. Dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus meninggalkan orang-orang kepercayaan seperti Timotius, Titus, Silas atau Silvanus untuk memelihara jemaat. Sementara ia pergi melanjutkan pemberitaan Injil di kota lain. Pola pewartaan yang sama ini terulang kembali di kota-kota yang baru saja dimasukinya, sampai pada akhirnya ia kembali diusir dari kota itu. Begitulah seterusnya perjalanan pewartaan Paulus berlangsung, bukan dalam kenyamanan atau penerimaan yang baik, tetapi dengan penuh penolakan dan perjuangan berat. Ketika Paulus sudah meninggalkan sebuah kota untuk memberitakan Injil ke kota yang lain, tidak jarang muncul persoalan dalam jemaat yang sudah ia tinggalkan. Terkadang Paulus mendengar berita itu dari orang-orang Kristen yang sedang menempuh perjalanan dan menyampaikan kabar itu kepada Paulus. Dalam bahasa Latin ada ungkapan vita est militia, hidup adalah perjuangan. Dan Paulus adalah orang yang dengan jelas, dengan lugas, memperjuangkan hidupnya demi pewartaan Injil. Di dalam pewartaan dan pemberitaan Injilnya yang penuh dengan penolakan dan tantangan, Paulus tidak sedikit pun menunjukkan kegentaran, menunjukkan putus asa dan menyerah pada situasi. Justru dia banyak bersyukur dan memuji Tuhan. Justru dalam situasi-situasi dan kelemahannya, justru ia bisa bermegah. Semangat Paulus ini mengajarkan kepada kita yang seringkali berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, lantas kita menyerah, lantas kita patah arang, lantas kita berhenti. Ketika dalam kehidupan dan pelayanan kita berhadapan dengan penolakan, tidak diterima
oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berani bersikap seperti Paulus, tetap berjuang mencintai Yesus dengan sungguh dan melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya? Saudara-saudari terkasih, Paulus sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, kesempatan hidup yang sudah kita terima sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Bukan menjadi sebuah hal yang sia-sia, sebuah hal yang tidak berguna, tetapi menjadi sebuah kesempatan untuk dapat memberitakan, mewartakan betapa Allah mencintai kita di dalam hidup ini. Semoga kita mampu dengan semangat pantang menyerah, dengan semangat berkobar-kobar oleh Roh Kudus, menjadi pemberita dan pewarta Injil dimanapun kita berada. Mari kita tutup permenungan kita dengan mohon berkat dan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, atas sosok dan pribadi Rasul Paulus yang telah Kau perkenalkan kepada kami melalui kitab suci, tradisi dan pemberitaan gereja-Mu. Semoga berkat pribadi yang menjadi teladan kami ini, kami Kau mampukan dengan semangat berkobar menjadi pewarta Injil-Mu, dengan penuh kasih dan kesetiaan memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang haus dan merindukan Engkau. Semoga kami Kau jauhkan dari rasa takut, rasa putus asa, sebagaimana Engkau menjamin senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Kami mohonkan berkat bagi kami semua, para pemberita Injil dan para misionaris yang bekerja di seluruh dunia. Semoga Engkau memberkati kami dan para misionaris di dalam upaya pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua di dalam setiap pekerjaan, aktivitas, karya usaha dan istirahat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup dalam...
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara Grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda sebelum kita menuju ke acara obras, acara mini drama persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Desaku Yang Kucinta. Dan selamat mendengarkan.

Inilah Desa Harapan, sebuah desa kecil di pinggiran Surabaya. Damai, sederhana, tapi warganya punya semangat besar. Hari ini rapat penting digelar di Balai Desa, membahas penggunaan dana desa untuk masa depan.

0: Baik, mari kita mulai rapat. Tahun ini dana desa kita cukup besar. Pertanyaannya, apakah semua dialokasikan untuk infrastruktur atau kita sisihkan sebagian untuk program kreatif masyarakat?
1: Pak Surya?
0: Iya.
1: Jalan sudah kita bangun tahun lalu. Kalau semua dana terus-terusan untuk betonisasi, apa warga merasakan perubahan? Saya sudah survei loh, 40% pemuda kita merantau ke kota. Mereka bilang di desa tidak ada peluang kerja. Ini bahaya.
2: Betul, Bu. Saya dan teman-teman sudah coba bikin kerajinan bambu. Kalau didukung dana dan pelatihan, kita bisa jualan lewat marketplace. Desa lain sudah bisa. Kenapa kita tidak?
3: Alah, rap, bambu, marketplace, internet.
2: Leh,
3: anak-anak sekarang sukanya mimpi tinggi. Yang kalian sebut jualan online itu, apa bisa bikin perut kenyang? Jalan tani kita aja masih becek. Panen gabah sering mogok di tengah jalan. Itu yang harus diperbaiki.
0: Sudah ya. Sudah, semua pendapat ini penting. Jadi kita harus bijak membagi prioritasnya.
4: Beberapa minggu kemudian, hujan deras merusak jalan tani. Warga semakin resah.
3: Nah, terbukti kan? Jalan rusak, panen gabah tertahan, harganya jatuh. Kalau uang desa dipakai pusat digital, membuat pusat digital yang nggak jelas itu, apa bisa menahan lumpur di jalan?
1: Bah, saya hormati panjenengan, tapi saya juga bawa data. Tahun lalu dari 1 miliar rupiah dana desa, 80% untuk jalan dan jembatan. Tapi pengangguran pemuda itu malah naik. 15 orang pemuda pergi ke Surabaya cari kerja. Apa itu tidak masalah?
2: Betul. Teman-teman saya pergi itu karena tidak ada ruang. Saya mau bikin usaha kecil, tapi semuanya bilang apa? Ngapain orang desa tidak bisa maju? Saya lelah dianggap mimpi.
3: Mimpi ya memang indah rara, tapi kenyataan itu lebih pahit. Kamu kira gampang jual bambu keluar kota? Listrik aja biar pet, sinyal HP sering mati kok. Ngimpi kamu itu.
0: Ya, saya mengerti dua sisi ini. Kalau hanya bangun jalan, desa kita tidak berdaya. Kalau hanya fokus digital, pangan kita bisa terabaikan. Nah, ini bagaimana caranya kita gabungkan dua hal ini jadi sesuai yang baik buat desa kita. Itu sekarang yang kita pikirkan bersama.
4: Tak disangka, ide Budi mendapatkan dukungan ibu-ibu PKK. Dengan pojok internet desa seadanya, mereka mulai memotret produk seperti keripik singkong, emping melinjo, dan juga anyaman bambu.
1: Wah, lihat nih, keripik singkong buatan Buati sudah laku 20 bungkus di Surabaya lewat online.
2: Iya ya, Bu Rini, saya benar-benar tidak menyangka. Dulu dianggap mimpi, sekarang mulai terbukti.
3: Saya kira ini cuma mainan. Tapi kalau ibu-ibu bisa dapat uang dari telepon genggam, berarti ada gunanya juga. Tapi ingat, jangan sampai sawah kita terbengkalai.
0: Nah, betul. Betul itu, Mbah. Mulai sekarang, dana desa kita ini, ya kita manfaatkan untuk dua hal itu. Jadi infrastruktur untuk kebutuhan dasar, dan juga kreativitas untuk masa depan. Mulai tahun ini, 50% dana untuk jalan tani, irigasi, dan juga pupuk. 50%-nya lagi untuk pelatihan digital, BUMD kreatif, dan juga pemasaran produk-produk desa.
1: Desa kita harus punya ciri khas, desa produktif, tapi tapi juga kreatif. Anak muda tetap tinggal dan punya usaha di desanya. Para orang tua juga tetap punya lahan untuk tetap menghidupkan pertanian.
2: Saya janji, generasi muda desa ini tidak akan lari lagi. Kami akan buktikan, desa juga bisa jadi pusat inovasi.
3: Ternyata kalian benar juga. Dulu saya ragu, tapi sekarang saya percaya desa ini bisa maju tanpa meninggalkan akar budaya kita.
1: Ini berarti desaku yang kucinta maju bersama, sejahtera bersama.

Dari perbedaan lahir kesepakatan. Dari konflik muncul solusi. Desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi sumber harapan. Inilah Desa Harapan yang benar-benar menjadi harapan. Demikian tadi mini drama dengan judul Desaku Yang Kucinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Burini diperankan Fresi Oktora, Mbah Karto diperankan Arif Pribadi, Pak Surya diperankan Indra Mahadi, dan Ernisia sebagai Rara. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam juga warga Jember dan juga seluruh pecinta kopi di Tapal Kuda ya, di Jember dan juga sekitarnya. Senang sekali saya Putra Wijaya menemani Anda pada kesempatan malam hari ini dalam acara Obras, obrolan komunitas di edisi hari Selasa, di hari terakhir ya, di bulan Juni 2026. Dan pendengar, kalau kita bicara soal Jember gitu ya, ingatan kita pasti nggak lepas gitu ya dari aroma kopi. Jadi Jember ini adalah salah satu surga komoditas kopi di Jawa Timur, khususnya untuk jenis Robusta. Dan kopi Robusta lokal untuk Jember nih ya, punya kita sendiri nih, punya cita rasa yang khas, unik dan juga berkarakter kuat yang tidak kalah dengan daerah lain. Namun bagaimana cara kita memaksimalkan potensi ini agar makin mendunia dan juga membawa kesejahteraan bagi para petaninya khususnya gitu ya. Dan malam hari ini di acara Obras, kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu menggali potensi Robusta lokal asli Jember. Di studio Pro 1 dari Jember sudah hadir 3 sosok hebat, 3 pria dewasa yang sudah hadir di sini yang mengawal industri kopi lokal dari hulu ke hilir. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita satu persatu. Yang pertama ada saya bingung manggilnya Pak Mas atau gimana ya, karena jiwanya muda semua di sini ya. Ada Pak Titus Sugeng Haryadi, pegiat kopi Jember. Selamat malam Mas.
4: Selamat malam.
3: Iya, akhirnya manggil Mas saya. Boleh agak maju dikit enggak apa?
4: Siap.
3: Nah, itu dia. Oke. Okay. Ada Pak Saiful, petani kopi Malas, Manggisan Tanggul. Selamat malam Pak Saiful.
5: Selamat malam.
3: Oke, okay, baik. Dan ketiga ada Mas Haryo Suryo Sadono, petani kopi sekaligus owner Robusta Garahan Coffee and Roastery. Selamat malam Mas Aryo.
6: Selamat malam.
3: Panggilnya apa ini? Mas Dono?
6: Ya, bisa.
3: Waduh. Kasino mana Pak? Mas itu sama Mas Saiful. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak sudah hadir di program Mas Satori Jember. Ini ngomong-ngomong udah berapa kalinya di radio kita bincang-bincang?
6: Baru pertama. Untuk pembahasan kopi ini.
3: Oh, udah berapa kali berarti Pak Dono?
6: Nggak, kalau untuk pembahasan kopi baru pertama ini.
3: Oh, jadi, kalau bahas yang lain? Udah beberapa kali ya?
6: Iya. Loh
3: iya? Ya. Tunggu ini. Oke, ini juga terima kasih banyak kepada Mas Evil ya. Turun ya. Gunung akhirnya.
5: Turun gunung. Dari Manggisan.
3: Dari Manggisan.
5: Manggisan. Manggisan ini... Tanggul.
3: Tanggul. Waduh. Dari gunung ya?
5: Dari gunung.
3: Kok bisa kedinginan? Heran saya.
5: Dingin Pak, karena di situ nggak dingin.
3: Karena anginnya langsung mengembus ke Anda ya, AC ya.
5: AC soalnya.
3: Oke, baik. Kita akan berbincang-bincang kali ini. Oh ya, untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda bisa komen ya di line WhatsApp kita. Dan juga boleh Anda saksikan di sini, karena kita sekarang sedang live ya, live streaming di YouTube RRI Jember. Jadi acara ini pun bisa Anda kalau dengarkan langsung sekarang ya, bisa di RRI digital dan juga di 95,4, dan juga bisa Anda dengarkan atau mungkin tonton terus-menerus di kanal YouTube kita di RRI Jember. Kita ke Mas Titus terlebih dahulu. Iya, panggil Mas gak apa-apa nih.
5: Boleh.
3: Kalau lebih muda nih ya. Padahal udah kelihatan meninggalkan dunia hitam ya.
5: Iya.
3: Oke, Mas Inus, selaku pegiat kopi secara umum gitu ya.
5: Yeah.
3: Secara umum. Bagaimana Anda melihat perkembangan ekosistem perkopian dan juga minat masyarakat Robusta lokal asli Jember ini?
5: Oke. Okay.
4: Jadi kalau penikmat robusta itu secara keumuman itu pastilah dia di mana-mana mas menguasai ya, menguasai segmentasi pasar kopi ya, terutama di Jember. Cuma mungkin yang jadi kegelisahan para petani atau apapun itu justru macam ini mas, pernah dengar buku yang katanya kutukan sumber daya alam itu?
3: Wah,
4: ya, semacam kayak gitu ya. Jadi Jember ini salah satu penghasil kopi ya. Hanya saja masyarakatnya kok belum antusias terhadap komoditas tersebut. Artinya nilai konsumsinya tidak terlalu tinggi dibanding dengan daerah lain. Artinya ada apa ini? Apakah karena produknya yang tidak kualitasnya kurang bagus? Apakah karena memang cara mendapatkan produk ini yang susah, availability-nya itu tidak tersedia di setiap tempat, atau karena harganya, atau karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat memang seolah-olah produk ini terbatas gitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwasannya paling utama itu kalau saya lihat itu availability, artinya ketersediaan dari produk ini mungkin belum begitu banyak terdistribusi dengan bagus ya. Dengan bagus itu maksudnya begini, mungkin rata-rata dari petani atau pegiat ataupun penghasil kopi di Jember ini belum memiliki sistem atau manajemen distribusi yang layak ya. Dan ini tidak, ini yang perlu dibelajari. Kita berkaca kepada produk brand nasional ya, begitu mereka bisa masif ya. Bayangkan ya, di tempat Mas Saipul aja di gunung ya, yang harusnya penghasil kopi ya, yang dimana masyarakatnya itu pasti menikmati kopi, di sana masih ada kopi sasetan kan ya. Nah banyak kan, artinya apa? Availability distribusinya sampai ke sana gitu istilahnya, sampai ke pelosok ada, bahkan di atas gunung pun ya. Itu ada gitu ya. Nah itu yang harus dicermati, itu yang harus dicermati istilahnya. Jadi kalau bicara tentang kualitas, terus person yang bergerak di posisi pengolahan atau apapun, ini sebenarnya kita nggak kurang gitu ya. Ya kalau tadi di luar sempat ngobrol dengan Mas Dono tadi, bahwasannya ya Jember ini kurang tukang tempurnya gitu loh ya.
3: Waduh. Kurang petaninya berarti ya.
4: Bukan.
3: Oh, petaninya
4: bukan.
3: Cukup.
4: Banyak, petaninya tukang. Saya pikir ya ibarat kalau perang itu tukang masak ya.
3: Oh iya.
4: Tukang masaknya itu turah-turah bahasannya.
3: Banyak.
4: Coba tukang tempurnya ya, ibaratnya kalau perang itu kalau pasukan tempur depannya sedikit tapi tukang masaknya banyak ya gimana kan gitu ya.
3: Iya, siapa yang akan makan itu gitu.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Nah, itu mungkin sedikit analogi ya, gambaran kalau saya ngamati ya, apa sih hal yang mungkin perlu dicermati ya. Jadi itu adalah proses distribusinya gitu.
3: Oke, baik-baik. Tentang distribusi gitu ya. Jadi emang tukang tempurnya masih dianggap perlu nih ya.
4: Iya, perlu di-upgrade mungkin ya. Diperbanyak, di-upgrade.
3: Nah, kalau hanya banyak aja tapi kurang upgrade.
4: Betul,
3: aja,
4: betul.
3: Ya. Oke, karena kebutuhannya itu. Nah, kita menuju ke Mas Saipul terlebih dahulu nih ya. Nah, yang habis turun gunung ini nampaknya ya.
5: Turun gunung.
3: Dan kedinginan.
5: Dingin, Pak. Karena
3: langsung AC ya.
5: Ya, langsung AC.
3: Baik. Kalau sana AC-nya alami ya.
5: Alami.
3: Nah, ini Mas Saipul selaku petani dari Manggisan Tanggul gitu ya. Mas Saipul bisa menceritakan bagaimana karakteristik unik atau keunggulan cita rasa dari kopi Malas Manggisan yang Mas Saipul tanam di sana?
5: Tanam kopi itu punya saya sendiri, Pak. Yang dirawat itu 1,5 hektar.
3: Satu setengah hektar.
5: Itu ketinggiannya itu 400 sampai 500. Yang untuk punya saya sendiri. Kalau petani-petani yang lain ada yang 600 sampai 700 itu.
3: Itu lahan-lahan pribadi.
5: Ya, yang pribadi itu. Kalau yang hutan itu masyarakat lainnya itu tingginya cukup anu, Pak, sampai 750 gitu tingginya. Makanya agak kecut kalau robusta Manggisan itu.
3: Oke.
5: Hampir sama kopi nangka itu. Hampir sama sebenarnya, mirip-mirip.
3: Oke. Malah saya kalau sebagai bukan penikmat kopi yang sebenarnya ini, cuman kalau kecut jangan-jangan ini arabika gitu.
5: Iya, arabika akan kecut. Kopi nangka juga agak ada kecutnya.
3: Iya.
5: Robusta Manggisan itu juga ada kecutnya juga.
3: Oke. Itu khas ya?
5: Khasnya memang Manggisan itu seperti itu. Tapi kalau daerah lain itu enggak sama. biasa aja gitu.
3: Oke. Okay. Oh itu ketinggiannya ya tadi.
5: Iya, ketinggiannya seperti itu.
3: Oke. Okay. Udah dingin deh.
5: Dingin itu.
3: Dingin di sini
5: waduh. Biasanya cocok sama dia. Arabica, cuma
7: Rembangan itu kalau 600 itu.
5: 600 iya. Ya Rembangan sama.
3: Oke.
5: Cuma kalau Arabica Manggisan itu masih tahap penanaman awal sekarang. Uji coba masih gitu.
3: Oke, uji coba dan itu masih belum sudah ini
5: masih belum panen? Produksi, belum.
3: Oke.
5: Masih ini belajar tanam Arabica gitu.
3: Sudah mencoba untuk keuntungan lebih besar lagi ya.
5: Iya, iya. Karena harganya itu kan tinggi sampai 125 kalau enggak salah ya, Pak, ya.
3: Iya.
5: Bisa lebih kan bisa gitu.
3: Oke, baik kita geser ke Mas Dono nih. Mas Dono. Sebagai petani sekaligus ini Mas Dono dari Garahan ya?
6: Dari Garahan.
3: Oh, aduh, jauh-jauh semua ini.
6: Dari ujung timur.
3: Ujung timur.
6: Yang satunya ujung barat.
3: Iya, satunya tengah-tengah ya.
5: Tengah-tengah. Betul. Jember ini tengah-tengah.
3: Oke, ini Mas Dono sebagai petani sekaligus pembuat produk roastery ini ya. Apa keunikan khusus dari biji kopi robusta daerah Garahan gitu barangkali jika dibandingkan dengan wilayah Jember lainnya saat diproses roasting ini?
6: Kalau untuk bicara tentang karakteristik yang keluar dari robusta Garahan khususnya nggih, yang tertanam kalau penyebutan di sana itu wilayah di Gunung Silo, itu tepatnya dari Garahan sampai mengarah ke selatan, arah ke Silo sendiri ke Baban, itu biasanya yang banyak keluar dari cita rasa kopi robusta yang tertanam di sana itu biasanya coklat, karamel, nati juga ada keluar. Kalau untuk sweetnessnya biasanya bisa seperti jagung manis ataupun manis madu gitu, tergantung dari bagaimana kita proses pasca petik sampai ke tingkat level roastingnya. Jadi untuk sebenarnya kalau untuk karakteristik global ya yang ada di wilayah sana nggak jauh beda dari dataran yang mulai dari Gumitir sampai ke arah Baban lah, ke arah Silo sendiri itu ya 11-12 lah Mas, rata-rata di situ. Cuman tergantung dari varietas juga yang ditanam. Untuk yang di lahan saya pribadi kebetulan untuk varietasnya saya satu varietas yaitu Tugusari. Dan untuk panenan tahun-tahun biasanya itu memang saya kelola sendiri, mulai dari green bean sampai ke ground coffee saya juga produksi.

0: bersendiri itu masih banyak yang menikmati kopi saset. Padahal kalau dibilang ya, kalau kita memang peminum kopi, sebenarnya kan lebih nikmat kopi yang fresh gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Daripada kopi instan. Nah, untuk kopi Jember itu sebenarnya mampu bersaing dengan kopi-kopi yang ada di dataran lain ataupun daerah-daerah lain penghasil kopi. Kopi Jember itu secara scoring itu juga banyak ya Mas ya, yang bisa menjuarai dari kompetisi-kompetisi ya.
2: Secara kualitas ya.
0: Secara kualitas, kalau memang benar mulai dari awal itu penanaman, perawatan, pasca panen sampai di roasterinya itu benar-benar distandarkan lah, minimal itu standarnya dipakai, itu pasti menghasilkan yang bagus gitu loh. Ya, taruhlah tanaman saya sendiri di tahun kemarin itu saya coba ikutkan di yang event punya KKSI ya, puslit. Kalau kita bicara itu kan standarnya biasanya pakai puslit ya. Kita sendiri diuntungkan di Jember itu kan ada pusat penelitian kopi untuk dan kopi dan kakao, dan tiap tahunnya kan instansi tersebut menganggarkan untuk adanya perlombaan dari kopi. Uji cita rasa kopi.
1: Dan uji organoleptik itu ya.
0: Dan kebetulan untuk tahun kemarin saya ikutkan, punya saya itu keluar di skor 83,48 kalau nggak salah.
2: Oh, tinggi dah.
0: Iya. Kalau untuk penyebutan standar dinilai segitu itu bisa dikategorikan sudah specialty ya Mas ya.
2: Karena pada saat kalau analogi grade-nya ya specialty itu sebenarnya kan khusus arabica. Jatuhnya fine robusta.
0: Kalau penyebutan di robusta memang fine robusta. Itu kan standarnya di angka 80 untuk nilai. Dan kebetulan punya saya di atasnya itu.
1: 83 tadi ya.
0: Iya, jadi 83, untuk sebenarnya pada saat petani itu benar-benar berproduksi sesuai standar atau kita berprosesnya itu benar-benar gitu, pasti menghasilkan yang istimewa lah. Kalau penyebutan dari saya istimewa lah, karena punya kebanggaan sendiri gitu kalau kita.
1: Nah ini gitu, yang pasti gimana cara masaknya yang benar, kemudian penanamannya juga sesuai dengan prosedur dan sebagainya gitu. Baik, ini Mas Itus, kita balik lagi nih. Saat ini kedai kopi juga coffee shop ini kan juga menjamur di Jember gitu ya. Menjamur di mana-mana gitu ya. Apakah robusta lokal ini sudah bisa menjadi menu utama di kedai-kedai lokal ini? Seperti apa sih kalau orang mengatakan kita masih menyukai kopi saset dan sebagainya, padahal saya sendiri juga pernah beli kopi di Pasar Tanjung ya. Mungkin di bawah tower itu kan ada penggilingan gitu ya. Saya beli situ robusta premium kalau nggak salah ya. Saya memang merasakan, beda rasanya. Beda gitu ya. Saya nggak tahu itu dari Jember apa gimana. Ini gimana kalau menurut situ sendiri? Apakah dikatakan mesin tempurnya ya ini juga salah satunya?
2: Jadi gini, kalau pertanyaannya kan gini, jenengan kalau tahu jual di situ itu dari mana? Pasti dikasih tahu, karena tempatnya tersembunyi. Iya kan ya. Artinya itu sudah masuk kategori distribusi itu belum begitu visibilitasnya itu tidak terlalu terekspos gitu kan. Artinya yang datang ke situ pun mungkin tertentu. Mungkin rekomend dari teman atau apa, di sana ada ya. Nah, yang saya maksud adalah salah satu distribusi ini kan visibilitasnya itu terlihat gitu kan.
1: Visibilitasnya
2: terlihat kan ya. Nah, artinya kan gini, kedai atau coffee shop itu masuk kategori visibilitas yang terlihat. Dan mereka adalah salah satu sektor atau segmen yang menyerap produk tersebut. Hanya saja produk tersebut kan sudah menjadi produk olahan. Misal jadi coffee latte atau jadi apa, jadi semacam itu, jadi produk seduhan. Memang benar pertanyaannya, apakah benar yang disajikan di situ memang apakah benar produk lokal Jember kan gitu. Nah, sekarang di Jember itu kekiniannya sudah banyak waralaba coffee shop atau apapun itu yang sebenarnya bukan lokal dari Jember. Pertanyaannya sekali lagi kan ya, mereka itu datang dari luar ke Jember, apakah benar mereka di sini itu berbisnis di sini, berinvestasi di sini, apakah memakai produk sini? Itu kan jadi pertanyaan. Artinya dan, apa? Jadi pemegang kebijakan harusnya punya rules ya, coba-coba gitu ya.
1: Apakah ada yang menuntut?

0: mereka untuk ini dan apakah harus seperti itu gitu.
1: Betul.
0: Ya, seharusnya bisa jadi potensi kan?
1: Betul.
0: Oke, sayangnya?
1: Sayangnya sepertinya belum ya.
0: Sepertinya.
1: Bukan enggak ya, sepertinya belum gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, sedangkan kita tahu mereka ya boleh dibilang investasi besar tuh ya. Terus juga secara traffic dari pengunjung itu juga bagus kan ya, artinya kita dari sisi luar aja secara kasat mata sudah melihat, oh itu rame, itu rame, itu rame. Pertanyaannya apakah benar itu bisa memberdayakan atau memberi manfaat pada lokalitasnya kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya pikir ya itu salah satu yang belum misalnya.
0: Iya, padahal yang ngajak barusan ya sama, ya harusnya bisa ngasih.
2: Yang
0: saya gak ikut sayangnya.
2: Kenapa? Yang paling banyak kan kopinya di Jember.
0: Iya.
2: Kopi Robusta ini.
0: Betul-betul sekali.
2: Daripada Banyuwangi kan terlalu paling banyak Jember ini.
0: Oke. Saya kemarin sempat nyoba ini sih, ada event di Bondowoso sih waktu itu di Alun-Alun. Nah ada dua stand kopi, saya tertarik, wah ini kok kayaknya bagus, dari aromanya lumayan ya. Saya lihat di ininya, di menunya, loh kok ada, ya gak tahu ya, ada wine apa dan yeah, sebagainya. Betul, betul. Loh kok ada yang dari daerah lain ini. Kadang, kayaknya sayang sekali nih.
1: Kadang saya juga diguyoni sama teman saya yang dari luar kota gitu.
0: Aduh, disindir lah, disindir.
1: Iya, disindir lah jelasnya. Saya tuh jauh-jauh ke Jember ya. Kenapa kalau ngopi di Jember itu gak ada menu kopi Jember ya? Masa yang adanya menu daerah A, daerah B, daerah C kan gitu. Ya padahal ini kan penghasil kopi gitu kan ya. Apakah sampai segitunya lokalitas kita, lokalitas di Jember itu tidak mampu mendorong ini menjadi sebuah produk yang menjadi khasnya ya, signature-nya gitu, atau yang diunggulkan gitu loh.
0: Iya, iya itu dia. Sempat sih dulu ada sih jual kopi Jember. Saya sempat melihat mana ya, mungkin dari kawan sebelah mungkin ada Ijen, kemudian ada ini Argo Puro, macam-macam lah beberapa saya kenal, kayaknya Jember nih gitu. Nggak ada lagi terus sekarang.
1: Betul.
0: Nggak tahu kenapa.
1: Coba disurvey aja kalau nggak percaya ya di kedai atau di kafe. Kalau memang benar mereka berapa orang sih atau berapa tempat yang di situ menyantumkan menu itu judulnya kopi Jember, itu bisa di, itu sudah bisa dijadikan data kalau bahwasannya secara lokalitasnya pun itu belum mampu ya, mampu menjadi kebanggaan atau signature gitu loh.
0: Oke. Boleh. Nah ini sedikit menyinggung ke Mas Saiful nih kira-kira. Kalau masalah klasik petani ini, apakah masih tetap di stabilitas harga jual buahnya? Kayak mungkin ada buah ceri atau mungkin glondong gitu ya. Kemudian pergerakan harga jual kopi Malas Tanggul ini seperti apa? Jangan-jangan kami, mungkin karena harga yang cukup.
2: Oh enggak. Kami kan jualnya ada yang green bean, Pak.
0: Yeah.
2: Banyak yang green bean, petani kan banyak di situ. Jadi harga jual sekarang masih stabil karena di angkanya 60.000. Kemarin sempat 57, sekarang naik lagi 59, 60.
0: Okay.
2: Ribu per satu kilo. Tapi kalau saya sendiri ada pesanan itu kan dari jauh-jauh. Kemarin saya kirimnya Mojokerto. Itu. Terus yang di Tanggul itu banyak kafe-kafe itu ngambilnya ke kita.
0: Oke. Okay. Ada permintaan juga dari luar kota selain Mojokerto?
2: Surabaya, terus Bekasi saya kirim.
0: Oke, okay. Triknya gimana caranya? Akhirnya mereka tahu kalau dikatakan sama Mas Yusuf kan visibilitas gitu ya. Nah ini kok sampai sana?
2: Disambung. Nah gini, ada teman, terus kami itu tahun 2023 ada undangan di Surabaya waktu itu. Terus saya kenalkan kopi kita, kopi Jember ini, kopi Robusta. Akhirnya sampai sekarang aktif, terus beli terus, kirim gitu.
3: Itu kan bentuk dari hasil dari visibilitas yang ditampakkan kan.
0: Iya.
2: Kopi asli Manggisan Tanggul itu
3: melalui pameran atau
2: iya.
3: Itu kan salah satu bentuk visibilitas itu.
0: Betul.
2: Saya pakai sering ikut pameran, Pak.
0: Oke.
2: Sering
0: banget. Termasuk juga kemarin yang ada acara di ini ya, di salah satu apa sih namanya? Di aula di UNED sempat ikut
2: ya,
0: ada bupati juga waktu itu?
2: Ada, saya ikut.
0: Ikut juga.
2: Yang ada bupati itu saya ikut.
0: Oh iya.
2: Ada pameran itu?
0: Betul. Iya kan banyak juga. Ini banyak kopi di belakangnya
2: ya.
0: Iya,
2: ikut saya.
0: Oke, kebetulan saya mandu acara itu waktu itu.
2: Betul.
0: Oke. Nah, jadi kalau saya lihat sih sebenarnya kalau kopi di situ memang banyak ya dikenalkan juga sebagainya. Cuman ya sayangnya lagi nih ya Mas itu saya juga, Mas Dono juga, Mas Saiful mungkin tidak dilanjutkan lebih dalam, lebih panjang barangkali gitu ya. Oke, Ini kalau Mas Dono sendiri gimana nih kegiatan pamerannya? Kemudian juga harga jualnya seperti apa?
4: Kalau dari produk kami
0: agak dengar dikit boleh. Ya.
4: Nah, kalau dari produk kami selama ini saya jualnya mulai dari green bean sampai ke ground coffee. Kebetulan untuk green bean yang ngambil ke saya di harga 74. Untuk green bean-nya 74.000, kalau untuk ground coffee mulai dari 150 sampai 200 lah untuk robustanya, tergantung dari grade-nya.
0: Oke.
4: Sebenarnya menurut saya pribadi nih, menyambung dari apa yang dikatakan sama Mas Tutus tadi bahwasannya, mungkin di Jember itu minimnya pengenalan kopi. Yang ada kan selama ini kontestasi itu hanya untuk seduhan ya Mas ya,
3: atau hanya untuk ini aja, orang-orang yang berada di industri itu saja.
0: Iya.
2: Tidak menyebar
0: Mas, itu dia.
4: Masalahnya di Jember itu yang sering kali saya lihat itu kan konteksnya lomba atau apun ajang yang ada itu hanya untuk seduhan. Untuk kita para petani itu sedikit sekali wadahnya untuk bisa apa ya, meng-create bahwasannya ini loh, bahwasan Jember kota kopi, kita punya produk, ayo ini benar-benar di apa ya,
3: ditampilkan lah,
4: tampilkan ya, ya mungkin bahasanya seperti itu ya.
0: Berarti harus berjuang sendiri ya lewat pamer-pamer itu ya. Ya.
4: Selama ini kita yang dari petani ya, pure dari petani untuk bisa mengenalkan produk kita itu acap kali dari anu sendiri ya, apa ya, gregetnya kita sendiri.
0: Iya.
4: Karena dari wadah entah itu instansi pemerintahan ataupun pihak swasta, itu kebanyakan yang ada di Jember saat ini itu hanya event-event untuk konteks seduhan, lomba kaping ataupun apa.
2: Itu yang ada.
4: Yang ada, iya.
2: Bulog kopinya yang enggak ada sih. Nah,
4: saya
2: kalau
4: sempat
2: beras ada, kan gitu. Bulog kopinya yang enggak ada.
0: Bulog kopi.
4: Saya sempat berbicara dengan ya, maaf nih,
0: salah satu
4: instansi yang berkecimpung di dunia kopi khususnya. Saya juga kepingin bagaimana caranya petani kita yang ada di Jember. Kita punya ini, tapi belum pernah petani Jember itu menjadi juara kopi. Yang ada pada saat kontes-kontes kopi dari green bean sampai ke seduhan itu lepas dari kota Jember. Padahal Jember sendiri ini adalah kiblat tembakau dan kopi. Kan aneh. Jadi bisa mungkin kalau pinjam istilah nggih, tikus mati di lumbung padi gitu loh. Iya kan ya Mas Tutus ya.
0: Tempatnya makan ya malah Mas Tutus.
4: Iya.
0: Oke.
4: Menjadi aneh gitu loh. Kita ini surganya kopi, tempatnya kopi. Kopi paling banyak dan banyak ditanam itu di wilayah kita.
0: Betul, tapi kita
4: enggak bisa mempromosikan bahwasanya Jember itu kopine enak rek, ya apa carane kopine iki sih.
0: Iya.
4: Tetap berjalan gitu.
0: Sayangnya di belakang bodo tangi enggak ikut juga ya.
2: Sambil promosi sendiri.
4: Iya.
0: Oke, ya itulah dia. Akhirnya begitu.
2: Jadi lebih cenderung ke inisiatif ya.
0: Iya.
2: Secara kecil gitu ya. Komunitas-komunitas kecil aja gitu.
0: Oke,
2: baik. Makanya distribusi tentang informasinya itu enggak masif gitu ya. Jadi parsial aja, sebatas ya seberapa besar Anda dalam melakukan kegiatan ya sebatas itu aja.
0: Oke. Seberapa besar effortnya, usaha dan sebagainya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah ini akhirnya kita ke Mas Itus ini, Mas Itus. Bagaimana sih komunitas pegiat kopi ini mengedukasi konsumen lokal gitu ya, agar bisa mengapresiasi Robusta Jember yang seringkali masih dianggap sebagai kopi kelas 2 dibanding Arabica.
2: Betul. Nah
0: ya,
2: itu
0: gimana nih?
2: Nah itu yang perlu saya harus berikan semacam notis ya bahwasannya kalau bicara kopi itu nggak usah pilih-pilih gitu ya, apalagi judulnya kalau ngomong Jember itu salah satu komoditas yang paling diunggulkannya dan itu adalah Robusta ya, tapi dalam kekiniannya pegiat atau penghobi kopi ini masih banyak
1: faktor FOMO ya istilahnya. Faktor FOMO dari medsos atau dari luar, dan hanya satu jenis aja yang mereka kelola secara distribusi untuk informasinya ya, sehingga betul kalau jenengan bilang bahwasanya Robusta itu seolah-olah kayak kasta 2 kan ya istilahnya ya. padahal kalau kita balik ya realitanya, bahwasanya kalau itu ngomong keuntungan atau ngomong cuan bahasanya ya
0: Arabika.
1: Bukan.
0: Oh, Robusta ya, karena banyak ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang Arabica harganya mahal ya.
1: Ya bicara, memang Arabica itu harganya secara value-nya mahal. Tapi secara quantity.
4: Iya, quantity dan market.
1: Iya. Quantity dan market-nya lebar mana?
4: Sama market itu lebih.
0: Saya kurang bisa menjawab peluang ternyata.
1: Misal gambarannya gini, Arabica jual 1 kilo katakanlah 300 tuh ya.
0: Iya.
1: Orang, wah mahal banget. Ya Robusta berapa 1 kilo yang terbaik? 150. Wih, jauh ya selisihnya ya. Tapi misal kita tanya Mas Saipul atau Mas Dono yang jual ya, Mas, satu bulan Arabikanya jual berapa? Aduh, saya cuma mentok 2 kilo. Kalau dikali 2, 300 kali 2 cuma 400 ribu bahasanya ya.
0: Iya.
1: Ceritanya, kalau Robustanya Mas, saya 150, sebulan berapa? 1 ton, ayo.
2: Arabikanya kalah.
0: Oh iya.
1: Secara nominal iya, secara nominal gitu ya.
0: Sayangnya, bukan Jember.
1: Iya. Nah itu mungkin yang kadang juga distribusi dari ketertarikan itu sebenarnya kalau di pelaku industri itu kan salah satunya kan penghasilan ya. Nah hal itu jarang didiskusikan menjadi sebuah ruang bahwasannya benefit dari kita berbicara Robusta itu sebenarnya bicara pengali lipat gitu loh. Bukan bicara saat itu aja, misal ya katakanlah Robusta gengsinya tinggi atau apa Arabica gengsinya tinggi atau gini, enggak hanya sebatas itu gitu loh ya. Istilahnya ada nilai paling basic dari pelaku industri itu bahwasannya kan nilai keuntungan gitu kan. Itu ya jarang dijadikan apa ya, semacam kayak bahan diskusi itu loh.
0: Oke, berarti ini PR-nya adalah gimana nih kira-kira nih Citus, untuk para komunitas bisa, nah ini kan bisa digerakkan semua nih. Ini gimana nih? Apakah emang ada kendala-kendala kesedia?
1: Iya, memang kita tidak bisa membatasi atau mengontrol tentang distribusi ketertarikan ya orang terhadap mau memilih.
0: Selama nggak ada peraturan tertulis ya.
1: Betul, kita memang tidak bisa mengontrol itu. Tapi memang ada baiknya jikalau kita gali dari sisi lain bahwasannya bukan hanya masalah trending, bukan hanya masalah gengsi, bukan hanya masalah FOMO atau apapun. Kalau kamu mau kembalikan itu dari sisi pribadi bahwasannya kamu ada nilai benefit keuntungan yang ingin digali lebih dalam, cobalah bermain Robusta. Itu mungkin jadi salah satu trigger yang mungkin orang itu akan lebih tertarik ya ketika berbicara cuan gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi daripada berbicara tentang seduh kopi ini, wah ini teknisnya begini, rasanya begini, kayaknya lebih tertarik kalau ini ya, ini jadi segini, ini menjadi juta. Jadi saya pikir itu lebih tertarik orang kayaknya.
4: Jadi memang pemecutannya.
1: Iya. Itu kan objektivitas ya, realitas yang harus kita sadari bahwasanya itu hal yang perlu kita jadikan sebuah pengembangan narasi, bagaimana caranya mendistribusi itu gitu. Ya, kalau bicara tentang konteks kualitas atau apapun pengolahan atau apapun ya saya pikir Jember enggak kurang-kurang. Ya tadi itu ngomong tukang masaknya sudah penuh ini lah ya.
0: Tukang masaknya penuh. Iya, yang tempur ini ya.
1: Iya, yang tempur.
0: Okay. Wah, ini PR bersama ya. Semoga saja ini bisa menjadi pemicu juga, juga pemicu barangkali untuk hal-hal yang berikutnya gitu. Karena kan ya Jember udah luar biasa. Ya tergantung dari kebijakan. Kalau mungkin kabupaten sebelah udah mengatakan kemarin ada Bondowoso Republik Kopi, sayangnya terputus ya. Sayang banget terputus. Barangkali kita bisa ngambil kesempatan dari situ seharusnya.
1: Iya,
0: seharusnya
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi enggak apa-apa lah. Mungkin tugas Anda semuanya lebih keras lagi, Pak.
2: Iya. Keras, Pak. Kita keras ini.
0: Nah. Oke, ini ada beberapa yang udah masuk ini di 08 11 30 40 911. Oke, ini dari Kaliwates. Halo Mas Citus, waduh langsung. Sebagai pegiat kopi, Anda sering mengamanyakan kopi lokal Jember itu enak gitu ya, juga premium gitu ya. Tapi jujur saja, kalau saya beli kopi murah di pasar tradisional, rasanya seringkali terlalu gosong, pahit pekat, bahkan bikin kembung. Apa klaim Robusta Jember juara cuma berlaku untuk kopi mahal di kafe AC yang diproses khusus saja?
1: Ya, siap.
0: Nah, ayo, ini Mas Citus dulu, silakan.
1: Siap. Jadi itu yang yang tak sebut tadi bahwasanya kita masih kurang dari sisi distribusi sama atau availability-nya. Artinya apa? Pemahaman tentang kopi bagus itu belum nyampe ke ranah-ranah tradisional ya atau apa mikro ya. Artinya apa? Orang mikro, orang kecil atau tempat jualan yang tidak besar, prinsip mereka kan satu bahwasanya ekonominya berputar. Salah satu ekonomi yang berputar berarti barang itu harus cepat keluar kan ya. Salah satu cara cepat keluar itu adalah salah satunya adalah price. Price yang murah. Nah, ketika dalam konteks harga murah ya ibarat kata naik becak mau selamat jangan minta rem bahasanya kan gitu ya.
0: Iya
1: sih. Nah, pertanyaannya kan kita kembali lagi kepada si pembeli tersebut ya. Misal tuh tadi Mas Saiful sudah ngomong sama Mas Dono bahasa ngomong harga kopi asalan dengan grade yang jelek itu katakanlah yang beredar banyak itu katakanlah di angka 80-an ya Mas ya. Nah, 80 itu sudah roasted ya, 80 100 ya. Terus yang selanjutnya adalah kopi itu ada di harga 150. Pertanyaannya, jeda selisih dengan 80.000 sama 150, apakah Anda masih sanggup untuk mengkonsumsi dan membelinya? Ya. Sehingga pertanyaan itu kembali lagi ke posisi bahwasanya sebagai Anda penikmat kopi kapan petani akan sejahtera kalau hari ini Anda masih mendorong atau masih
4: menginginkan
1: dengan harga yang rendah kan gitu ya istilahnya. Jadi harga itu bukan karena kualitinya ya, tapi karena memang disesuaikan dengan untuk peruntukannya. Ya, peruntukannya. Jadi kalau Anda ingin mencari kopi yang bagus, bukan klaim tentang kualitas atau apa, tapi carilah tempat yang menyediakan hal tersebut istilahnya. Jadi misal kalau hal itu ada di toko kecil atau di kedai kecil atau apa yang memang konsumsinya itu atau distribusinya itu hanya sebatas yang penting laku, terus bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan tidak memberatkan secara harga. Intinya ya kita harus aware ya, harus sadar bahwasannya itu tidak dibarengi dengan sisi kualitas yang seperti disampaikan sama Mas Ayu tadi. Itu pastilah ono rego ono rupo bahasanya kan gitu ya. Jadi buat yang tadi nanya kira-kira 150.000 per kilo Anda masih sanggup gak? Kalau sanggup berarti saya acungi jempol buat Anda.
4: Saya juga terima kasih sama bila semua customer ya seperti itu ya. Setidaknya bisa menghargai kita sebagai petani.
0: Iya, itu dia.
2: Karena biasanya cari yang murah biasanya.
0: Iya, betul-betul. Apalagi kalau kita lihat di online shop ya, ya secara naluri tiba-tiba, loh, iki produknya produk ada di mana ya, gitu ya. Aduh, saya tuh. Tapi kalau kopi, ya nggak mau coba-coba lah gitu ya. Oke, nah ini kita coba lagi berikutnya. Mana nih? Oke. Ini kayaknya ke Mas Dodo nih. Saya mahasiswa akhir di Jember. Tren anak muda sekarang kan bangga banget nongkrong di cafe shop modern. Tapi kalau saya tanya ke baristanya, biji kopi yang dipakai kebanyakan dari Dampit, Temanggung, Totoraja. Nah, kenapa kedai kopi di Jember sendiri terkesan gengsi atau malas memajang nama robusta lokal asli Jember? Ya, gimana Pak?
4: Ya. Ini menyambung untuk itu ya Mas ya.
0: Agak maju dikit.
4: Menyambung untuk pertanyaan itu. Saya pinjam istilah dari Mas Titus, bahasanya warga di Jember itu mungkin lebih banyak yang FOMO. Satu, terus kedua itu mungkin sudah terdoktrin bahwasanya robusta itu dari kota A, kota B, kota C. Padahal di kota kita sendiri di Jember itu ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, khususnya lereng Argopuro ataupun lereng Gumitir, Gunung Silo sampai ke lereng Raung, itu adalah penghasil robusta yang tidak kalah enaknya. Kalau kita sekarang menyebutnya kopi Dampit yang enak, padahal kopi dari kita itu juga dikirimnya ke Dampit. Cuman karena kita orang Jember nggak bisa membranding ataupun nggak bisa memasarkan,
0: itu dijual ke sini.
2: Dijual muter-muter, Pak.
4: Muter akhirnya. Gitu.
0: Oke.
4: Kalau pengen menikmati kopi yang dari Jember sendiri, itu sebenarnya juga udah banyak sih. Ada beberapa di wilayah kampus ataupun di tengah kota itu yang sudah menggunakan kopi hasil dari petani kita yang benar-benar tertanam dari kota Jember. Ya. Taruhlah penyebutannya dari wilayah saya, Kopi Garahan. Itu juga ada, bisa dinikmati di beberapa coffee shop di wilayah kampusan. Atau dari tetangga desa saya. Sebut misal Sidomulyo, atau dari Kopi Tanggul, Kopi Argopuro. Itu pun juga menyebutnya altitudenya, misalnya Argo Puro dari lereng wilayah Panti atau wilayah Raya Perembangan gitu.
2: Sama
4: juga
2: sudah hasilnya. Ada.
0: Oke. Ya gitulah ya. Saya jadi bingung.
4: Cuman karena FOMO itu ya. Kalau enggak minum kopi dari ini kayaknya enggak.
2: Enggak minum dari Dampit.
0: Padahal dari Jember juga.
2: Iya. Padahal kopinya dari sini semua itu.
0: Aduh.
2: Banyak yang dari Jember.
1: Ya, hampir sama kayak inilah. Mungkin produk Nike itu ya produsennya ada di Jember untuk pabriknya ya. Sampai di luar kan di branding made in.
0: Iya
1: maksudnya.
0: Iya sih. Aduh, gimana ya dia? Oke. Nah, kita ini coba tanya yang ke Pak Saiful nih ya, Mas Saiful. Nah, ini malam Pak Saiful, saya malam. Dari Tanggul juga, daerah kita kan terkenal dengan kopi malas gitu ya. Pertanyaan saya, sejauh mana nama kopi malas ini murni karena keunikan rasa? Atau jangan-jangan cuma sekedar trik pemasaran atau gimmick musiman agar harganya bisa dinaikkan? Gimana? Nah, jelaskan.
2: Kalau kopi kita itu memang kopi malas itu singkatan Pak.
0: Ya.
2: Kalau kopinya asli kopi Robusta, Manggisan.
0: Okay. Malas itu apa?
2: Kopi malas Manggisan 14, kelompok di situ.
0: Oh. Nah,
2: itu singkatannya.
0: Manggisan 14. Apa tuh? 14 itu apa?
2: Kelompok tani.
0: Oh,
2: saya ikut kelompok tani itu, Manggisan urutan nomor 14. Jadi saya singkat itu sama Pak Imam juga waktu itu di Dinas Perkebunan.
0: Nah. Untung bukan ini ya, kelompok 10 ya.
2: Bukan.
0: Malu ya.
2: Ada. Kalau 10 nanti ketemu sama itu PTP nanti.
0: Oh iya.
2: Ini bukan.
1: 11 males ya nanti ya.
0: Iya.
2: Cuma itu.
0: Iya banget lagi ya.
2: Tapi kalau masalah kopi. Kalau kopi itu di Malang itu kan kalau tidak disuplai dari Banyuwangi, Jember itu tidak cukup karena bulognya di situ, gitu. Brandingnya di situ, keluar negeri kirimnya, ekspornya dari situ.
0: Okay.
2: Padahal kalau daerah-daerah Tanggul itu mayoritas sudah pakai kopi itu. Cuma yang sasetan dari kapal api, dari segala macam itu masuk sudah.
0: Iya. Jangan pakai merek Pak.
2: Iya. Brandingnya itu.
0: Branding yang itu ya. Iya. Oke. Udah telat nih Pak ya.
2: Jadi kita itu petani itu sudah telat. Terus biaya operasional untuk kemasan itu mahal, kan gitu. Dan nutunya seperti itu Pak. Gitu.
0: Oke, baik. Nah ini ada tanya lagi nih dari Rami Puji nih. Ada stigma di kalangan kopi pemula kalau Robusta itu kopi kelas bawah yang cuma cocok dicampur susu atau creamer kental manis. Sedangkan yang berkelas itu cuma Arabica. Nah, hal apa sih yang sudah dilakukan para komunitas pegiat kopi untuk mematahkan stigma keliru di Jember? Ini gimana ya Mas?
1: Oke,
0: okay,
1: siap. Jadi
0: ini akademik banget ya.
1: Iya. Bang saya dulu pendamping para akademik itu kalau urusan proses produksi itu ya. Jadi gini, untuk mengangkat secara status yang beredar bahwasannya Robusta dikatakan kelas 2 dan untuk bagaimana secara cita rasa atau kualitasnya itu bisa menyamai Arabica, sebenarnya kan gini, karena secara pelaksanaan baik itu komunitas yang ada di cafe shop atau komunitas-komunitas masyarakat lainnya itu tadi balik lagi ke FOMO-annya itu ya, selalu memang mengeksplornya Arabica. Jadi itu yang selalu banyak sering terdengar mampir, sehingga seolah-olah bahwasanya Robusta itu enggak digarap gitu kan ya istilahnya. Nah, pertanyaannya kan gini. Ketika proses membuat kopi seduhan Arabica dan dikatakan itu adalah okay ya. Apakah proses tersebut tidak bisa berlaku di Robusta? Sebenarnya bisa.
2: Bisa.
1: Karena bahannya bakunya kan sama, kopi hanya jenisnya yang berbeda. Artinya alatnya itu pun bisa sama. Nah, secara quality apakah bisa terdevelop dengan bagus? Pasti bisa. Pasti bisa. Hanya saja pertanyaannya, apakah dari pegiat atau apapun, cafe shop atau apapun pernah memakai hal tersebut? Tidak. Pertanyaan itu, mereka tidak memakai tersebut. Nah, sekali lagi ditanyakan, tidak itu kenapa? Nah, ini ada beberapa distribusi informasi yang belum nyampe ke para pelaku industri kopi bahwasannya Robusta itu seolah-olah tidak bisa diaplikasikan dengan alat seduh atau produk kopi kekinian. Nah, itu kekeliruan.
0: Pak, padahal
1: ya sama-sama sejenis kopi, ya istilahnya ya. Misal contoh paling gampang,
0: jadi Americano juga bisa ya.
1: Betul. Misal paling sederhana gampang ya, produk Arabica itu terkenal dengan seduhan V60 katanya ya, V60 istilahnya ya. Pertanyaannya apakah Robusta nggak bisa? Jelasnya bisa dong.
2: Bisa
1: sama-sama kopi. Iya, bisa. Jelas bisa. Terus bisa. Apa developing yang akhirnya didapat apa? Misal kalau Arabica ya memang terkenal rasanya seperti itu ya, asam dan segala sesuatunya lebih nampak, lebih muncur, lebih jelas dan segala. Apakah Robusta tidak bisa-bisa? Apakah memiliki perspektif yang sama dengan Arabica? Sama. Ya, artinya rasanya juga akan lebih muncul, lebih jelas dan lebih apa istilahnya, lebih soft lah atau apa apapun. Hanya kan beda dari sisi persepsi dari basically flavor yang ada.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau Robusta itu terkenal dengan dominan bitter pahit, sedangkan Arabica itu terkenal dengan dominan asam semacam kayak gitu.
2: Kecut,
1: nah,
2: kecut,
1: ya. Tentang pahit dan asam ini kan kembali ke seleranya masing-masing. Nah, kalau bicara segmentasi pasar yang paling tinggi kan sebenarnya Robusta kan ya. Cuma pertanyaannya adalah kalian atau pegiat industri kopi ini yang tidak mau aja mencoba Robusta itu V60.
0: Iya. Sabar, Pak, sabar.
1: Yeah.
0: Sabar.
1: Maksudnya kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa yang salah gitu loh? Dengan Robusta di V60 itu apa yang salah?
0: Iya, salahnya orangnya aja sebenarnya.
1: Iya, mereka aja effort kemauannya yang mungkin ya masih apa ya istilahnya, sebenarnya mereka sendiri yang menggradasi itu. Menggradasi pemahaman tersebut seolah-olah menjadi kelas 2 gitu kan.
0: Iya, oke, oke. Iya, enggak masalah kelas 2 tapi kalau menguntungkan ya.
2: Iya, betul. Tapi kebanyakan kan gini. Kalau orang-orang itu mau ke warung kopi, apa yang dipesan biasanya kopi hitam.
0: Yeah.
2: Kopi hitam itu asalnya dari mana? Itu kan kopi Robusta itu.
0: Ada merek ya?
2: Iya. Gak ada mereknya itu. Oh, iya. Kopi hitam dok. Padahal oh, iya, itu kan Robusta.
0: Iya, kan betul, gitu. betul.
2: Cuma,
0: ya pasti Robusta.
2: Gitu. Cuma Jembernya itu ndak ikut. Cuma kopi hitam gitu.
0: Iya betul. Seharusnya dikaitkan juga sekalian.
2: Iya,
0: oke. Okay.
4: Mungkin menyambung dari itu juga.
0: Iya. Satu menit terakhir ini kita nggak kerasa ya. Gimana?
4: Itu bisa dikembangkan melalui para prosesor untuk penyebutan namanya pengolah kopi ya mas, iya, pasca panen. Jadi kalau kita pengen merasakan Robusta dengan sensasi lain, ya jangan cuman hanya di pengolahan kering atau cuman natural. Kalau kita mau berproses entah di proses wine atau anaerob, pasti lebih banyak rasa yang akan timbul dari Robusta. Itu penerapan itu bisa kita sadur dari pengolahan dari Arabica, mas. Jadi betul, kalau pengen merasakan hal lain dari Robusta atau seduhan lain dari cuman kopi tubruk ya, ya kita bermainnya di situ mas. Dan kebetulan sudah banyak prosesor yang sudah mengembangkan kopi Robusta bukan hanya pengolahan pasca panennya di pengolahan kering atau natural ya.
0: Betul. Oke. Wah iya, ini aduh pengen ngobrol lebih banyak sebenarnya ya. Tapi karena waktunya terbatas sekali, kenapa kok harus 50 menit ya. Insya Allah nanti akan kita coba lanjutin kembali gitu ya.
4: Siap.
0: Tentunya percakapan kita yang luar biasa ini semoga gitu ya membuka mata juga wawasan kita bahwa Robusta lokal asli Jember ini bukan sekedar komunitas pertanian biasa gitu ya, melainkan sebuah identitas kebanggaan, warisan rasa, juga tumbuhan ekonomi yang luar biasa yang sangat besar jika dikelola dengan sinergi yang hebat dari para petani seperti Mas Saiful, pelaku usaha roastery seperti Mas Dono, dan juga dikawal oleh pegiat kopi seperti Mas Itus. Nah itu dia, jadi mari kita cintai juga bangga mengonsumsi kopi produk asli daerah kita sendiri. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Titus Sugeng Haryadi, Mas Saiful dari Mangisan Tanggul, juga Mas Haryo Suryo Sadono dari Garahan Cafe gitu ya. Atas kehadiran di studio program Mas Soto di Jember ya. Sukses terus untuk memajukan kopi di Jember. Terima kasih banyak. Nanti hati di jalan, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang sama, lebih menarik dan juga lebih menggugah gitu ya. Oke, terima kasih banyak pendengar juga sudah bergabung sama kami, sudah mendengarkan kami di program Satu di Jember. Saya Putra Wijaya Swamit, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
6: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro1 ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro1 dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Lepas di menit ke-7 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada ikun ikuti siaran budaya Mocapat Trisno Kembar, pimpinan Bapak Yasin yang sudah hadir langsung di studio Pro1 RRI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Kabar baik malam hari ini?
6: Alhamdulillah cerah, baik sekali Mas ya.
5: Alhamdulillah ya, sehat. Ya. Bersama nanti rekan yang ya, akan menyusul ya, nanti, Pak Yasin.
6: Masih ada di belakang nih.
5: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Monggo untuk siaran Macapat bisa dimulai sekarang.
6: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal makarramun, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, guru ngaji seperti guru Angul Jaki, juga dek setiajah tantretan muslimin serta muslimat, mukminin mukminat barat timur di jauh seluruh alun semangken acara kesinan menyebar batu rampun sepe budaya RRI Pro1 Jember Kalito Kikalito kesinan menyebar terus kembali pimpinan Pak Yasin dan kepada Jember Kalito. Monggo kiranya tuanlah tantretan setiajah penggemar-penggemar menyebar batu rampun semangken ampun berdimana nah sebelumnya acara kak ninto tak langkong bertanggulia sambil menunggu temangan itu mik beda salah lo botak baik pemateri maupun pemaus atau berimbang hal-hal sekurang senang dek para pemirsa tak langkong bertanggulia atas nama pimpinan menyebar matur itu anyun pangaporan saya tak mangki batas dan sebelum kak ninto mulai biasa kak ninto ya wali karabat tawasul fatihah kanku ngormat dak jungjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saya mas kak ninto sobung lain kak ninto hanya nikah sejarah kitab Nurfuat sejarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi sebahagia kaula aja saja tambah mengukuhkan Islam dan iman kaula aja saja karena pejuang kan itu sedejah budaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Biridha ilayta la bi syafa'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. La hadratan nabiyil mustafa war rasulil murtada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu suwaila ruhi syai mawazali wa ilahi wali sya'atan ajabah ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يا من عبد كلهم شاغرين وكابرين كفة من المشرق والمغرب ويسكنهم الجنة وصل خاتمة لقاد الحجاج يا الله لدم البلاء بشافعة يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين آمين sekarang kong patih siap bola terimas semoga keterima dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para pemirsa seperti yang kula ujang kisah makin ngireng panjenengan siap kangkui menyimak atau mengambil hikmah esse daripada kitab Nur Persi Bicaman Makin kan itu sejarah Kristus Kanjeng Nabi Muhammad SAW si bekto aperang aperang nika debak ke Kanjeng Nabi sa perang titi perang nika pecah lekar muliki cuman cuman titi tetap bed muka-muka Indonesia nika tak ada perang di Indonesia ni. Ah tadi tak cerita saja nah nika pun kata gula pun datang nika Haji Samsul sedang keong sebelum nak kau dah mahu sekali itu akhirnya masalah dia semulja tantretan kau lah penggemar maju bat mutera sebenarnya dengan esu kerja biru lagi kerajaan ya lah dia anak penakar kau lah kika itu bapak Anas Bu Anas Midah Cik Asaren juga tarikh setel radio negara RRI Pro 1 Jember juga dengan anak penakar kau lah semulja mereka yang mempunyai apa alat-alat kaki memperbaiki kulkas, mesin cuci ni kah, umam Pak Supri ni kah, sebenarnya terpaksa sukar jam. Tereta-tereta sejujurnya, mereka putuskan hubungan dengan Pak Yasin ni kah. Dan juga akhir masalah, tidak sebenarnya tereta kuliah sebenarnya egaraan, kan ikut Bapak Pit. Bapak Pit sebenarnya kemisan, ya rasa nak ambil sakit Bapak Pit, cak salin. Mun panu pada Pak dekat Pak Nur, Pak Abid kulit kerong ke Pak Nur, sebenarnya kemisang kita selamat amirsa kicak salin ki nikah bentukan kau lah ngatur lagi salam dia kasih mulja tantri tanku lah sebeda virologi kerajaan juga virologi kerajaan kan itu Pak RT Joko nikah juga Bapak Lis Nur Ahmad juga kasih mulja tantri tanku lah ipar gula Bapak Ayu Mahinati dan mah nal saya ingat olok bahas hati nan je yang kira kau menjawab Allah gitu bahasa ini ya abah lama tak boleh dinak lah saya ingat saya lupain juga mun palo mbak anca kaya ni Nur Azir Rahman cik tedung Pak So Pak Hafiz Bu Hafiz cik tedung bentak lupa akhirnya salam dekat kata datang kula saya aktif ni selalu ni Yusu Mihana ni kak you sangka pun you ni kak tembang lek seni ni Pak Yasin ni kak mian pesantar radio nak malek perengakin ben bun beta kapi paruh ki mak merengakin Bu Iqbal mak merengakin juga sejarah kanjeng Nabi benih apa ni sejarah kusta kanjeng Nabi siap perang nika tadi Yesus bagilan dia melek seni kau minta pun dia kata kau laku ni kau pajan tadi gula ni kau rumah aja semadri gula kada macam semadri kak iya tadi gula sibik semadri aja Haji Samsul ni kak tul makan.
7: Oh ni kaki.
6: Okay, segera segera. Ini kaki segera Wang Sul Otosan. Atur salam ni atur saka ada ini.
8: Atur salam sakari.
6: Nah cerita-cerita pernah kita sebelum sembur beringin Pak Wakil Miskandar Cik Asaren malam ni kemari koncengan ni kah ya cik Pak Yasin juga Bapak Yani sebenarnya pelindu. Sebelah pelindu berat selamat amin sakit cik asal ini. Ini kak ni bertepeng pun berat putih mulan lah ni. Nombor 14.
7: 14.
6: Okay. Ini kan tapi ya ni kia. Belum sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Tuhan.

0: mi la burung bani pas tenaya tuk te. Pon apa panjenengan sepantas reng alatala, meskipun gunung e yang cerakur pengapa panjenengan sekat ini tercan gelap di bunan alatala kak rawa kak.
1: Lanata wah ngancur segwe
0: apa dah?
1: Kak.

0: ja matoron intritan sate je kana ce saking pacina se kasok na basa kasok na tekali otabe etorocan sareng alat Allah sapa ni kacan debu na
1: yek te ambe angala kasa ane dewi ha tija merasa
0: nangana engkane kaya Allah kakak degi semakin setuju napa sih kesokai panjenengan kapulik jarang Allah Ta'ala siapa nikah kok
1: dari malaikat

0: Astana, ya Allah. Bakta debu malaikat ka kustera chulula. Sama ganti hati jami rasa. Mereng can debu na malaikat.
1: Alhamdulillah, matur sekalangkong, Pak Mausan, siap pun lah terima, si muda, Bapak Yasin, dek bota jembur pun lah setare. Samakin, seterah pun, ya terkira, sudah Haji Samsul, sedang goong, memadri gula TV. Ben perlu tak terlihat saja, nambah pancingan, nambah dimengerti, esen, kitab Nur Buka Dintom, sejak kaji Nabi. Lepas ni keteretan, sejarah kaji Nabi, kibur kaji itu, siapun malaikat ngatur ke salam, si banyak, para malaikat, dek ke kusti kaji Nabi. Sampit berkajir bim. Jadi jawab. Anika, malaikat ni erosoro ceritan. Erosoro sang
0: Allah Ta'ala.
1: Allah Ta'ala pakon dek kajir Nabi. Karena kajir Nabi ni kak banyak musuh lah. Tetapi dan malaikat matur. Kusti menabi ajunan panah pusi. Eka sokanin. Kau lah siap kanku norot panah perintah dari ajunan. Anika malaikat ceritan. Sanajan gunung yang cerah. Bikulah yonjol. Ini kajan. Pas dek remah. Amoso berkajing Nabi. Lah ini kesejaran lagi. Ini kajan. Ini kajan. Jadi kajing Nabi ini kepercelakar. Kekasih Allah. Yang nomor siji. Si nomor setong. Jadi ia mun. Itu bakon. Bi Allah Ta'ala malaikat ini kajan. Mun bakon kajing Nabi. Pas gunung Isra itu. Baca rongku. Bajukan. Kak Dito. Napa? Saya petah. Kajing Nabi. Pasti bi malaikat se tugas Allah Ta'ala elaksanakin dan ika elaksanakin ika ekalako kapan isro arupate bade ongku ika tetiba kasa dewi hadida keluarga de kaji Nabi mereng haber kaji napa jebun ujari mana tetik acan napa acan malaikat malaikat se acere takruwa asokor ngki asokor se dewi hadida mereng akin. Malaikat saya cerita, saya itu gasing Allah Ta'ala. Asyukur dok yang widi ini kah, cerita. Dewi Hadijah dah syukur.
0: Terima kasih.
1: Setiap matur sekalang kom. Tak termasuk kanjeng Nabi ini kah, memang pencelakar di samping. Jaga ongku bi Allah Ta'ala. Ini kah malaikat turun. Jadi turun cerita ini. Ini kah sambian logi. Itu tiba banyak ini. Itu macam salawat. Dek kanjeng Nabi. Ini kah sejarah kanjeng Nabi. Ini tareh nika saya nomor dua kali to gula perlu acara acara akhir nika Haji Samsul semaja keng gula ki arem gerem gula gak terdetang
0: nanti arem gerem
1: gula saya pada egang tema nika terdetang gula lek mister Pak Yun neng indi si ada dong di aku berakhir lek melol leban salah tak boleh bak suak lek melol indi si ada dong juga Bapak Adi selamat selamat Amir Zaki Cik Asalin you posi geng tegeng kata ni kencet mereng gini ke tegeng gini kena tapi rezeki dah barokah juga Bu Rosi sebedaya no sebedaya langsepan ben suha selagi
0: okay. Suha.
1: Pelonyo. Lepenyo. Lepenyo. Lek suha lepenyo. Ini kan Bu. Pak Rosi. Pak Rosi ni. Selamat Amir Zaki lek. Sehingga anika malam kemis jaga lepai lagu malam ecomon Pak Yasin kuda lumping sinopati anika edek petah lagu malam tereh paramih paramih tadretan teti gembira dunia anika membeda kesenian korja atau karan anika jaga kisruan nyari tretan nyari yang sepo nyari rezeki oke mempasa atau karan beda kesenian tak seneng dia tak lebur teti oke kura jadi tak kesenengin, tak sekenengin, tak. Nah, tak kesenengin ke semuanya kalangan. Sehingga meseneng pas membahas kisruan. Tak keseneng, sehingga mabai tak seneng. Jadi mun aman, aman, tentrem, damai, sentosa. Lebur, jeneng, ngedingakin. Napa-napa saya pun ikan laku benih seni, seni-seni kuda lumping. Oke kan? Tareh, ini ada yang kirim, ada yang sul.
0: Sebelumnya, Maus, terutama ikan maki, adikku sayang yang tercinta sebedai Roma Bu Hor.
1: Nah, Bu Hor jasa lain pun nyampe nih kak Pak Haji Samsul nih kak Kunto ki jasa lain.
0: Dua dah kak tretan sebedai dengan cetian gendam sebedai pahlawan pahlawan ser Pura Pak Pura pahlawan Pak Pura lagi yuti dua.

0: cerita banyak pak. Pak Harulah yang lapangan ni. Kukula sebuah orang pak. Di Mekah tak terletak kita ni. Setuju ke itu. Mik bersih cecer. Tak sebut Asman atau Benyaman. Sebuah orang lagi Pak Yasin benci Samsul ni. Puntan mereka yang kelupai dari banyak. Ha, karena okay. banyak siapa kulit terang. Banyak sahabat. Banyak terletak. Senang dengan kesinan menjepat. Cepat Har. Juga ni kan. Dia terletak kulit si Buddha. Ya no. Si Buddha kama bondo boso ni kaki ka kenyaman ku tak oning aktif ku setiap malam lepo tadi saya telepon gini ka bon alako ni ka ring dua ni bon ni ka tadi atau apa aja apa ni ambil hikmahnya deletan ka hikmah ni ka sejarah Gusti Kanjeng Nabi ni ka
1: mun tadi ni ketak bedes sejarah
0: tak gara beda sopung alangi sopung gini ka tore sebeda ya nom napa kecamatan Bursari ni kah Sriwijaya. John asal juga jumpa Pak Sony Pur ni kah pegawai RRI Kia sama misaki Pak Sony si asalin. Si budaya kerang tengah Yunor Hayati. Datu yo wali lemak baju.
1: Mak gula tar. Mungkin
0: gula ni boleh kah ni kah tada orang abal yo gitu bakso gini kah. Alhamdulillah betul berasa selamat Union Yunor Hayati karang tengah juga ning nita ben kepi yo kepi to
1: pun kena sik guru
0: siapa ongki Pak Edi tak tu nyepel ke Pak Edi si garus nasir la lapar kok saknya bagian si anu wang bawang ni kawang bawang wang bawang tu aku tani ni jadi alhamdulillah estetik cantik boleh dikah tukang tani bagus ni alhamdulillah dia diserakep. Saya kesenangan jadano nasi nyaman tapi ini sepaling kan boleh bersih lembut tapi boleh tangguh kita terus sedap bersih kita dari tangki sebeli semiru cak saren le asan kanan tengah yaitu badan lapangan tembak cak itu dule le asan Pak Indari kan juga congmat bengkel sebeli semiru congmat cak itu dung potong rambut tosan butosan ni kan mak tak muka bermun bermun malam butosan tegang nasi kita nasi. Eki yang Pak Edi ke Semeru yang nak kafe Sri Rezeki juga daga ni kali kok potong butuh sanci ada dua kepil. Bon selamat malam sakit tare. Ni kata pun tu jisam.
2: Saojare malaikat kaliwat so kuryang wede.
0: Ya Allah. Hati jamir saat mirengakin panapa caan malaikat si acerita salib talibat asokor di hati jamir yang widi asokor da Allah Ta'ala sapani kaki bunga
2: sapani enjeng Kanjeng Nabi.
0: Ya Allah, saampunlah Kak Lito Kanjeng Nabi kulaku. Injing ini kataan ceban kulaku Kanjeng Nabi. Anapa Kanjeng Nabi kulaku? Kata tu orang lebar kitab Nur buat panik.
2: Usang.

0: pandang wangi-wangi.
1: Ya Allah, le adakah kusti kanji Nabi berlepon kulaku angrasokan atenten akalampih patepatepak setel akatirato kata sami-sami akagandawa wangi aki juga setuju angkui om sunnah rasul teretan tetika manika memberi anyak minyak muja kumpira minyak nanapa wuh macara nanam anika sunnah rasul kaji Nabi kama-kama pake minyak wangi-wangi seru om anika
0: ya nonggang tura angge engkang anet terasa kawan.
1: Lah anikah kanjing Nabi tretan ai beke berangkat apa perang akhir tu nunggang atau menit itu pak turun ke kocheran si adik mata pak empak. Anikah sebut oleh hadir Allah Taala si etong gege si etetri kanjing Nabi cerun mak repat apa empak.

0: si Abang Lan gak ada.
1: Ya Allah, tining ropan senjata-senjata. Sepuk tak malaikat sasrepon kanjing Nabi. Satu je dari suarga. Kali tu ler usih bisa tak di abang merah. Rabak pada senjata ke ni. Kau kim?
0: Kau.

0: Sajeng lanjeng perjalanan Gusti ben para malaikat-malaikat si angirem le enawi kala ben manuk-manuk endem gini kasetia laungin samangkan ampun para prakto depak depon duka raja habi eka kante oke
1: ngepon duka raja habi
0: berah.

kuasa ampunan tantuk depak. Depon tugipon Raja Habib. Leh, Raja Habib semakin ampun tumurun turun dari tempat papa bangkungan kedua. Turun dari gunung Raja Habib makin mangki atau menengali dekan jeng Nabi ben para malaikat karo lagi.

0: शाके कर साने
1: ya Allah kiton bendri dek Raja Habib pikir ka ah eh kakak demakin makin dek selera kajik Nabi dirga tur gege gagah pada kajik Nabi keton Raja Habib ni kedek kajik Nabi kan wah
0: ya.

0: leh Raja Habib nak dimakin dek gaus teh. Wuh, derima panah. Pon keton, keton Raja Habib mangkin atau benengalik kajik Nabi. Pon tak nipung-nipung pantas pakaian kebajar. Ben om keton kakak pisah
1: serang.

0: Sigra dekas tu medak toron. Gusti Kanjeng Nabi dari kuda kojeran mangken toron Kanjeng Nabi kasokana. Toron dari jero ada Gusti Rasul lari aku ngaro. Oh aki. Alhamdulillah matur segala kong tretan nika tebang si kaping 2 siapa lah tanya mau sebagai Haji Samsul si dari gudang keong le ali tretan. Nika sebagai sejarah Kanjeng Nabi mak le pada miloh umat dah. Mengkana perang nikah tetap berdeman kak man nikah. Kekun perak munggulah adu'a matahari ketika mada Allah. Indonesia tetap ijajak perang boleh. Lambak pun mahal ni boleh. Kek zaman Jepang berlentuk. Nah nikah. Matahari muka aman-aman.
1: Berasal ke. Jepun lambak tu tak sangka getun.
0: Nikah ni Jepun anu. Sejarah kusti kaji Nabi. Saya memerti ke negara semuanya Indonesia nikah pun lain-lain. Nikah pun ijajak berkaji Nabi. Nikah sampai Kanjeng Nabi perang kan mak Allah Taala se nugas malaikat ni ketetipu dengan Kanjeng Nabi rekan pasal mumpasa dia titip malaikat pada nyip-cip kan melan perang pakun bad Iran Irak ni pakun bad ongki titip malaikat nyip-cip se setan nak perang mak bisa asa rasa kikir mikir ya Allah dah kan nikah kan mikir tidak dinak baiklah Indonesia betul-betul aman-aman baiklah kan enggak guru tak sampai perang aneka cerita-cerita nikah tebang si kapeng ketelon nikah enggak boleh-boleh dia kebayasin sebenarnya gula macah akhirnya masalam salam dia kasih murja cerita aku sebut dia mundur bapak Adi pedagang cilok barokah ketibaan bapak Adi salam amir sakin nikah boleh sebut maliban menteri kerus lancar selamat Pak Adi juga kancan kini kesuruh tu leh kelopai tak tahu leh Pak Adi
1: tak tahu Pak Adi nikah kak gendam lah pasan selagi nyuti sepeda pahlawan Pak Pura kelopai Pak Gendam dan pasan kelopai gula
0: tidak gula kamu tak temu roh tu leh apa juga cerita gula sepeda perintah leh malam siapun latar leh adikah arokan putrana Bapak Ayu Pak Ayu Londira sepeda perintah leh matur muka saya jaga itu siapun latar elak salaki kata dia pada Allah Ta'ala bisa ketika barokan umur lah rizki lah kakabul hajar kapi dia Mekah Madinah
1: selamat ni banyak macam lagi selamat
0: ni sekapi barokah engke barokah umur rezeki nak barokah rumah tangga nak tentrem rumah tangga guru banyak sampai bercakap pi buat abit padana sempurna itu sempurna lagi pun kapi mesti sempurna apa sempurna kapi Allah Taala tore Pak Ayu se bolah tore nyala mati putra dan putri nama alma bini mun laki putra mun bini putri juga akhirnya salam doa semulia cerita kulis sebeda emok ketung Pak Dayat ben buk dayat memanem mapas peleman kada ampian lek duh ya Allah Pak Dayat ni ka panjenengan ni ka panci jadi masuk tuan rumah roh etek dantek mak si mandi nala peleman ada kemampuan sobung peleman ya Allah alhamdulillah menteri selamat lagi Pak Dayat lagi nah buk Dayat akhirnya dia menggak yasin duit baju dan kasar ni pelen dia mau gedung. Juga dari tanggulnya sebenarnya mereka diberi nama ketun mereka mau lanjang. Mereka Yukus Arba Sarabat Abis Aki juga Cong Abdullah Lek Jasimin si siap tedung poi kompoi penakan ke pijia Pak Suti setel radio nah ke speaker corongan pasal tak Pak Suti ni kak Pak Lek Suti ni juga Pak Amir siap tedung topoto tatretan sebeda mu lacang keping mar penggemar baju pat matur haji ni ka asal asal channel baju pat kepi juga sebeda grup kedengar panti di Armina almarhum ni ka tatretan topoto sebeda kedengar tempat ni Armina ka asal sejo matur siasat wallah ya tore setel radio nah ngak ngingai sejarah nah kanjing Nabi se sebiasa pun elebat tiga lebat sepo-sepo dari Jimmy Stawa, Jisudi, Angke, ni Asboni,
1: Pak Agus bodoh Pak Dul, canda om.
0: Pak Dul siapa?
1: RRI nikah, agi BRI di Jelorong.
0: Oh, Pak Dul, sobung lambok kru. Mungkin le dol sobung. Mungkin kura suara saya raja.
1: Tahun berapa sekali?
0: Mungkin iya, nikah gatuh. Nak kanan tak tahu ni budak gaman tapi tak tahu juga cerita gula ni kah saya budak Karang Baru Pak Sulama
1: bener
0: juga Pak Bapak Junaidi. Juga Bapak Dewi. Salam Amisah Kicak Saren. Tantretan sebeda Karang Baru. Lauk dengan Cik Saren. Sebenarnya Karang Baru lor juga Cik Saren. Tretan gula panakan panakan atau Pak Bingka sup tolak bagian las pengelaki dengan Rudi ke Pekin dia. Salam Amin Syaki. Ben lek jule Pak Ita makin agak beda keselamatan kasa. Balik bi dapat anu nampak setahun keluarga dan lepas itu bunga umur sepan. Pun cakap undangan Pak Yasin pun. Lek Juli. Lek lejen cepuan ni.
1: Juli.
0: Ke Juli. Tu kan. Juli ada tapi ni Juli pejaan. Gue orang lagi ya Juli pejaan. Okay. Lek Juli anu. Pak Ita. Juga tantretan gue lah. Dikasih pada rek cek petah di lauk lorong dojo lorong kepikirkan penakan poi kompoi. Nikah bodo kompoi ni gue nikah gasa masih muka sate. Ya dan ya dan anu nikah ya dan Big Marvi nikah nikah Cong Sudik Cong buat nak tengah sate Bibi ni nak meter selamat kerus nak yang lancar iya lah mayu obat sebetul halal rezeki aku sih benar si halal Cong nah nikah Sudik pernah kumpul penakan mak sepen lah ko anu kasa nenek Edrim Blekan apa ambung lagi Cong Sudik Alan Man Farid. Hari kerja salam dekat Sibulja dekat Lora Perhan Bolame tempatnya telhabi ni ke radio mereka biasa mun Lora Perhan ni kah senang-senang ke sejarah kona sejarah kona benih pokun kona nap pola sejarah Kanjeng Nabi saya baca tetapi ni kah nambah-nambah mengukuhkan keimanan keislaman mungkin karena sebenarnya Islam beriman saya ni kah Kanjeng Nabi menjabarkan ini ke akhlakul karimah. Senyembarki akhlak semapan Kanjeng Nabi. Tore mun aturok Kanjeng Nabi insyaallah damai sedoje tretan. Ba ni ke kencet lagar Allah salah sebut pasti ki berde se banyi lempar. Kan ki. Ni ke seri mah jadi le. Ya. Bagus dah okey. Gelopai. Pak Rahman Bu Rahman sebenarnya perbedingan Selamat Amir Sakin juga dekat Pak Irfan. Pak Rid, Pak Rid boleh cak tidur, cak tidur ke langkenan sebenarnya perberingin. Juga lek Joko, Malpri, Jepri. Anikah, selamat berzaki. Saya ada Joko pun tak kepi cak tidur. Sebenarnya temur kumuk, kepi cak tidur, kasan. Kamu boleh tebang nam, wubus tumurun. Anikah, tempang tur matretan. Titi teka tur tur pada lembah. Mohon sama dalam penting cetak tidur gula boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kirim lagi dekat topoto tadretan si asal yang kim turma kim wastumah

0: na munting malam ni kok tante na ya. Wustu murun cantoron sakabina malaikat. Eki kali tu dari cerena. Turun setua jajan malaikat-malaikat dari kerena kak roh kok.
1: Siap.

0: Nyasarin Yusuf, Yusuf nyasarin.
1: Eh, kakak Jojo semakin cantor malaikat dari atas jirin kak roh. Turun jasa jirin malaikat dari jirin kak roh.
2: Wah, kak.

Kuwen emanale tak ongkuwen ya. Satu jo malaikat siapun ngire Gusti Rasulullah pada arupa orang Arab. Arupa orang Arab dan malaikat.

0: Asla angkun kali tak aleki otabu aloku candi dengan ini ekor seemas. 7 ekor seemas can kutera seluruh lah.
1: Yon a.

0: Abu Jahal dan semakin tu mengelapun ni kali. Agon-gon can agrunggung can edilem atin Abu Jahal ke arah. Oh, kok.
1: Sang Prabu teh mas paneko kenop senop.

0: Ayah, atina sasira Abu Jahal. Duh, si sangkun Muhammad. Teh masuk yang kelai kening. Senu sulap wa abun Muhammad roh. Sekadin tu can kelak ngun awang tabak idilim ati nak bujahal kak roh.
1: Nyengki nasun ponca ponca sang nateng temas aja aja awi sinongang leh.
0: Lelah, pasal bakta kini ke can nadratu temas pas tak ngening abunta can debui pun sasa. Idilim panggil ini bujahal kak.
1: Muhammad paniku karena ahli sanulap.
0: Dalam bocet mun Muhammad ahli sulap.
1: Jadi alengki kol tole.
0: Semangkin alongku dan idun kursi. Alengki.
1: Engson angon dengondang adu adu agwe pentoni.
0: Songkuna sengkok ngeroto temas tu bikin gun tidak benda cekok raja benda nyerote mari ko.
1: Raja temas atakan engjeng Muhammad tuan angawa enggamu.
0: Ya Allah apa saatnya? Pancenengan kuste singu beku macan patahnya rata temas ada ke kuste Rasulullah kru.
1: Anjing Nabi angan diko sampun karsane yang suka
0: mau. Aduh, mas kesekin karsan Allah Ta'ala benikar boleh tibi.
1: Jenen sen ngawa engkama anyar poneko.
0: Kengkar sen Allah Ta'ala. Pakon ngubah otak banyalin yang gemesi anyar. Mas sekadit tercaklek di pupun kutra sulah di ratu temas.
1: Babu temas anab da nabi-nabi ingku danekwi.
0: Ya Allah, para nabi-nabi selain cande bun temas dukus tekwa.
1: Sami angan dahirakan. Ing umatiro.
0: Ya Allah, sama ni kecanda bun temas dek putra Rasulullah.
1: Mujizat awal nawali dining Nabi Musa iku.
0: Mak Nabi-Nabi, mak Nabi Musa kru tak pada mujizat ben
1: panjang. Siangkan epon dati naga Nabi Isa kesang patih.
0: Muntung kata bisa tertina kekri ko cantik mas dek
1: Musa.
0: Mun Nabi Musa.
1: Oke. Nabi anabe ko angaram alam dunia iki.
0: Ya Allah, kalau Nabi nabe dunia niko iko.
1: Amba mangki anada torone bulan poniku.
0: Ya Allah, mun mujizat pancenengan kute gula minta toron bulan kru kalam dunia sekadin to cat pamintana rato temas de Gusti Rasulullah.
1: Yang bisa sembah yang eng masjid sak sampone iku.
0: Sebisa apa jeng edel masjid berdena bulan kini kakuste cah. Kustek ni Nabi Chansan ni kan pada dalam tema kini kau.
1: Kenin nambah marang sirok, kenin manjing ingkolam pini.
0: Allah, sepas teti dua, sepas katakan si dua, Chan bulan kini kakustek. Sekadit tu Chan klik pamintan ratu tema kakustek Rasulullah.
1: Aneka umat dah. Pas mbak, tak jepuk kajin Nabi. Kajing Nabi ni kak dari anu nasih ngecek ke Islaman, ngecek ke ahlak semapan. Raja temah diri tak percaya je nara suara bujahal. Gula nur ah, korbi sebulan ni kajempa ke kini. Korbi selibat ke lampi ni. Anik, anik.
0: Kan berak, berak.
1: Ni kata, lihat-lihat kamu tak kira dari persapun. Pacet lakar umat pelian.
0: Kan aku baca salawat orang kan raja kencang.
1: Dah, kini. Kuala kanji Nabi banyak, banyak tentangan. Banyak tentangan. Anika, tetapi ni ke bulan asro pali berkalampin. Saya ramu tak kira. Kanji Nabi ni ke pun karsan Allah Ta'ala teritan. Nah, ni ke. Ambil kiri ke. Ni ke, tolong pering kiri. Datia kalia mantel tangan kiri iku.
0: Setia duaan sebab kanan tangan kanan ben kacir gini kok gusti.
1: Sampun kinin among ke ing langit witan.
0: Mari seni kasih pas ongke ke atas langit boleh kok.
1: lan wonten ing langit kulon atatemu ing mati.
0: Ya Allah, sepas aku temu pamali pole ke atas langit, sepas dadi setompole kok.
1: Aku mbol dadi sak nonggal bunderi bulan poniku.
0: Ya Allah, oga katas langit dadi setong sepas bundera ingat bulan purnama kutu sekali itu cari permintaan temas kok.
1: Celetak manglo deretan. Cet sebede bongket bongkol ka putut negara awal. Ani kesejarah kaji Nabi. Iya cek kebekus. Si bongket bongkol tak ada nikah ni kan nun tentara bujuhan beraja teman.
0: Tadi satu tu benar yang pengkojo kesambu.
1: Bujuk kesambu. Cet negara. Cet Allah
0: tak ada pentingnya. Benar yang cengkal kebilan bang.
1: Cet cengkal. Tadi pun negara kadang kadang kepegangan berkasih kacau.
0: Iya. Cuma benar boleh dua perang.
1: Nah, gitu. Cuma sedikit tinggal pun tak mana pasing kini kan. Cana anu lah, cana aji satan. Ya, cik beri beri foto gula tiga. Seperti gula pada pak ya kalau kau tak kalau kau terserah.
0: Cik yang muntah ke bulu setahun ni kayak kadang-kadang itu sakit.
1: Dong, kui beli kadang-kadang.
0: Par kereta itu.
1: Aneka, aneka, aneka. Dari tak bajar. Bulan senora Islam, nora agama kanjeng Nabi. Pas bulan itu ya Allah, muntah gengcet kanjeng Nabi Nur Muhammad pilihan dari Allah Taala. Lo kun kebaikan toh tretan, cuci contoh dek setuju tretan. Karena setuju Umar kan itu beri kecanggihan, akal pikiran, pikiran si empat ilmu dari manusia. Pada kapi terus lo akalnya ebeker ber ebeker. Lo ada rasa kaki ber rasa air. Gua jadi nyaman tak nyaman. Kerimile tretan, kerimile. Tore, ni kagula bagi apa acapan kata penting ni kagula penting ngacek tingkah laksa mapan berci sabtu ni kagula. Tore, jadi ambil hikmah si fokus.
0: Penting ni kagula kau ni.
1: Okey.
0: Bukan muntah oleh hidayah tu.
1: Bah.
0: Repoting gua ni repot.
1: Kuan. Nah ni kag. Ani kapa ani kacan ni. Yen oleh ambo anu tak agama sereki anika bos
0: bos no
1: nur agama anika
0: munga
1: pak yasin beci sabtu minta bulan tikal gule ngambali sejarah bidretan sejarah tore rok torok kene sune iki se tak abejeng tu pas abejeng nikah ni karena konjin segala macam amal amal perbuatan amal baik amal ibadah segala kak ditu konjin orang asolat, asolat,
0: selawat istighfar kan?
1: Nika sampingan selawat nika ngambil selawat kaji Nabi istighfar atau pada Allah Taala. Loleh, karena umur guluban ampian ni tak aje cita oni rahasia Allah tak oni. Jadi tore ni alam dunia nika perambik aku membaca selawat dek Rasulullah dan nengyanu kasa cek ni Allah Taala berselawat pun mereka jibril nak boleh umat
0: ki
1: nah keru tore dan nika si terus akhir nika Haji Samsul tadi tadi dong keong nika malarem gerem kalau nika
0: peraja mun muter radio kawan malay tak angit deh cek radio nak penikuban dan mah mun dia tedung kan radi negeri ni ada
1: lu anu dari mantep di seneng
0: ki di mari gula kasa
1: ki
0: ki se kekali sar ing pasedi ing jan tal
1: anu le Pak Nur Tika
0: wah bener le Nur Tika Pak Fatim ben Pak Fatim lo banyu
1: Bu Nur Tika gini ke se cek seneng
0: ki
1: kalau di radio tu
0: kalau nih lo nih tergi saya atas senang
1: Pak Nur Tika, Bu Nur Tika selamat pagi Pak Fatim nikah cong selamat lah cong selamat nikah si berdaya di jepas hari lagi siapa lo ben tegang ringkuring Bu Rosi
0: ki
1: masih anak nano anak kata gula Bu Rosi ini cek anu cek berarti itu kan melalui sih kalau bak kepada cong selamat cong selamat kepada wah bayar yari Pak Yasin bah mana atik tokan lain kuring lapor ton kakak bibir sebejan bah tina mabir akhir ban cerita gula si dibuat nebu Rosi badan cong selamat Pak Budi Bu Budi selamat bersakin juga Bapak Lukman Bu Lukman selamat bersakin Cik Saren juga Pak Butin Butin mun patin sebuah umur boleh
0: okey
1: anu Ayana anu ning. Ada masa apsa saya dedum. Poi kompoi kepi mun ajualan cilok, cerang larang. Bek bos semua bek bisa-bisa dega akhir male barokah. Dai Aku lihat. Ya menlik seni ke jan. Aruah. Birto, birto. Binin birto ke pucuk itu dong.
0: Geng soto matak tu kirim.
1: Ini kama?
0: Bah.
1: Oh, Haji Munasir. Mungkin ke rumah kita. Ya, lagi, lagi, lagi, lagi. Anu. Anika. Mantok kopo gula nikah. Anika. Mantuan Kak Basir gule kelope kajaman anaknya Samsudin. Nah, anika anaknya Tretan Samsudin nika tukang pesilat lembu nika. Nika anu jam kepemimpinan pesilat sekota Jember. Si anika tong Samsu Alek Samsudin apa le boleh pun api tak temu anika. Keping akhirnya. Ya alhamdulillah. Lek seni ko lek kerevel ko jan kula. Aku kelek kan kula. Berman budi-budi. Ma, Rahma, cik ada dua ma. Cik kau kepin nak kanak jina. Indonesia. Dek berat kon Pak Budin kan Rahma cik ada dua. Ibu di kepin je. Alek-alek keluarga sebuah dia udah lagi kerajaan. Cik ada dua. Cik ada dua kau lakun lalai kiri din. Taling es apa manis kau. Ha, cik ada dua je sekolah. Okey. Tak anu sebab sebuah keluarga. Lah, ada jasa konik ni kak. Mari. Anan Kak Basir, kiburu bencong-kencong, poin-kumpul. Sarapak misaki, cik ada dung meloloh. Bu RT ni ke pun kasak. Dia Bu RT, alhamdulillah. Lah, saya ingat muntuti perkara per Pak RT, Bu RT. Ini kak contoh, pemapan keluarga Tibik dulu. Cendek ke luar. Keluarga Tibik, pembagus pemapan. Adik-adik kan. Karena rum RT, ni kak. Cukup RT, rukun tatangga. Cek gempang-gempang benda apa-apa masalah dilanjut apa-apa aman yang kini kan mai gege ni kan ke dak ada jeruk kuning kali mining cong anu sabalah tu ning anu Ri Suhri Suhri supir cek tedung cong cong Agus cong Agus ning Dian ben lagi ni cek tedung cek tu kan anak ya orang keluarga cik tu kan aja berdenik sekodik kan aku apa ma ma tak apa berdekat kerongan benda yang tukar cik bila benda tukar kan benda kerong apa kan aja sekodik kan dinyuk kat sis baji cik tedung juga leholik cik tedung juga pahar selamat amin sakin tentang ring sepuluh kula nikmat Kadhafi selamat amin sakin ni ke kepimpinan hadrat ni kan
0: tentang sebenarnya juga adi
1: bungki sebenarnya juga adi ni kan salah kami yakin okey saya kami datang mungkin kami makan tadi makan dengan kemis lagu malam berapa boleh sekali boleh tadi tadi tadi sebenarnya bundar juga sebenarnya gentengan sebenarnya dengdeng sebenarnya campur saya kami yakin ni kan tebang dari cicap sur kan biasa nombor yang kelungi nula
0: nombor
1: Yusum Yusum Jambian minta berkat, laku terbuka pun laku gini. Belak tengah, Pak Yasin tengah kawan-kawan, Yusuf terdak ke bumi.
0: Abang.
1: Okey, anda kik tengah, ini kira dia kok, kok minta berkat kok, eh, kubah. Gelak ada orang tak ke bumi, kum. Ada, tempas pun ada berkata. Ini kah, saya tengah rokat, laku Yusuf ni. Telepon, ini kah, tempang dari Cik Samsul, salam amin sakit. Sudah.

0: là. Manquen man toi tu le à le le traita. Deux temas. Boule ni kata ko bosa. Kampun kini ka kanjeng Nabi pas apamitan de ratu tebas mari acerita cerita kini ka. Pas ngarata pamitan de ratu tebas kanjeng Nabi garo.
1: Saruang samyo ngiren prateng hati je.
0: Sak ruangin sabar nak kaji Nabi sabar kepikir dengan pada angireng. Saat tatuk pun dapat dek sang putri hati jadi katil pun dek kekaratan. Ah, kata orang makin kustera sulah sang putri hati jadi karok.
1: Yeah.

0: Pas ngatur akhir atau bengabele. Saat tingkah polana siapun perjalanan-perjalanan lampai kusti kanya Nabi. Mulai kendiri awal sampai akhir. Pada pak satu jadak ke putri hati je ke arah lagi.
1: Hati. Ajung tangan

0: lima ngelak tetama e pasalak tore ontong gula odik nang alam tunya ceka sengkale ala kosolat.
1: Ya Allah
0: Guste Eka to tresang dewi hati jasa makin karena mireng debu depon ku setelah tulang aku acuk jung tanang pas amin. Ya Allah aman termuka tetap selamat pit dunia wal alalika dia disebeli kedetan nikah contoh dia kasih dia umat sebelum tunjuk bani kaki Ya Allah Anada minta dek yang widi doa dek Allah Ta'ala dek yang widi ni keretan mun secara Arab dek Allah Ta'ala dek neka
1: Zala Abut lake

0: Ya Allah, anikah putra tidak dek Gusti doa de Allah Taala. Selamat tang laki ini kah? Selamat lang laki ini kah? Mungkin muka selamat seperti renan seperti renan edin perjuangan perjuangan Islam bani. Ega kim?
1: Kau tu ingat ni kering bini ni ki?
0: Soal
1: tu. Kere putra neng laki.
0: Aduh. Bini pas itu datet. Bini. Aku kaya. Baik, datang pak kita
1: beli. Kadang datang tak boleh pesa, esok pesa kan?
0: Mampun. Anika, ribini kan anak rakannya makin ikali. Mampun ribini suar kengak anika. Anika contoh teretan. Dek gula bersambian sedih. Sendi akal berpikiran ahlak semapan nika. Ingat apa tidak tidak. Kadi Nabi datang peperangan. Aduh, asukur Allah Ta'ala. Cung-cung tangan situ. Sampai agar bas air makrifat teretan. Kenapa boleh? Orang-orang si ngak gula biasa tu juga itu selagi dia tengah akoli, dia tengah sare-sare nyari sebuah nikah si halal si Allah Ta'ala cung-cung tanah pakai lepas air mata malah tak kehajat ni kan dia tak tak ada
1: panjaluki ngejana Abi Jabrail prapto
0: ya Allah. Tining panyo onan dek kajing Nabi leh. Kajing Nabi panyo onan ke pas Jibril pernah betul dek kajing Nabi. Kata kenapa Jibril dek kajing Nabi?

Ya Allah. Loh, malaikat mator. Mator dia ke kustik jadi malaikat Jibril ini kah? Mator makin dek ke kustik Rasulullah yang aku enggak.

0: lo anika sang yang sukmu ni kadretan Allah Taala dan mereka jibril dan jibril arso atolonga ing sirut di Allah Taala atolong de ka ajunan Kristus sapane ke de Gusti Rasulullah mereka jibril sema doa apa Allah Taala bukan atolong
1: ya ko kanjeng rasul
0: ya Allah pas angan diko kanjeng Rasulullah ada bu makin dak jibril kata apa pada bu kanjeng lebih dak jibril
1: la

Allah, kata berapa dan kuste? Tuh Jibril, muntah geng yang sukmu Allah Ta'ala Jibril sekasokan atau long dek bule dek pena pena bril. Siapa ni kata pun kuste Rasulullah Ibak tu ada budak Jibril karo. Karena Allah Ta'ala pekala tolong. Siapa?

0: Oh, jadi amba.
1: Ya Allah. Ada kata Gusti Daji Bil. Tan nono tak ada uang orang si anu setong kanail. Muntah jengkar sana Allah Ta'ala. Loh, toh retan-retan. Paju-paju pentah cepat kok mangko. Ini ke kanjing Nabi ni kata mengaku. Muntah kecil karsan Allah Ta'ala. Saya tolong, Bil. Nabi, Bil. Ni kan.
0: Abrael segera pamit.
1: Ya Allah, salah ternak jun ayunan. Tanah pun tak bentaan ki buruk api kini kah jebel bagus teh pas apa misi dek si apa mitan ni kah secara maturan pergi.
0: Yesus
1: Napa
0: aku tak leh.

0: ketuan dokter capelan potek. Jepang kempang tiga lek maki titireng lala ke monta penter pamale nase apa nyari na pese esu esu kulakum no sastre pun sang perbuarap Abdul Muthalib pas atatanyo atanya eh kacong Muhammad paran sre kide remek di kona tera butalib nikah pas tera butalib atanya de Gus Tegar
1: Ahmad paran se reki
0: ya Allah Abu Talib pas atanya jauh kacau bahan paran tak jebol tapi lah dek remenak berperjuangan nak perjalanan nak sabar ni kacau pun Abu Talib dek Gusti Rasulullah ada waktu datang peperangan ki
1: Banjala kete emas sabdanipun kanjeng Nabi
0: ya Allah etanya akin dere macung paminta nak ratu teh macung dekat dia nak Abu Talib dekat kanjeng Nabi. Lah ani ke pas terus kanjeng Nabi ke mana apa? Selanjutnya pun tu repel sakit retan.
1: Saya ya.

0: El potro que no engendró. Bos ampun berangkat kaji Nabi. Arso kasokan kaji Nabi ongkod ke konjon gunung. Sopani kaki.
1: Para oba angun dengan sampun takeng. Luhur wano.
0: Ya Allah, para oba-oba macedik kapi bersabat tantretan. Angun dengan narok buta juga. Sampun tatuk depak dekaduk luhur wano dek atas gunung. Pas berdena pemangkian ki.
1: Ya mana di macedik ben. Anu ki. Tantretan sabat. Kebuatan pada berikan ki kebuatan.
0: Jadi tak kuat mi berdepan apa? Itu mangkar kaji Nabi ke gunung.
1: Waktu dor wayai pun semikinin ada.
0: Ini kedetan. Waktu kaji Nabi ongkod ke gunung. Lu para paman di menjadi nuruk bute juga takut benar-benar. Makan pas saja di epakon adon sarang kutik kaji Nabi berita gunung. Santa boleh berita gunung.
1: Dari sakala buta lep. Nul yang ala beli kersa bekama.
0: Ya Allah, ketika sebelum adan Abu Talib pas ngalak beli ker, kesangkalah kini, sangkalah kini. Ngalak beli ker, mangken kebenah pun demikian sepergeman kini kah?
1: Tinawuran insereki sakwi wonga adan.
0: Ya Allah, tining beli ker sepergeman Abu Talib singalak berdetalak ini ekonom. Saya kapina kini orang adan-adan serbi mujer ngocak kapi kini kah. Mungkin ikat jatuh lagi.
1: Serbi.

0: Karyadi ki.
1: Ya Allah, tertinggi ding ka asan adena oleh sebenyak atas kuno. Tertinggi ding ka epakon ongka satu je ka atas kuno. Malay salaman. Sapa ni kaki?
0: Tuh.

0: Asapun makin kadikir kanji Nabi. Adikir rami berita gunung. Was tumurun makin sabun lah tayo tumurun turun. Satu aja sabun si angin yang gusti karo.
1: Was

0: sakapina pastoron prapteng depak mangke kanji nabi ben si angin yang sakap sahabat berlatih depak de raja temas betina raja temas ni mosor kanji nabi si paling beruak ni ke bangket berarti
1: ki sa ya engsek mu angan diko
0: apa ini
1: kapas eng malaikat petong lang

Arang emanse etina atangale gar abit se along polong ya teta Guste eka kad seka di memangken Guste Ratu lari ngakung kalia raja tembak dupa mangken kiri ke Guste Ratu lah toron satu jekini kah sabani kaging.

0: Kekasih babi.
1: Nah, itu tu makin dek kekasih dek kakak kesenangan itu. Saka pina para penting depak dek jatuh mas. Sang yang sukmu Allah tak ada bu dek kamar. Malaikat sebetong langit kepi kan. Eton dung. Ah, negakin maturun bulan kepi ni kan. Anika. Karsan Allah Ta'ala tak kanji Nabi mun gula nikah mun sahabat mun tak karsan Allah Ta'ala ke Abu Talib tak bisa mapan bulan katil enam lekor dunia mapan bagus bulan akati bulan enam lekor kebunyan kapan prapting datang sore yang langit petang pas talibat tak kena sobung opur napa temar tada petang selimutan laki ralaki bini kini kah
0: tambur
1: ni ngadik kah. Bos berkata apa yang suan kapi kini kapun peteng. Bujol derbik pakar pakar tebah. Andi akal. Jadi buat ni kemau sangka jin Nabi Bujol. Andi akal. Siapa yang beri akal? Kaya Allah Ta'ala. Datang. Saya beri akal. Dia mah. Aku najat-najat ke kasih ira yang widi. Kini kah cat nyacat. Dek kaji Nabi. Sehingga cat nyacat. Datang ada pender sekali. Nyacat. Tak ada pender. Ini kah. Ni ke bujal tore tretan dan kita tetap berde membolan tapi ya, sekeni dengan sepat luama
0: okey
1: sepat luama ni nyekenin iman jadi kepin di sepat bujal angko kepin men
0: sepat nyeken ni
1: wang ki guru tetap pun pada setung lembah dan manusia ni ke jadi pak bi Allah Taala bang ke bai ujiannya tore tretan ki anika anika kibur sebab Abu Jahal kanjeng Nabi si anu ni. Ah terus sebelumnya macam boleh kat itu di Samsul ben Pak Yasin juga arem kirim salam dak kata tetang gula. Si bedu tegal gusim.
0: Oh.
1: Kan menekan yu,
0: Pak Ruga.
1: Yuni juga.
0: Neru.
1: Ah okey. Ah penekan gula. Nikah hur sarang aduh kelopai. An sebenarnya galgusi salam ambil sakin lek wa kita kabar lo lek ni kalik lek ruga ibu dan jagain ya ben kak lek ben ya pak erem keribun kak seni ni kan cut seninya mungkin seni dar juga suti cetedung anak penakan kepihor salam ambil sakin yuni cetedung benkan benakan cekaca sebenarnya kuda lumping coronan satu aja salam bersyaki cek kubra kesenangan melolon tore sambil lalu sekenik sekenik laksanakan ibadah nikah kaku takwa dah Allah Subhanahu Wa Taala nikah pecet lagar ber kesenian nikah ber keng ketakuan tore jadi nongki seneng kesaknya petako dah Allah takwa deh bah ibaratun anintisan awamirillahi wajdi nabu nawaihi sianya mata kok de Allah Ta'ala ni keterangan alaqah perintah Allah Ta'ala.

0: selangit ni ka menangis sana orang bulan selangit tu tahun ni tak ada melakun ke tahun ni kun masalah memang gula ni orang ni kebuan ni kebuan cuma sepenting sejarah
1: tempat bunyi belang selangit tempat
0: sebeda mayang ni ka putera Pak Her tukang pecut ni gula luping bercuba kirim salam gula dekat sebeda pimpinan kesinian Kuda Luping, Anika Padang Pasir, Bapak Citra, Bu Citra, Sarab Amsaki, juga Bapak Reksepon Pak Citra, Pak Cip, Pak Sibieto, Sarab Amsaki, juga Tantretan Wang Pawang Sudojo, Sarab Amsaki. Cik kun berak kesinian melor, kalah kepas perintah Allah Ta'ala, ni kakui atau bud Allah Ta'ala. Ni kak. Juga, sep, Grup Sinopati saya pimpin Bapak Nurul Dek Betah. Salam Am Sakin. Tore. Parame palebur dunia ni kamu tak ada kesenian. Betul. Tak ada kesenian, tak ada kecemburuan. Ada. Bila benda kecemburuan, cek benda saya kok mangkok pas tertentu lagi seru empon. Empon tadi.
1: Cecat nacat.
0: Dah, kaje cek anan. Kapan bila tak seneng kesenian tak saling tu. Kita saling. Aku bayar ramai kisru sebarang. Wah, saya ingat laku malam econ pun Pak Yasin ni kah. Mungkin malam kembali ni kah. Gua dah cek sebarang kesenian ni kah. Tapi gua dah sebiar jualan ni.
1: Mari. Mbong. Mereka tak kelupa yang minta gula.
0: Mung tan tan lagi. Ya ni kah. Tari tan. Ntar lah tan. Ni kah. Insya Allah ni kah. Ni kah tambah semarak. Pun Alhamdulillah sampai 4 kali. Tempat ni ka aman nak kena atur otak pun. Lagi ni ka kapin ni kan
1: esak pun.
0: Maesak. Kapin Nabi Allah Taala epa sadar ke sekuni nak kena kanan. Bersadar. Tapi pun merumahsakan aben kok membahadai kan. Enger tak mari kanan. Niku kesini ni guru pun pikir. Bi Allah Taala. Yo bo bi Allah Taala. Ya mukallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Jadi, mentera Allah Ta'ala ngubah, kacilan si bener, dekah topotoh tantretan penerus-penerus kak itu. Terpas alau ke ibu dia kepin.
1: Amin.
0: Ini kak tebal di Pak Yasin, tembang selangit, yang tahu ni yang kelaguna. Nah. Najat, kakak seroyang wede.
1: Berakang.
0: Lapo neka kata tiada,
1: masalah can bujahan.
0: Jat dong.
1: Jat mak ingat dia pas kata tiada sapa ni ke can bujahan kak roh. Oh,
0: bujahan.

0: بقلك الرنكر ربنا يا الله بجهل pas ngucak do menko dalam budget lagarte tak keton dia ka Muhammad sekak di tejek ocat bujahal kak ro wako
1: pun Muhammad ahli ser ulun parapto
0: dong dong nak rengkane kaya cet dalam bercet Muhammad rocet Afli ser. Masa bulan lepas bisa datang. Sekarang ni tercat kelihatan di lempang kelihatan pujahal kenik.
1: Sigra as.

0: masak bulan naik patoran ke masjid pas apa jeng bulan mak bisa mun polan tu tak kesambo cerita lamba ahli sihir Muhammad sekali tu can bujal karo wako
1: segera padang sak kadai dalam dunia oma-oma padang sagwi
0: wak pasti rak boleh ingat bulan purnama padang-padang kebican maru masih beri dunia rewa.

0: Lali ko si grasodot ing ding nabi.
1: Pas asujud can bulan lo kakusti ka Muhammad lo cakak dito can o can bujahil.
0: Sambi amaca ing sujud nabi Muhammad puniko.
1: Sambi maca sehadir can pada pan bulan geniko.
0: Nabi Muhammad kakak seero yang wede.
1: Bulan
0: bocah
1: tu, ajun aku teka kasna Allah Taala can bulan ke Muhammad.
0: Kenen angawa enggama entan kiamat
1: ya Allah. Ajun aku te siapa kon muba agama mulai semakin sampai lebur kiamat pagi kuste agama panjenengan sekali itu jangan pamatur bu.
0: Si anol manding so warga sing kemat enyak-enyak naraka.
1: Eh can bulan mun si anul kegemen panjenengan kuste masuk ke swarga masuk ke swarga lebet ikan mabai keng mun si langka koper ko
0: segera kinin malah peting yang pakulun ni kulambi
1: pas ibu lepu can edilum kelambi
0: kelambi dia kakak yo maltel tangan kiri neki
1: pas dati dua can boleh sama kangen sekacir kangen bun sekacir
0: segera kinin yang masrik bulan sini
1: ya Allah
0: setong
1: jadi setong jangan sambung
0: sesebut ini kok segera kinin yang maulib atamu yang madiun
1: ya Allah sambung dati dua pas ogo katebur bulan pas jadi setong ya
0: jadi sejelir purnama bunder bulan poneko.
1: Pas jadi setong sampun ogo ke atas langit bunter tak bita kelabuan bulan purnama.
0: Wah semangkono raja pe angalep dage.
1: Ya Allah pas ki coba pole gusti nabi raja Habib pas kelak daging paring ngake gusti Rasulullah.
0: Eng pete ing olesan labun petak labun petak.
1: Lah pas sebutuk cari kelabuan labun sepetak kau sepote.
0: Kenda dia kan dadiakan ing manusia.
1: Pamintaan Raja Habib teking gini kok pa bisa tetip pa kon tetip manusia kebe manusia. Sakali tu cak gelap permintaan Pemintaan Habib dek aku tiada sulu. Ola.
0: Wati nampanan si Raja Jibril pada betul.
1: Sampun nampanin cak pasti Habib malaikat Jibril pratoko rabu.
0: Siapa? Ambek tan ebanyo orep ambek tah banyo orep
1: aduh ka eh kakan degi semakin malaikat Jibril setar ka Gusti Rasulullah ambek tah aing banyo orep ko
0: bina dan gelas daging gosini rama
1: pas ebedai gelas aing banyo orep. Pas eserama kindak kata king kelabun kusti kanjeng nabi.
0: Sampone orep male dadi teparawan pun kaliwat ayu ni.
1: Semakin sampun eseram pas teti manusia.
0: Teti perabun.
1: Tindak
0: si grasodot enjeng nabi tor serwi amaca-maca.
1: Semakin pas perabun gini asujur can pas sambil maca-maca. Teking orang bini seratin kaguta.
0: Kawan kakak sayang widi kinin angoba engka kemana.
1: Aduh kuste ajunan kuste kakak senalah telah sepakon ngoba kemah benikar panjenengan tibi kuste.
0: Sing anon ing tuan ing tembing manjing sewarga.
1: Mun si anur kabeban panjenengan kute pagi masuk swarga kute sekali tu cak orang bebini sematur kang kute Rasulullah.
0: Silang kaning ajunan eret-eret ing neraka.
1: Mun silang sepenko tak norok ke men panjenengan erang bulerang aki cak kute erang bulerang aki kan.
0: aneka deretan sejarah sejarah kajing Nabi.
1: Tetapi cet berem ku punya urip.
0: Banyu urip bad. Ini kecet pon ahli kajian kajing Nabi muntak gengkar sana yang widi kasana Allah Ta'ala tak bisa guna il.
1: Letak ku.
0: Aneka muson aneka paling buh paling bangket ni ka paling bangkot ni ka muson.
1: Cengkal ke bilan.
0: Cuk aneka bulan isro sebab betuti dua betuti tong pas ebak bangka timur ben bere mare ki bisa pas ki Raja Habib ki ngalaan talking talking oleh deh
1: raja ki Habib ni
0: ke raja ki mangka ki ka muso se ter anu tersohor kena ra anu muso ka jinabi kiri ke ki minta ngibetu ki isro betuti manusia aneka lape cinga Al kanjing Nabi tak baru masah kasa tetap anana Allah Ta'ala setej dete mereka Jibril etoro etu kasa Allah Ta'ala apa tak banyak urib saya serah makin tetap perabun ratin makin buk jahal makin bak jahal makin raja pas teroh pas jauh jadi yang bini ratin mungkin anika teking anika teretan muncik yakin ajunan satu jota teret napa abai ni kak napa abai Allah Ta'ala sanggup ni Han Allah Ta'ala sedut. Mana sedut panah-panah.
1: Tak ada panah-panah.
0: Mangkana dari teretan. Nikah. Sebelum nama cacik.
1: Kata-kata mersani nol bak nol.
0: Bampun-pun. Paya ingat. Sebeda gula dari siapa? Nah, ingat aku. Sebab bisa dengar anikah dari siapa? Wah, itu tikir-mikir. Tari, bapaan. Pajak anu nak gila. Nikah. Tuhari, aku mengkukuhkan iman. Islam iman gula bersampian di Allah Ta'ala. Saya nyama Islam iman. Nikah. Kipas ikalak.
1: Kok?
0: Bini ku nyerai rezeki mula-mula tanah kita tur pondowo. Kepada ke umat lah. Ya. Acak ingat bungaan mula ni tu jeng. Apa ingat kasi mabada.
1: Nyari tu ni bukan tujuan kan. Hanya kebutuhan.
0: Kebutuhan.
1: Cuma akhirat ni kan kak tujuan.
0: Tujuan. Terakhir. Akhiran ni kak. Guru atau retan-retan. Ini Alhamdulillah retan ni kak. Sekater gula. Terutama gula tibik baca sabtu berkuragan ni kak. Nomor teti oleh semua je salamat. Pintun jawal akhir. Keterima akan lakuan-lakuan Allah Ta'ala. Kerana menjalankan dengan sebenarnya. Gula ni kak acara retan berdekat apa ni kak. Sejarah.
1: Wah, bangke.
0: Nek,
1: anu kanjeng Nabi. Napa sih kepentamun tak ngeje berdua?
0: Ki keru atau ada
1: yang bisa?
0: Ki mon bisa-bisa. Tore torok kene sekoni. Kaku napa? Ma lembut pikiran kita yang kasar. Jadi malay tak anu. Takun ko mangkom lol. Ki. Jadi malay bisa ekuat dengan iman. Orang mon iman tenan. Kau berempel. Setengah sembilan.
1: Anu ki.
0: Para tangi, para tangi. Ah, tadi tangi ini kan sebelum nanti sabtu macam
1: bulan jam,
0: bulan menit, bulan jam. Akhir salam mereka. Tadi tangi sebenarnya bundar-bundar saya nggak cek lupa bundar. Padi lo boleh juga sebenarnya kentengan karbonakan kopi. Ah, sebenarnya kentengan kongsi man pipin. Cek itu man pipin kopi jila sebenarnya masjid. Kaalim, kaalim. Nika seketuana menakipan ke alim nika juga sebenarnya lauk kumuk lauk kuk kapi tan teretan nika teti sepuluh orang teretan tak seputong setong karena banyak nika saya kama bisa se menyimak mirengak
1: dek mirengi dek mirengi
0: non
1: dek mireng
0: Pak Senol Pak Senol lah ni kering apa Pak Senol Pak Rais
1: ki
0: Pak Rais pun Pak Rais pun Pak Nur Pak Rais ki balik tu seperti pun selamat lagi juga dikasih pada rembangan anu rayap
1: benar Pak Holil
0: Pak Holil Pak Holil dikari barin maringun cenggul pun Pak Holil dikah
1: apa pun temu rapi dak kabar dak rembai
0: betul selamat ya
1: Pak Nur Pak Nur
0: Pak Nur Pak Nur ki balik tu selamat yakin juga sebenarnya nikah dapat boleh dekat geren. Dia tanggul lah. Akan tanggul ni kak, garahan ni kak. Nak penyaman Pak Min, Pak Sari Min. Terdating malam kami Pak Sari. Kepa ki, tak putak nak kepa. Malah nak kan nak senang. In main lagi ni kepa. Dia pakai bagi kun, ebrik Pak Su kan. Pak Sari, okey. Lucu kerupuan. Nah, cik kesenian nyaman. Mak mesenang. Ngibur kata.
1: Oh, bila?
0: Laku malam. Mungkin laku malam. Lepting malam. Cuk ada mak nak tanda-tanda kerajaan lagi bersukarjo siapa long beket dia kapi le ale Pak Robi Bu Robi juga Pak Ayu Bu Ayu Pak Wiwin Bu Wiwin kapi su kapi tu Pak siapa Pak Gulopain ano su DPI kapi tadretan kan penakan kau diberak kapi Pak Anas Bu Anas Cik Tedung Pak Sobri Bu Sobri juga Pak Hoti Mak Hoti Kak Menawis Cik Tedung ayah kak ada ada kak ya ya tekuni tap ke tap berdega ane kak gua saya cuma cari hari kok
1: menarik cocok akin
0: cocok akin mi benda salah lo potah mayu paling akin
1: konsultasi
0: aruh pun salah bosnya tak berapa aruh mun kagak gua kan anu ahli ya lihat orang pondok ane alhamdulillah mengerti tertinggu cak saya pun simpen seberakin ilmu seberakin kadang nabi lah kan ilmu kaji nabi sebera kisah sedunia wiyari kan kak nur kaji nabi kapi sebeting si tapi ilmu si sebenarnya si menuju jalan lurus jalan yang tidak aku belkok nah lagi ini kecil dan seluruh teretan ini kak setel sebeda ini kak Malang Lumajang sebeda lengkap juga sebeda Bintoro selama misal kicik asaren Rembangan Raya Bondowoso. Semoga kula aturi nika pun rak para ambu ni kapan.
1: Belum menit. Dengung. Juga deka ciman. Cek tidung popo tengah la para mutemula mari kok la tangi cerita itu. Pabu keraja menutur kaman. Okay, kaman kalisan. Juga deka gendam. Atretan gendam. Saya beda pahlawan Pak Pura. Kamu dah kaca kancan kang, kamu dah kang seram muter beritahu orang kaca kancan, kamu banyak radio lagi pas pesan tak malih tak tangit dia.
0: Benar.
1: Keng telefon Eka Aten ni keng gini gaki keng gitu tak temu.
0: Cek bongku aja dari senang.
1: Dari senang.
0: Aduh, nanti pun pas epa Thailand tak kerasa.
1: Kerasa.
0: Lama kelasan tak terasa nikah.

0: Tuhan.
1: Mari dengan
0: Pondra para amin bulan mulia aga tak pati kelar kau le suara na treta. Gustem. Eka kata sang raja Abu Jahal. Lekak di tu empat orang tak dekah tentara-tentara ke Abu Jahal kini kah? Sopo ni kaging. Yeah.

Abu Jahal pernah tanya, "Jo, ini marah kurun tang penakan Muhammad ria. Dia mi terpeter geluh, mak selalu menang dalam perpecahan area apakah kepir benang. Sapa ni kacaan Abu Jahal, eh dilempang kelepon karo. Wagi. Yeah.

0: Asadar mak ibekopi. Rogi treta tak laro Islam nikah sejarah la kanjeng Nabi.
1: Ya Allah.
0: Duh man. Tan bajahan. Ngocak bajahan. Edi marah kurunah. Ilmu Muhammad mak fokus ongku beceng. Harus bisa selamat ni kau. Ha ni kau tan bajahan. Bujahan ni kapan.

0: set pun berjahal. Lakal ki bagaimana oneng ki ni mengi menyalak ki. Allah, muntang raja ratu te manusia rosroko. Eki ni sulap mata naben Muhammad. Ikwa.
1: Pencut ate
0: ada
1: dero.
0: Ya Allah, lo keton bajahan tuh dek raja temai ma pas tanoro katang penakan ke Muhammad panur agama.

0: rasa-rasa tak tertia dan berjahal. Ya, munda iya. Tetap engkau lah. Lada rumah boleh buat temah dan orang Muhammad. Sapa ni kacan berjahal.
1: Ya.

anu la kale rongkur ya. Temas ujau yundang pun seko la tebe nebaki tunduk norok pasal dia ketang menakan Muhammad. Puh, payah aku. Can buat je, Elki.

tanpa tuduh, engkau pentah-pentah banyak serbaik sang udak Raja Temas. Kakata makin sang Raja Temas binorokan pas buruk kalaban sang duto ben Gusti Rasulullah pas pamacasa kedua Raja Temas karwah.

0: aku muntah masjidah. Lakin yang pelibuan ben Muhammad tak manakan. Elai pembaca sahadat. Lalu orang kuda kaga mana Muhammad tak nak bujahal garo lagi.
1: Lah.

Allah. Ada pas duduk ke kapiongku. Raja tembak nuruk tingkat-tingkat salat pun salat pun pasal kapi je. Lepas nuruk ala lakon. Sapa ni kacan buat jahil kiruah.

0: Ngalak celak mi ben beton.
1: Berah.
0: Pangaran atri tancar ki maca.
1: Bila depak
0: kabek. Ane kageng depak kabek ton. Adeh, Raja Temas. Angan tiko ngocak dek bejel siro tanpa tot ujar. Ha, pak ngocak Temas. Hal, entak patut bertengah ledek mengenai jalan jatuh madak berjehal.
1: Si.

0: Ya Allah, Pak Jilhal, tak patut cahatan ben, ben salah baikun lakun rek mangrek. Sapa ni kata pun temah dek ke Abu Jahal?
1: Pas alah ben atau temah?
0: Kalah ben, erosoro lepas alah ben. Angundang.
2: Ya angundang, wangkin mati ni ingin Nabi.
0: Pas ngolok perengah lah pate Nabi roh pate. Siapa ni kacan berjahal kera? Pon sirai.
2: Mana si rasa lakar ya ni anak cat nacat.
0: Dara berbesalah karban berantak nyacat de kekasin Allah Ta'ala. Siapa ni kah? Cik Epon kini ka Raja Habib kini ka Raja Temas.
1: Gi.
2: Kasih royang bete.
0: Ya Allah, salah kiri kocat nyatat dek kekasih Allah Ta'ala. Alhamdulillah, matur sekalang kong tandretan di kampung depak dek bektonah. Mik berde salah lo putar kau li sesarengan anyun pangapura si subung batasah. Baik pemadrih maupun pemaus atau benda hal-hal si kurang senang. Mantan muka tetap ibu senang tandretan kapi baru ke Omar.
1: Doa. Beri selamat pada sahabat ki.
0: Kita doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin.
0: Amin.
1: Hamdan syakirin. Hamdan namin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi masjidahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyil ahwal wal afati wa taqlana biha min jamal ajati wa tutahiruna biha min jamal syahat wa tarfauna biha inna kalah derajat wa tuballiguna biha salgaya min jamal harati falayati wa ba'dal mamat. Allahumma fillana dunubana wali walidina warhamuma kama rabbayana shagira wali abayina wa ummina ujatina jadatina wa ustadina wa sawjina wa lajina kuribina wa masayina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayya'i min al-mat gafarallahu la birahmatika ya haraman rabin rabbana atina fiduna salah wa fil akhirati hasanah wa fikirah daunar wa sallallahu ala sallam wa ala wa ala alihi wa sallam sallam subhanahu wa ala syatama yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah bilalmi kabulin jalla al-fatiha
0: alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu
2: wa iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in. Subhanakallahumma la ilaha illa anta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
0: Sekali itu kalau banjahrin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Monggo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro1. Untuk Anda yang masih terjaga, selamat beraktivitas. Dan yang sedang dalam kondisi mengemudi, tetap fokus dan hindari micro sleep ya, dengan cara beristirahat sejenak. Untuk Anda yang sudah mulai mengantuk, menepikan kendaraan atau mencari rest area demi keselamatan berkendara Anda tentunya. Malam hari ini untuk suhu semakin terasa dingin karena memang beberapa hari terakhir kita mengalami fenomena bediding ya kalau orang Jawa biasanya. Bahkan kalau kita pantau di aplikasi atau widget cuaca menyentuh di angka 19 derajat Celcius dan bahkan sampai 16 derajat Celcius di beberapa kawasan. Jadi tetap jaga kesehatan mengingat kita menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Dan tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari Anda dengan beragam komposisi menarik dalam Jember malam ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Seperti yang kami singgung di awal tadi, bahwasanya belakangan ini udara pada malam sampai dini hari terasa lebih dingin daripada biasanya akibat fenomena bediding yang umum terjadi ketika musim kemarau. Agar tubuh Anda tetap nyaman, gunakan pakaian yang lebih hangat ketika beraktivitas di malam hari, konsumsi minuman hangat, cukupi kebutuhan cairan meski cuaca terasa dingin, serta istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Bagi pengendara, pastikan menggunakan jaket agar tetap hangat dan waspadai potensi kabut yang bisa mengurangi visibilitas di beberapa wilayah. Ini pun juga diperkuat oleh BMKG, yang mana fenomena bediding bukan merupakan cuaca ekstrim, melainkan kondisi musiman yang terjadi karena minimnya tutupan awan, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hari.
1: Saat musim kemarau mulai menguat, masyarakat di berbagai daerah di Jawa sering merasakan udara pagi yang lebih dingin dari biasanya, meski siang hari tetap terasa terik. Fenomena ini dikenal sebagai bediding, yaitu kondisi ketika suhu udara turun cukup drastis pada malam hingga pagi hari akibat langit yang cenderung cerah, kelembapan udara rendah, serta pengaruh angin muson timur dari Australia yang membawa masa udara kering dan dingin. Menurut penjelasan BMKG, bediding merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada puncak musim kemarau dan menyebabkan perbedaan suhu yang cukup kontras antara siang dan malam hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro1, tuntas sudah untuk siaran hari ini, edisi 30 Juni 2026. Dan kami akan sambungkan Anda bersama Pro3 untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan Pantai Gading versus Norwegia yang dilaksanakan tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari, disiarkan langsung dari Dallas Stadium, Amerika Serikat, dan dilanjutkan dengan partai selanjutnya, Perancis versus Swedia, pada pukul 04 waktu Indonesia Barat dini hari, disiarkan dari New York, New Jersey, Stadium Amerika Serikat. Selamat mengikuti.
2: Bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan cara mental.
3: Yeah.
2: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin pagi. Kalau Jerman itu kan 4 kali
3: merasakan
2: penalti.
3: Oh, penaltinya ya.
2: Di Piala Dunia ya. Tadi Piala Dunia telah menang dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay itu juga sekali-kalinya dia 2010. Dia itu lolos ke perempat final 16 besarnya itu dia juga penalti.
3: Waduh.
2: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin. Tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya. Kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur pertama ya, 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu. Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka. Nah itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu ya, Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya, terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah, yang satu bolanya melambung ya gol. Jadi berarti kan faktor individu nih, ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
3: Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, banyak yang menjagokan yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya, dan banyak fansnya gitu ya. Namun ya. Nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bu? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya nih?
2: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
3: Oh gitu.
2: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
3: Waduh, itu Munges itu udah itu ya, udah ngeliput itu ya.
2: sorry, 98 juga.
3: Oh, 98 juga.
2: Ya, 4 kali ke Piala Dunia itu 38, terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah.
3: Iya. Yeah.
2: Itu babak gugur, terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu Flo bersaudara, Tor Andre Flo, si Afat Flo, siapa namanya satu lagi, ada Justin Flo, itu Flo, yang Tor Andre Flo yang Chelsea, terus ada Ronnie Johnsonnya MU waktu itu. Ada masih ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, tapi mereka cuma lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya? Ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu, jarang lolos. di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya, runner-up berapa kali, salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam, karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
3: Yeah. Kalau untuk Norwegia, apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya, memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Charlotte dan juga Odegaard ya, main Arsenal. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
2: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya. Mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatannya, catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erling Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol, artinya mereka bagus. Tetapi balik lagi, kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notis ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan.
3: Jadi
2: Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kilogram dikapalin, Mas, dari Norwegia ke Amerika. Nah, itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
3: Luar biasa. Terus
2: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
3: Iya.
2: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Jadi itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espelan, Espelan. Teman-teman bisa, mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espelan ini, juara chef terbaik saat ini di bawah Mas. Suruh masak. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu, dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact, ini jarang orang ketahui gitu.
3: Itu khusus untuk atlet.
2: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka bayangin 6.000 buah.
3: Yeah.
2: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini, karena mungkin kalau di sini ya, kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya, gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram dikapalin sendiri satu kapal.
3: Ya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
2: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
3: Yeah.
2: Jadi kalau ngebayangin Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa, dibawain ke Amerika gitu misalnya, tim
3: Malang
2: gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda. Jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
3: menurut
2: ya. Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press conference-nya itu ungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati dan Miami itu komunitas Kolombia banyak sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
3: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
4: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
3: Malam. Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
4: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia Mas.
3: Oh Norwegia, ada
4: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
3: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi untuk Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
4: 1-0 saja.
3: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
5: Selamat malam. Salam olahraga Bung Sabil.
3: Ya Putri. Ya Pak Caswa.
5: Dengan Bung Estu.
3: Iya, silakan prediksinya.
5: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
3: Iya, siap sedia ini.
5: Aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
3: Skornya?
5: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
3: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
5: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
6: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
3: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
6: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu.

0: Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
1: Yeah.
0: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh the Blue and Yellow.
1: Ya. Yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini. Bung Topani.
0: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan ya. Karena beberapa kali sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia, tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps, karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan

0: di barisan pertahanan.
1: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin.
2: Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia antara Prancis melawan Swedia dan berakhir dengan kemenangan Prancis 3-0. Kami siarkan dari Stadion New Jersey, Amerika Serikat. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, kami akan kembali menyiarkan pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang kami siarkan juga dari Mexico City Stadium, Meksiko. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar, dan beberapa saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Buletin Berita Pagi.

0: Pertama kali dalam sejarah, Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan 3 maskot sekaligus. 3 karakter ini akan menjadi simbol 3 negara sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Amerika Serikat hadir Clutch, seekor elang botak yang melambangkan keberanian, kepercayaan diri, dan semangat juang tanpa batas. Dari Kanada ada Maple, rusa besar yang energik, tangguh, dan kreatif, mewakili jiwa seni yang kuat. Dan dari Meksiko ada Zayu, seekor jaguar yang lincah, kuat, dan penuh keceriaan, mencerminkan kekayaan budaya yang hidup dan bermakna. Menariknya, ketiga maskot ini tidak hanya hadir di stadion, tapi juga masuk ke dunia digital sebagai karakter yang bisa dimainkan dalam video game resmi turnamen. Tiga maskot, tiga karakter, satu semangat.
1: Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Terjadi penurunan harga pada komoditas pangan pokok yang berhubungan dengan program MBG di Kabupaten Bondowoso. Sekelompok mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi krayon berbahan dasar lilin lebah alami. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Nadiem Makarim dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Bersama saya, Retno Palupi. Saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Disko Perindak Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga untuk sejumlah bahan pokok di beberapa pasar tradisional. Penurunan harga terjadi hampir di semua komoditas yang berhubungan dengan program MBG. Seperti ayam potong, harga bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang, dan selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso mencatat penurunan harga sejumlah bahan pokok di 4 pasar tradisional berdasarkan hasil pemantauan. Penurunan dipicu melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan selama masa libur sekolah serta berhentinya sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Mayasan, Pasar Wonosari, dan Pasar Prajikan. Analis perdagangan ahli muda Disko Perindak Bondowoso, Nining Ujianti mengatakan, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga meski tidak terlalu signifikan.
2: Mungkin di antaranya salah satu faktornya ya MBG libur, jadi karena anak sekolah libur, MBG-nya juga libur, jadi pasokan melimpah, kemudian konsumen pembeliannya agak menurun, jadi harganya bisa sedikit turun. Tapi untuk kaum ibu-ibu, ini sungguh suatu berita yang membahagiakan ya Pak, kalau harga turun. dengan bawa uang hanya 50.000, kita sekarang sudah bisa beli ayam. Biasanya kan ayam di kisaran harga 30 ke atas ya Pak, turun di 28 atau 27.000 ini.
1: Sejumlah harga yang terpantau turun yakni ayam potong, harga bawang merah, kemudian cabai merah besar, cabai rawit merah, kentang, dan kubis juga mengalami penurunan, dan rata-rata penurunannya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun terdapat komoditas yang mengalami penurunan yang lebih besar, seperti harga cabai merah besar di Pasar Wonosari turun Rp28.000 menjadi Rp24.000 per kilogram atau turun Rp4.000. Sementara cabai rawit merah di Pasar Induk turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram atau turun Rp5.000. Menurut Nining, komoditas itu dipengaruhi oleh menurunnya permintaan masyarakat selama libur sekolah karena program MBG juga sementara tidak berjalan. Yang menambahkan, penurunan harga menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Disko Perindak sendiri memperkirakan harga kebutuhan pokok masih berpotensi bertahan hingga masa libur sekolah berakhir. Dan kenaikan harga diperkirakan baru terjadi secara bertahap saat aktivitas sekolah kembali normal dan program MBG kembali berjalan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, meski seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember telah kembali ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satunya dengan melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada calon jemaah. Dan rencananya proses persiapan ini akan dimulai sekitar akhir Juli hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember Nur Soleh mengatakan, langkah ini dilakukan agar calon jemaah haji memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan pelunasan maupun keberangkatan. Mitigasi tersebut meliputi pemeriksaan dan persiapan kesehatan, sosialisasi pelaksanaan ibadah, hingga kesiapan administrasi termasuk pelunasan biaya haji. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. Salah satu catatan utama adalah perlunya seleksi istitoah kesehatan yang lebih ketat lagi bagi calon jemaah. Karena itu, calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit diharapkan dapat menjalankan pemeriksaan maupun pengobatan lebih awal, sehingga peluang untuk bisa memenuhi persyaratan kesehatan saat keberangkatan semakin besar. Beralih ke berita lainnya, saudara, sekelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan inovasi krayon berbahan dasar lilin lebah alami. Pewarna yang digunakan juga berasal dari bahan alami yang aman untuk anak-anak seperti kunyit, bunga telang, dan bubuk buah bit. Selengkapnya, Gia Debora melaporkan.
3: Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat yang tergabung dalam program P2MW mengembangkan produk krayona. Ketua tim P2MW krayona Kristania Velia Bella menjelaskan bahwa produk alami ini dikembangkan untuk mengutamakan aspek keamanan tanpa mengurangi kualitas penggunaan. Hal yang sama disampaikan Vera Mega Avista selaku anggota tim yang mengatakan inovasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keamanan anak-anak saat menggunakan alat mewarnai. Sementara itu, dosen pendamping tim Unika Tri Herawati SKM MKS berharap krayona dapat terus berkembang hingga diproduksi dalam skala yang lebih luas.
4: Perkenalkan, nama saya Kristania Ferbella selaku ketua tim P2MW untuk produk krayona. Jadi kami memiliki produk krayona di mana produk krayon ini merupakan krayon yang food grade berbahan dasar lilin lebah alami yang juga dikombinasikan dengan warna dari bahan alami seperti kunyit, kemudian bunga telang dan juga buah bit bubuk yang dicampurkan dengan lilin lebah tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami ini sendiri, yang pertama adalah food grade, kemudian aman untuk anak-anak, dan juga dari produk krayona ini bisa digunakan secara berkepanjangan kurang lebih sekitar 1-3 bulan dalam suhu ruang. Diperkenalkan, saya Vera, merupakan salah satu anggota dari tim krayona ini sendiri. Pembuatan krayona ini sendiri bisa berdampak terutama bagi anak-anak, karena memang pada dasarnya biasanya yang beredar di masyarakat itu sendiri krayonnya kan berbahan dasar kimia. Jadi kami menginisiasi gimana sih caranya biar anak-anak itu aman. Jadi dengan bahan-bahan alam yang kami buat untuk bahan dasar dari krayona ini sendiri, harapan kami bisa berdampak bagi anak-anak.
5: Denike, saya dosen pendamping dari tim krayona. Harapannya jika memang nanti ini insya Allah Allah menghendaki kita semua bisa berhasil ya, bisa diproduksi secara massal lebih banyak lagi.
3: Kesan positif juga disampaikan oleh Asyana Diva, salah satu anak yang mencoba menggunakan krayona. Menurutnya, krayon tersebut nyaman untuk digunakan.
6: Jadi, aku lagi pakai krayona. Tuh, lihat, enak banget loh krayonya dipakai.
3: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, serangan hama monyet yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mulai mengganggu lahan pertanian. Ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lumajang. Berbagai instansi terkait duduk bersama, menyusun langkah penanganan yang efektif, sekaligus juga untuk tetap memperhatikan aspek konservasi habitat satwa. Berdasarkan data Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan atau POPT, kasus pertama yang terdokumentasi terjadi di Desa Tunjung, Kecamatan Gujialit, dengan komoditas yang paling banyak terdampak adalah tanaman pisang dan kopi. Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan BPSDHL untuk mengajukan bantuan bibit tanaman buah yang akan ditanam sebagai bagian dari upaya pemulihan habitat alami, sehingga keberadaan monyet tidak lagi tergantung pada lahan pertanian masyarakat sebagai sumber pakannya. Saudara Kejaksaan Negeri Kajari Situbondo, Jawa Timur bersama dengan 3 pabrik gula serta rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menandatangani MOU untuk memperkuat sinergitas dan memberikan kapasitas hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasih Datun Kejaksaan Negeri Situbondo, Arif Hidayat mengatakan bahwa perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN ini dilakukan oleh PG Asembagus, PG Panji, PG Weringin Anom, dan Rumah Sakit Elizabeth. Melalui kerjasama ini, Jaksa Pengacara Negara dari Kajari Situbondo akan mewakili 3 pabrik gula dan 1 rumah sakit milik BUMN tersebut saat menghadapi berbagai masalah hukum, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan. Saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program Mas 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah membacakan hal-hal yang memberatkan amar putusan tersebut. Salah satunya, Nadiem sebagai menteri tidak memberikan teladan. Hakim melanjutkan hal yang memberatkan lainnya berupa tindakan tersebut dilakukan secara sistematis hingga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Saudara, beralih ke berita lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Menkomdigi mencatatkan sebaran spam komentar promosi judi online atau judol di berbagai platform media sosial, dan hal ini diungkapkan Menteri Komdigi, Menkomdigi Meutia Hafid. Terdapat 5 platform yang kerap disusupi oleh spam komentar promosi judol. Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan dari 5 platform medsos tersebut, TikTok menjadi yang terbanyak ditemukan spam komentar promosi judol. Ia menuturkan tingkat penyusupan spam komentar promosi judol di platform ini mencapai lebih dari 30%. Terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X Twitter di 5%. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital atau Dirjen PRD Kemkom Digi Alexander Sabar mengungkapkan bahwa spam komentar promosi judol ini mengalami peningkatan melebihi 100%. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, 2 kekuatan besar sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda, harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat setelah kalah dramatis. Kejutan tersebut datang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jerman kalah dari Paraguay di Boston Stadium pada Selasa, 29 Juni 2026 dini hari kemarin. Sementara Belanda dikalahkan Maroko di Monterrey Stadium pada laga yang berlangsung Selasa 30 Juni 2026 pagi. Raksasa 4 gelar juara dunia, Jerman gagal ke 16 besar usai takluk 3-4 dalam adu penalti dengan Paraguay. Beberapa jam berselang, kejutan kembali terjadi pada Maroko yang menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan, Maroko akhirnya menang 3-2 pada babak adu penalti. Hasil pertandingan ini membuat Paraguay dan Maroko melengkapi tim yang lolos ke 16 besar di Piala Dunia 2026. Sementara Jerman dan Belanda harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal dalam salah satu malam yang mengejutkan di Piala Dunia 2026. Saudara, Miroslav Koubek mundur usai Ceko tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026. Ia menjadi pelatih ketiga yang memilih untuk mengakhiri jabatannya. Ceko finish sebagai tim juru kunci di grup A Piala Dunia 2026 dengan raihan 1 poin. Dan mereka gagal meraih kemenangan di 3 pertandingan. Koubek dan pasukannya tergabung bersama Afrika Selatan, Meksiko, dan Korea Selatan di grup A. Sebelumnya ia sukses membawa Ceko lolos melalui babak playoff Piala Dunia. Pelatih 74 tahun ini membawa Ceko mengalahkan Irlandia dan Denmark yang membawa Ceko kembali ke Piala Dunia setelah 20 tahun absen. Sebelum Koubek, pelatih Skotlandia Steve Clark sudah lebih dulu mundur. Setelah Clark, pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo sudah lebih dulu mundur juga. Dan Federasi Sepak Bola Ceko mengkonfirmasi pengunduran diri dari Miroslav Koubek. Presiden Federasi David Trunda menerima keputusan tersebut.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan operator Kuku serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, bahagia sekali saya kembali menyapa Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi hari yang lebih baik, menjadi hari yang lebih bersemangat, menjadi hari yang lebih cerah dibandingkan dengan kemarin. Intinya bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu kayaknya memang harus kita pegang dan kita wujudkan. Jadi bagaimanapun apa yang sudah terjadi kemarin, kita evaluasi menjadi sebuah pelajaran dan hari ini akan kita perbaiki, tentu ini akan membawa ke arah yang lebih baik lagi. Saya Retno Palupi untuk perjalanan kita di pagi hari ini, pendengar, dan kami juga sudah siapkan berbagai informasi yang mudah-mudahan saja bisa menambah informasi untuk Anda di pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sih yang gak langsung semangat kalau dengar lagu-lagu Piala Dunia? Tradisi lagu resmi Piala Dunia dimulai sejak tahun 1990 lewat lagu Un'Estate Italiana di Italia. Ada The Cup of Life dari Ricky Martin yang sukses membuat demam musik Latin mendunia saat Piala Dunia tahun 1998. Tapi sekarang, Waka Waka dari Shakira masih menjadi anthem yang paling populer sepanjang masa. Lagu Piala Dunia 2010 ini bahkan sudah diputar miliaran kali di platform musik digital. Tahun ini, lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy. Nuansa Latin dan Afrobeats, energik, cocok jadi soundtrack euforia sepak bola. Iya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari ini kita mencoba untuk menuju ke Kabupaten Banyuwangi, pendengar. Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi memusnahkan barang milik negara hasil penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Nah, ini mencapai 1.254.999.560 barang. Dan barang yang dimusnahkan ini terdiri atas 443.296 batang rokok ilegal dan 4.481 liter minuman mengandung etil alkohol. Kepala Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi, Latif Helmi, mengatakan bahwa seluruh barang yang dimusnahkan ini statusnya adalah barang yang sudah menjadi milik negara dan memperoleh persetujuan pemusnahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. Barang ini adalah hasil penindakan Bea dan Cukai Banyuwangi bersama dengan aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait. Dari hasil penindakan itu, Bea dan Cukai mencatatkan nilai rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai sekitar 671,89 juta rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 337,37 juta. Sementara untuk MMEA ilegal yang dimusnahkan, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol, ini mencapai sekitar 583,1 juta rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 451,54 juta. Nah, secara keseluruhan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah melalui penindakan ini diperkirakan mencapai sekitar 788,92 juta rupiah. Pemusnahan rokok ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan untuk MMEA ilegal dimusnahkan dengan menuangkan seluruh isi kemasan ke dalam satu bak yang berisi pasir hingga tidak dapat dikonsumsi. Karena jumlah barang yang cukup besar, sebagian proses pemusnahan ini dilanjutkan di lokasi pembuangan akhir milik PT Lundin Industri Invest. Bea dan Cukai Banyuwangi menghimbau masyarakat agar tidak membeli ataupun juga mengedarkan barang-barang kena cukai ilegal. Masyarakat diminta untuk melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok atau MMEA ilegal yang ada di sekitar lingkungan kita.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Mendingan meskipun untuk saat ini musim kemarau, aliran sungai mungkin tidak terlalu deras, tapi bukan berarti kita lengah, harus tetap waspada. Apalagi ada sebuah informasi terkait dengan ada remaja tenggelam di Sungai Nuris dan ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Nuris di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang pada hari Selasa kemarin, pendengar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dengan metode penyelaman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Ostawa mengatakan tim rescue Pos SAR Jember tiba di lokasi sekitar pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat dan langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Upaya pencarian difokuskan dengan penyelaman karena memang kedalaman sungai di lokasi kejadian itu mencapai 6 meter, pendengar. Nah, setelah dievakuasi, akhirnya ini korban ditemukan 20 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam dan jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Subandi menggunakan ambulans sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian pertolongan resmi ini akhirnya dihentikan. Imade Oka Ostawa menyampaikan bela sungkawa dan ia juga menghimbau masyarakat agar lebih hati-hati yuk saat beraktivitas di sekitar sungai, apalagi untuk saat ini banyak sekali hidden gem gitu ya, menikmati keindahan sungai di sekitar bibir sungai. Nah, ini juga harus butuh waspada yang cukup, apalagi kalau misalnya kita bermain bersama dengan putra-putri kita yang masih kecil. Karena yang jelas kondisi debit air itu kadang-kadang bisa berubah sewaktu-waktu, pendengar. Diinformasikan untuk Anda semuanya yang mungkin beraktivitas di sekitar sungai ataupun mungkin juga untuk Anda yang akan menikmati keindahan sungai untuk sekedar mendapatkan tempat untuk healing. Nah, ini dia. Tetap hati-hati, tetap waspada, pendengar, musim kemarau dengan debit air yang cukup tidak terlalu deras bukan berarti membuat kita lengah. Harus tetap waspada karena debit air bisa berubah sewaktu-waktu.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Cuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di